0: Romantik rating lori budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutesna budaya mantun mun panjenengan tansah nyawiji wonten mlebet pasar. Monggo kita akan memperbarui harga komoditas di pasar kota Yogyakarta. Kita mulai sutesna budaya dari harga minyak terlebih dahulu. Untuk harga minyak kita di harga 15.700, minyak goreng kemasan premium per liter 20.000. Kemudian untuk harga minyak goreng curah per liter ada di 19.000. Beras SPHP bulog 1 kilonya atau per kilonya 12.500, cabai rawit hijau per kilo 45.000. Kemudian ada ketela pohon per kilo 6.000, tomat per kilo 12.000, kentang sedang per kilo 10.000, kangkung di harga 3.000 per kilo. Kemudian kedelai impor di harga 11.000, jeruk lokal di harga per kilonya 17.000, gula pasir kemasan 17.500, tempe bungkus di harga 15.000 per bungkus, kemudian beras medium di harga 13.000, tahu putih di harga 9.500, ikan bandeng di harga 44.700 per kilo, ikan teri di harga 40.000 per kilo, ayam kampung utuh per ekor di harga 105.000 per ekornya. Kemudian garam halus per kilo di 12.000, bawang putih cutting per kilo di 36.000, telur ayam ras per kilo di harga 25.700. Untuk harga cabai merah keriting 30.000 per kilo, cabai merah besar per kilo 35.000, cabai rawit merah per kilo di harga 45.000. Kemudian untuk bawang putih honan per kilo di 29.000, sawi hijau per kilo di harga 5.000. Setelah putih sikap semanten melepet pasar dinten menika, ketemu lagi di melepet pasar canda ipun sugeng ijang, matur nuwun.
1: Say.

0: sekalipun ada ayah ibu Matthew bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Kita itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Tahukah Anda, belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
6: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
7: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
6: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
5: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Prometerer ing lori budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya mantun mun panjenengan tansanya wiji sesarang perempat RR Yogyakarta. Di pagi hari ini penuh semangat, penuh kebahagiaan tentunya nggih to. Kagem panjenengan sak menika terus pundi Pak cuaca? Ngoten nggih di hari Kamis 2026 di tanggal 6 Agustus ini bersama dengan perakiran BMKG di wilayah daerah istimewa Yogyakarta akan disampaikan prakirawan. Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang berlaku hari ini Kamis 6 Agustus 2026, berlaku hingga 24 jam ke depan. Pada pagi hari kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan, pada siang ke sore hari cerah hingga berawan. Pada malam hari kondisi cuaca diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi kondisi cuaca berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 55 hingga 95% dan angin umumnya daerah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini hari ini adalah waspada gelombang tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita.
1: Apakah
0: buat kini
1: arti kemerdekaan bagimu?
2: Menurutku, kemerdekaan itu ketika kita sudah terbebas dari kekuasaan bangsa asing, bebas dari penindasan, dan juga bebas dari penjajahan.
3: Kalau bagiku, kemerdekaan itu kita bisa hidup damai tanpa ada yang saling merendahkan.
4: Kalau aku sih, kemerdekaan itu ketika warganya memiliki hak-hak yang dilindungi.
5: Kalau menurutku, kemerdekaan itu ketika sebuah negara mempunyai hukum yang adil untuk warga negaranya.
6: Menurutku sih, kemerdekaan itu saat kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan budaya, bahasa, dan nilai-nilai khas Nusantara.

0: Room Tenet Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, terus nanti kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana perakhiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta, kali ini Kak Gemma Jaringan yang akan menuju ke area Bandara IAIA akan disampaikan oleh perakhiran BMKG Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang kiranya dapat menjadi tambahan informasi bagi para pendengar sekalian. Pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca kembali diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70% hingga 95%. Kemudian angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perakhiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.
1: Istilah dalam dunia keris.

Keris Dapur Gono Dewi Sri Pamor Toyo Mambek. Keris Luk 13 Dapur Gono Dewi Sri Pamor Toyo Mambek ini adalah karya Empu Supi Winangun dari Godean pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tahun 1921-1939.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi mengatakan saat ini program transmigrasi dilakukan dengan pola baru. Hal ini untuk menciptakan pertumbuhan di kawasan baru transmigrasi. Kementrans bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan rehabilitasi sekolah termasuk pemenuhan kebutuhan guru. Sebelumnya, Kementrans telah membantu 5 sekolah untuk membangun dan merehab bagian-bagian penting seperti toilet dan ruang kelas. Beralih ke informasi lain. Perum Bulog Kanwil Yogyakarta berhasil memperoleh penghargaan pada kategori klaster ekonomi berkelanjutan, menjaga semesta, penjaga ketahanan pangan, dan stabilitas rantai pasok nasional. Keberhasilan Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta menjaga stabilitas rantai pasok nasional di tingkat regional ini dapat dicapai berkat penguatan sinergi dengan berbagai instansi mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, TNI, Satgas Pangan Daerah, dan para stakeholder yang terkait. Pola distribusi yang efektif dan efisien yang diterapkan oleh Kanwil Yogyakarta memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan untuk seluruh lapisan masyarakat di 5 kabupaten kota se-daerah istimewa Yogyakarta. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sekar Rinonci bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Perumat RRing Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nombudaya dari pukul 8 hingga pukul 9, segera akan kami hadirkan Sekar Rinonci.
1: Sekar Rinonci, bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
4: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
3: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
4: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI.

Memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya, mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget Mbak, dan bangga Mbak bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan. Dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.

berhenti di situ. Geliat acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Mundaworo menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: betul Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya Bud, karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial, supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
3: Niki kopi nih mas.
4: Wah, matur nuwun ya mas.
2: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
3: Mas, bahkan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to mas?
4: Oh ngeten mas, astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
4: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
3: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
6: Sekar Rinonci, bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Wis ora cucuk, merugi, modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
3: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
7: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor badan usaha milik kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
8: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kelurahan masing-masing. Karena koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya meningkatkan anggota itu.
7: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, badan usaha milik kelurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
9: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
7: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
10: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecit karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
7: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
11: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga jika meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
7: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU. Dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
8: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan tinggi seperti koperasi-koperasi yang lain. Itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
7: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktekkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
8: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
7: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.

0: Caraka Data Siwa Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Laring kin sinau kedah dipun ampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya moga betonga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutasno Budoyo, penataan kawasan Malioboro dengan konsep pedestrian penuh dipastikan tetap memberi ruang bagi aktivitas distribusi barang. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, kendaraan logistik tetap dapat mengakses kawasan melalui pengaturan waktu dan mekanisme perizinan agar kegiatan ekonomi di pertokoan tidak terganggu. Sri Sultan menjelaskan, konsep pedestrian tidak hanya bertujuan membatasi lalu lintas kendaraan, tetapi juga menciptakan kawasan Malioboro yang lebih bersih, tertib, dan nyaman, sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat maupun wisatawan. Beralih ke informasi lain. Donat kentang dengan berbagai pilihan topping masih menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat karena memiliki tekstur lembut dan cita rasa khas. Beragam topping seperti coklat, keju, matcha, stroberi, tiramisu hingga kacang yang mampu menarik minat semua kalangan. Salah satu penyuka donat kentang, Dewi menyampaikan, tekstur donat kentang yang empuk berasal dari kentang sebagai bahan tambahan membuatnya semakin tertarik. Selain cocok dinikmati sebagai camilan, donat kentang kerap dijadikan sajian saat berkumpul bersama keluarga maupun teman. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Pro 4, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wonten ing kawruh dinten menika sesarengan kula Andita Rizkia. Nah, Sutresno Budaya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, anak-anak ini lebih akrab dengan gawai dibandingkan permainan yang dulu menjadi bagian dari masa kecil orang tua mereka. Padahal permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana belajar yang mengajarkan kerjasama, sportivitas, kepemimpinan, ketangkasan, hingga kecintaan terhadap budaya bangsa. Lalu bagaimanakah peran sekolah tentunya yang kita bisa katakan bahwa anak-anak lebih banyak membagikan waktunya begitu ya di sekolah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana peran permainan tradisional, melestarikan permainan tradisional di sekolah? Sudah hadir di studio RRI Yogyakarta Wakil Kepala Sekolah SMP Ma'arif Gamping, Wijang Wahyu Wiwoho, SPD MPD Sugeng Enjang. Selamat pagi Bapak Wijang.
1: Sugeng Enjang Ibu. Terima kasih, matur nuwun.
0: Terus pundi pawartos Pak Wijang?
1: Nggih, alhamdulillah. Saya ini Ibu.
0: Nggih, alhamdulillah ya. Nah, Pak Wijang, tema kita adalah melestarikan permainan tradisional di sekolah. Nanti kami juga membuka untuk line telepon di 0274540333 atau di 0895014410166. Boleh diceritakan dulu ini Pak, melestarikan permainan tradisional di sekolah. Apakah anak-anak sekolah, terutama SMP begitu ya, saat ini yang diampu oleh Pak Wijang, itu juga masih mainkan permainan tradisional Pak?
1: Ya, saya langsung sedikit bercerita. Terima kasih atas undangannya terkait nanti untuk berbagi pengalaman terkait untuk pelestarian permainan rakyat atau dolanan rakyat, khususnya di lingkungan sekolah. Terkait permainan tradisional, sebenarnya kita itu untuk merevitalisasi, menghidupkan kembali permainan tradisional, di mana sangat tepat dengan anjuran dari Pak Gubernur DIY terkait untuk PKJ, pendidikan khas kejogjaan, di mana dolanan rakyat atau permainan tradisional itu bisa menjadi salah satu indikator atau aspek di sekolah, khususnya dalam membina, mengembangkan karakter anak. Di mana kita ketahui bahwa saat ini dengan istilahnya perkembangan digital, gadget yang kadang karakter anak itu kurang tertempa. Nah, di mana sekolah sebagai wadah bisa mengembangkan karakter, salah satunya melalui permainan tradisional. Bercerita Ibu terkait permainan tradisional di sekolah. Sebenarnya permainan tradisional itu yang kaya akan manfaat nilai karakter itu di beberapa sekolah, karena terus terang saya juga bagian dari MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, khususnya di PJOK. Selain saya menjabat amanah kurikulum, di situ permainan tradisional sudah mulai dimasukkan, bahkan dihidupkan melalui kegiatan intrakurikuler. Jadi ada tiga nggih. Bisa masuk di kegiatan intrakurikuler dalam proses pembelajaran, itu kita masukkan permainan tradisional. Terus di kegiatan pengembangan kokurikuler, nanti saya akan bercerita bagaimana di intra kokurikulernya dan di kegiatan ekstra. Saya langsung aja untuk bercerita atau bagaimana Ibu?
0: Oke, boleh langsung ya, bercerita.
1: Bercerita. Untuk kegiatan di intrakurikuler, itu permainan tradisional bisa masuk dalam mata pelajaran. Saya ambil satu contoh. Dalam permainan dakon, di situ kan ada nilai filosofisnya adalah ketelitian, kecermatan dalam pembagian. Pembagian ciknya ya mungkin ya, ciknya itu dibagi. Nah, di beberapa sekolah, khususnya di sekolah saya, melalui media dakon itu bisa masuk dalam mata pelajaran matematika untuk nilai matematika dasar. Bahkan di SD juga ada. Anak akan tertantang kalau ada media yang baru, daripada anak disuruh melakukan pembagian di papan tulis dengan anak praktek bermain dakon pembagian. Lebih tertantang permainan dakon itu. Itu yang sudah real nyata terjadi di lingkung di sekolah. Nah, mungkin pada umumnya sekolah juga sudah mempraktikkan seperti itu. Selanjutnya yang paling relevan masuk beberapa jenis bahkan banyak ada gobak sodor, egrang, bagia, bentengan dan itu bisa masuk dalam mapel yang saya ajar karena saya ngajar PJOK. Dalam PJOK bahkan sudah dirumuskan di forum MGMP bahwa permainan tradisional itu bisa kita sisipkan, bahkan bisa kita ajarkan langsung dalam proses pembelajaran PJOK. Oke. Sebenarnya saya

0: masuk juga di situ. Bagaimana menyikapi ketika main gobak sodor itu menang, tidak harus jumawa, terus kalau yang kalah harus bisa menerima kekalahan, semua masuk semua. Nah, di situ bisa ada nilai kejujuran juga banyak sekali. Kalau bercerita saya rasa Ibu, satu jam ini nanti kurang. Benar, iya, kalau kita
1: jadi tadi baru bahas mengenai dakon.
0: Iya.
1: Ya kan? Dakon bagaimana konsepnya tadi adalah untuk permen dakon, kalau diambil filosofinya apa ini berarti Pak?
0: Kalau kita ambil filosofi dari dakon itu adalah belajar untuk mencermati sebuah tantangan. Di mana dia harus bisa berpikir kritis. Nah, ini yang digangguan berpikir kritis untuk strategi pembagian. Sebenarnya sama tidak hanya dakon. Bahkan yang Sunda Manda. Ibu pernah mengalami Sunda Manda itu engkle.
1: Oh iya.
0: Jongjeling.
1: Jongjeling.
0: Nah, itu kalau medianya itu dibuat semenarik dengan warna-warni, dengan istilahnya itu anak tertantang. Dalam proses pembelajaran bisa. Bahkan di kegiatan kokulikuler di luar intra bisa. Bahkan saat apa? Saat istirahat di sekolah saya, itu anak-anak sudah, "Pak, kami mau main engklek." "Pak, ngambil di gudang, kami mau main apa itu? Egrang." Keuntungannya dari sekolah dalam memfasilitasi permainan tradisional itu tidak membutuhkan nilai atau biaya yang besar, Ibu. Gobak sodor, peta umpet atau apa itu kan tidak membutuhkan alat-alat dibandingkan kalau kita bermain sepak bola atau bola voli. Bahkan gobak sodor itu sebenarnya hanya membuat garis dengan berbentuk lapangan persegi panjang dengan ukuran 15x9. Dan saya bercerita juga di sekolah saya, itu kami buat semacam gini Bu, sanggar. Sanggar komunitas dolanan rakyat. Namanya Ati Sumeh. Kenapa dinamakan Ati Sumeh? Itu filosofinya panjang, Ibu kepala sekolah yang memberikan nama
1: Ati Sumeh.
0: Di situ anak-anak itu bebas untuk mau bermain permainan rakyat. Ketika di luar jam intra dijual, di luar jam pembelajaran, Bapak Ibu guru atau kami di sekolah itu tinggal mengawasi. Mengawasi, membina dan membimbing mereka bermain dolanan. Untuk membuat sanggar jelas kalau di sanggar itu harus di lingkungan masyarakat. Sehingga kami juga menggandeng komite sekolah. Komite sekolah untuk istilahnya ikut berperan. Karena dengan adanya sanggar atau komunitas, jelas nanti kita harus bernik Bu, nomor induk kebudayaan, di mana nanti kita coba sanggar, maaf, kita target, kita raih alhamdulillah, agar kita legalitas sanggar itu ada nomor induk, nomor induk kebudayaannya, ada apa itu, menjadi binaan dari Kundo Kabudayaan Sleman melalui KPOT Sleman. Berarti sanggar kami itu di bawah binaan KPOT Sleman yang bisa diteruskan ke Dinas Kundo Kabudayaan. Kembali ke sekolah. Sebenarnya permainan rakyat mungkin bisa didengar oleh para pemirsa semua, khususnya di lingkungan sekolah, banyak menjadi poin penting sebagai salah satu sekolah berbasis budaya. Jelas permainan rakyat itu menjadi poin promosi sekolah. Kalau saya, kalau kami sekolah swasta, karena kalau sekolah, karena kami itu poin sebagai poin promosi sekolah di kategori non akademik. Apa yang kita jual? Ini kembali ke sekarang, ke apa yang akan kita jual sekolah itu? Sekolah berbasis budaya. Apa? Ada Jumat dolanan.
1: itu berarti sudah dilaksanakan
0: sudah. Jadi gini, ya. Kita

0: berdasarkan pon wageh kliwon legi pahing. Nah, jadi kalau Jumat pon itu senam, Jumat wageh itu bersih-bersih gitu lah kita tak. Nah, di Jumat pon wageh kliwonnya itu dolanan. Jadi sudah terjadwal. Nah, itu kita ambil setelah itu masuk ke pembiasaan diri anak-anak di sekolah. Selain kalau sore ada aktivitas dolanan. Dan itu diketahui oleh masyarakat sekitar. Bahkan kita terbuka, monggo sebenarnya kalau warga sekitar sekolah, khususnya kita gandeng komunitas remaja atau Karang Taruna di situ untuk bisa terlibat juga. Intinya gitu.
1: Oh, baik. Jadi memang ketika sekolah itu sudah kembali lagi menggiatkan permainan, anak-anak itu juga terpantik begitu ya,
0: terpantik.
1: Pak ya. Pak, tapi kalau di SMP itu apakah sudah diperkenankan membawa gawai? Kalau di SMP?
0: Oh, kalau di SMP itu memang anak-anak, saya berbicara di sekolah saya, gitu, itu membawa gawai. Karena nanti tujuannya untuk ketika pulang itu untuk komunikasi jemput. Tetapi ketika masuk setelah pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, itu langsung kita ada locker.
1: Oh, ditaruh begitu
0: ditaruh,
1: ya?
0: Ditaruh, ya. Terus, dalam proses pembelajaran Bapak Ibu Guru, bila mana ada mapel Bapak Ibu Guru yang harus menggunakan gawai itu untuk mendukung proses pembelajaran, itu nanti prosesnya adalah guru itu izin ke piket. Jadi dicat data.
1: Jadi menyampaikan bahwa, oh, pelajaran ya, apa
0: IPA,
1: gitu
0: misalkan
1: ya?
0: IPA menggunakan gawai di jam ke 7 dan 8. Jadi, anak-anak mengambil kit lokernya apa itu HP-nya itu, terus selama proses begitu selesai itu dikembalikan lagi. Tetapi ada aturan di sekolah bahwa ketika Bapak Ibu Guru yang menggunakan gawai untuk mendukung proses pembelajaran itu, maka guru tersebut yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal mengawasi bahwa HP itu benar-benar digunakan dalam proses pembelajaran. Karena pernah ada anak gawe tetapi membuka TikTok di kelas A. Itu makanya ranahnya di jamnya guru itu. Dan ketika selesai dikembalikan.
1: Baik, okay. Jadi anak-anak kemudian sekarang mengisinya adalah di waktu istirahat, waktu luang adalah kembali lagi bermain tradisional.
0: Iya, betul.
1: Begitu ya. Ya. Karena kalau dulu mungkin di zaman saya sekolah juga begitu ya, Pak, kita suka main kubak sodor, dikit-dikit main cetungan.
0: Iya,
1: okay. Gitu ya. Kemudian mungkin tidak terlalu yang tradisional, tapi ada permainan yang tebak kata apa ya, Pak, ya waktu itu. Ya, zaman-zaman dulu ada juga yang main egrang dan lain sebagainya. Nah, hal inilah ternyata yang penting. Pak, tapi berkaitan dengan permainan tradisional, kemudian juga mungkin ada permainan yang perkembangan dengan digital, adakah pengaruh terhadap anak-anak yang gemar bermain tradisional untuk menunjang entah dari sisi emosional, kemudian secara psikologis dan juga fokus dalam pembelajaran, apakah berpengaruh ketika anak-anak ini bermain tradisional nih, Pak?
0: Ya, kalau saya jawab, jelas ada pengaruh positif melalui permainan tradisional itu. Jadi gini, kita ambil contoh pengaturan emosional anak. Nah, kenyataan anak yang jarang bergerak, anak yang hanya fokus nge-game, itu ketika dipanggil biasanya ngeblank atau bagaimana, kurang terfokus. Karena kembali banyak nilai karakter yang bisa dikembangkan dalam permainan tradisional. Ambil contoh, kita misalkan kedisiplinan, tanggung jawab, itu penting dulu. Yang karakter yang istilahnya ringan-ringan dulu, tanggung jawab, disiplin, terus pengaturan emosional anak. Cuma di situ ketika anak bermain permainan tradisional, kalau tujuannya adalah satu, meminimalkan anak ketergantungan gadget, yang kedua adalah tujuan utamanya membentuk karakter, maka ketika bermain itu jangan diloskan. Jadi harus ada pengawasan guru. Ketika misal terjadi apa itu dalam gobak sotor yang semangat, ada sedikit konflik. Di situ kita berperan. Anak, ayo coba gini-gini. Anak juga berperan memecahkan masalah, mengatur emosionalnya. di kami forum guru itu sudah kita masukkan dalam modul pembelajaran. Kita masukkan dalam pembelajaran yang mendalam, bermakna. Melalui PJOK, permainan tradisional itu sudah kita masukkan banyak, Ibu. Ya. Jadi, karena tujuannya dalam sitaknya jelas, untuk pembentukan karakter. Jelas sangat berpengaruh. Bahkan, kemarin saya bercerita di SD Negeri Ngodean 3 dan Ngodean 1, kegiatan MPLS-nya itu sudah dengan festival dolanan.
1: Wih, seru.
0: Jadi, saya... diundang sama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ngodean 3 dan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ngodean 1 istilahnya untuk bersama-sama bermain dengan anak-anak. Apalagi yang di Ngodean 1 dengan jumlah siswanya 350-an itu paralel. Senang sekali. Tetapi tidak dimulai dengan jumlah, kadang sekolah itu juga terkendala dengan fasilitas. Karena tidak semua sekolah mempunyai ruang untuk beraktivitas yang maksimal. Maka kembali lagi, intinya kalau sekarang itu kami, apalagi kami juga kemarin dilibatkan oleh KPOT dan juga oleh Dinas Gundo, mencoba merevitalisasi, menghidupkan kembali. Sebenarnya dari rekan-rekan Bapak Ibu Guru PJOK itu sudah kadang memasukkan, apalagi di jenjang pendidikan sekolah dasar, di mana dunianya anak itu adalah bermain. Yeah. Jelas, saya punya rekan-rekan yang apa itu rekan-rekan guru PJOK SD itu sudah masukkan. Mereka sebenarnya masih awam terkait kata revitalisasi, menghidupkan kembali. Nah, sebenarnya mereka melakukan revitalisasi, cuma masih secara kurang maksimal, sehingga kemarin Gundo memfasilitasi, Bu. Dinas Kebudayaan Sleman memfasilitasi dengan mengadakan sarasean yang melibatkan Bapak Ibu Guru PJOK. Tujuannya satu, memaksimalkan atau menghidupkan kembali permainan rakyat itu di sekolah. Karena sangat jelas sekali itu merupakan warisan budaya tak benda, di mana menjadi salah satu bagian dari pendidikan khas Jogja yang sedang digaung-gaungkan oleh Bapak Gubernur. Nonton. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Wijang, ini menarik sekali. Begitu ya pembahasan kita, nanti kita juga buka untuk line telepon di 0745440333 atau di 0895014166. Namun kita sekarang dengarkan lagu terlebih dahulu, nanti kita kembali lagi. Setelah putih mantan santan putih-putih tetapnya Wici sesaran per 4 RRI Nuri Budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Enggrang yang membangun

0: Jar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: Promo Terer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, terus nampaknya kita kembali lagi tasih wonten ing kawruh, masih membahas juga mengenai melestarikan permainan tradisional sekolah bersama dengan Pak Wijang. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana di tempat Pak Wijang, monggo silakan yang mau bergabung di 02745403333 ataupun di 0895014416. Ada dari Febri yang menanyakan, Pak Wijang, Pak Wijang, apakah di sekolah Bapak permainan tradisional juga ada yang dijadikan ekstrakurikuler, kemudian apakah ada jenjang perlombaannya? Terima kasih. Monggo.
1: Ya, terkait permainan tradisional di sekolah saya itu baru sebatas di kegiatan kokurikuler dan kegiatan intrakurikuler. Tetapi sudah diprogramkan menjadi program sekolah untuk di tahun 2027 nanti ada satu macam permainan tradisional, kita mulai gobak sodor untuk masuk. Itu yang pertama. Terus tadi selain istilah apa,
0: ada perlombaan?
1: Terkait perlombaan, kalau di lingkungan sekolah itu kita masukkan dalam kegiatan class meeting sama di kegiatan ini besok memperingati 17-an perlombaan. Kalau di perlombaan di lingkup kabupaten, sekolah kami sudah mengikuti di event tahunan Porsemanu, biasanya di tiap bulan Januari, dan di kegiatan festival-festival dolanan yang baik diselenggarakan oleh KPOT Sleman ataupun yang diselenggarakan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Jadi perlombaan kalau di lingkungan internal sekolah itu semacam perlombaan antar kelas. Itu biasanya yang disukai anak-anak adalah bakyak, egrang, dan gobak sodor. Itu kita masukkan di kegiatan class meeting atau pas memperingati event apa. Bahkan di sekolah kami pernah mengadakan festival dolanan perlombaan gobak sodor, di mana pesertanya adalah sekolah-sekolah dasar di lingkungan sekitar sekolah kami, untuk kita ajak bersama-sama datang ke sekolah untuk bermain dan berdolanan lah dengan anak-anak gitu. Ya.
0: Baik, itu tadi sudah dijawab ya Mas Febri. Kemudian dari Mbak Devi, Pak Wijang mau bertanya, apakah ada peran komunitas atau sebentar kita angkat telepon dulu. Halo Sugeng Injang.
2: Halo.
0: Nje.
2: Halo.
0: Nje.
2: Enggak terdengar ya di saya.
0: Oh gitu, menikah di mana?
2: Di daerah Prambanan.
0: Oh, J, nanti coba dicek tim teknis kami nggih. Terima kasih.
2: Enggak. Kalau permainan tradisional itu ada masih ada enggak mendi gitu gitu enggak ya sekarang
0: ini? Oh, enggak. Menikah dari Mbak Sinten?
2: Tati.
0: Mbak Tati.
2: Nggih.
0: Oh, J. J, Mbak Tati. Jadi mainan mendak mendi.
2: Dulu aku ya Mbak itu enggak pakai satu kaca angklek gitu loh Mbak.
0: Oh gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya?
2: Itu ada kalau di hitung-hitung permainan tradisional itu ada macamnya ada berapa ya Mbak?
0: Oh baik, macamnya ada berapa begitu ya?
2: Atau kalau bisa dilombakan kalau misalnya 17 atau 17 bisa gitu.
0: Oh baik, ngoten. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Matur nuwun Mbak Tati. Monggo, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu yang Mbak Tati tadi, adakah permainan mendak-mendi? Kemudian permainan tradisional ada berapa macamnya dan dilombakan atau tidak, apalagi di 17-an katanya. Ada 3 pertanyaan yang monggo Pak Wijang.
1: Oke. Mendak-mendi tadi kalau saya nangkap mendengarkan semua kayak bertanya Mbak tadi engklek
0: gitu. Engklek gitu nggih.
1: Engklek itu Sunda Manda. Jongjling itu ada yang ngoncal ke gacok, terus nanti kita ada keseimbangan satu kaki untuk jeling jeling brok, jeling brok, terus balik nih kalau jeling ambil gacoknya, terus nanti jeling jeling, terus lempar lagi kan urut dari bawah, nah itu banyak nilai karakternya ada di sekolah, khususnya malah di sekolah-sekolah dasar, di sekolah kami juga ada mendak-mendi itu karena tadi menangkap engklek, karena permainan tradisional setiap daerah mungkin sama tetapi namanya beda. Nah, kita familiar gobak sodor nggih. Tetapi di Jawa Barat itu namanya adalah hadang.
0: Hadang.
1: Nggih. Okay. Secara nasional adalah hadang. Mm-mm. Terus kalau apa itu? Bagia. Kita mm-mm familiar bagia. Yeah. Nah, tetapi secara nasional mm-mm itu adalah terompah panjang.
0: Oh.
1: Nah, terkait untuk diperlombakan. Mm-mm. Sekarang banyak di 17-an itu sekolah-sekolah sudah, kalau saya lihat status dari teman-teman, mm-hmm, karena kita ada komunitas guru, bahkan di sekolah kami itu juga sudah untuk memperingati event 17-an itu diadakan lomba permainan tradisional.
0: Mm.
1: Nah, ini saya sedikit melebar juga. Di lingkungan masyarakat pun di kegiatan porkal, pekan olahraga kelurahan, tiap kelurahan itu sekarang kalau sudah mulai menggiatkan tradisional. Ambil contoh di porkal kelurahan Sumberharum, Mayu dan Sleman. Itu besok porkalnya untuk masyarakat tiap padukan itu gobak sodor, egrang dan bagia.
0: Hmm.
1: Nah, itu. Nah, terkait apakah dilombakan?
0: Ya.
1: Saya memberikan contoh bahwa gobak sodor, egrang, bang bagia itu kita mungkin familiar menyebutnya permainan tradisional. Tetapi itu karena sudah dibakukan peraturannya itu menyebutnya olahraga tradisional karena sudah baku dan diperlombakan. Bahkan di tingkat nasional gobak sodor itu sudah ada. Bahkan di kegiatan-kegiatan yang berskala kabupaten itu aturannya sudah baku. Sehingga kalau apakah permainan tradisional itu beberapa sudah dilombakan, saya jawab iya.
0: Hmm.
1: Bahkan 3 permainan itu lombanya sudah sampai ada di tingkat nasional. Kembali ke seperti yang tadi KPOT itu ya, KPOT itu kepengurusannya dari nasional sampai tingkat kabupaten bahkan di Kapanewon ada ngoten.
0: Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan Mbak Devi Tandi bertanya apakah ada peran komunitas atau dari pemerintahan terkait kemudian yang mengajarkan dulu bagaimana cara bermainnya atau hanya langsung dari sekolah saja. Monggo, oh mungkin kalau misalnya ada pindahan tidak dari Jogja, oh baru mengenal Dakon, mungkin apakah ada di sesi khusus yang menjelaskan begitu Pak Wijang, atau memang sudah disiapkan saja? Monggo teman-teman mau bermain seperti apa, silakan. Okay.
1: Peran komunitas, nah, di Sleman komunitas yang membidangi mengembangkan adalah KPOT itu, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional. Itu sebuah komunitas yang berlegal, legalitasnya ada, yang memang beliau mengembangkan dan melestarikan permainan tradisional. Nah, kita berbicara KPOT dulu nih. Mm-hmm. KPOT itu dalam itu sudah masuk ke ranah-ranah sekolah. Nah, dimana salah satu programnya adalah Sarasehan. Sarasehan bahkan ada pelatihan wasit, Ibu.
0: Hmm.
1: Jadi pelatihan wasit di mana memang yang utama kita minta dari sekolah. Sehingga ya sekolah macam-macam, ada yang merespon, ada yang itu sekolah mengirimkan gurunya untuk ikuti pelatihan sehingga tahu aturan yang tadi saya sampaikan bahwa sudah ada aturan baku. Dan tidak cukup hanya di pelatihan wasit. Harapannya bapak ibu guru yang terlibat di pelatihan wasit itu nanti ketika kembali ke sekolahnya atau yang di luar sekolah ketika kembali ke lingkungan masyarakat itu membentuk komunitas di lingkungannya masing-masing. Sehingga sudah tahu dasarnya, mengembangkan dan melestarikan di lingkungannya masing-masing. Ah, di sekolah dengan adanya bapak ibu guru yang sudah ikut pelatihan itu diharapkan bisa mengembangkan dan membina sebuah komunitas baru khususnya dolanan rakyat permainan tradisional di sekolah tersebut.
0: Hmm.
1: Nah, anak-anak jelas pasti butuh bimbingan dan arahan dalam bermain. Karena apa? Tujuannya utamanya dari permainan tradisional itu khususnya di lingkungan sekolah adalah bersenang-senang, jelas anak-anak, nggih, dunianya mereka bersenang-senang sebagai istilahnya kalau di kelas terus suntuk nggih, nah, itu anak-anak sedang bermain. Bahkan kalau Pak pelajaran olahraganya ini ya Pak kapan sudah mengejar semua. Nah, tapi di situ juga perlu pengawasan dan pengarahan. Karena apa? Dengan anak bermain senang, sebenarnya mereka tanpa sadar melatih karakternya. Nah, tentu tidak bisa kita lepas, pasti kita bimbing, kita arahkan. Nah, kembali ke anak yang pindahan luar daerah, itu seperti kalau pelajaran bahasa Jawa. Kami pernah mengalami anak pindahan saking luar Jogja, luar Jawa Tengah, Bandung lah.
0: Ya. Sunda begitu, Sunda. Ya bahasanya. Ya.
1: Mereka nol dari nol. Nah, dari nol mengenal. Nah, di situ memang butuh kesabaran, keikhlasan gurunya membimbing. Tentu saja porsi bagi anak yang pindah itu tidak sama dengan porsi yang memang khas masyarakat lokal Sleman yang sekolah untuk bahasa Jawa ya, sehingga mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, kembali ke permainan tradisional, sebenarnya itu kan sebuah kearifan lokal yang merakyat. Nah, kalau anak yang pernah mengenal pindah, mungkin kalau di Jawa Barat lebih mengenalnya hadang.
0: Hadang.
1: Iya. Tapi kesini, ketika bermain, oh ini kalau di sana hadang bapak, mungkin seperti itu. Ah, di sini kita familiarnya gobak.
0: Soto.
1: Go back to door.
0: Hadang menghadang mungkin begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Kalau secara nasional lomba itu namanya adalah lomba hadang. Secara nasional bahasanya.
0: Secara nasional ya.
1: Iya.
0: Itu
1: bukan bagiak juga, tapi terompah panjang.
0: Nah,
1: buku panduan kami dari KPOT pusat yang kita distribusikan melalui KPOT Sleman khususnya itu, yang ketika pelatihan wasit itu peraturan atau pelatihan wasit untuk hadang, terompah panjang seperti itu, bukan gobak sodor namanya. Nah, bahkan para bapak ibu guru yang terlibat itu bilang gini, Pak, kok namanya hadang ya waktu pelatihan kami? Ternyata setelah itu gobak sodor seperti itu, Bu.
0: Baik, kemudian kalau untuk dukungan orang tua ini Pak, nah terkait dengan permainan tradisional kan pasti disampaikan juga ya Pak dari sekolah misalnya, bahwa ini ada permainan tradisional dan sebagainya, anak-anak mulai mengenalkan lagi, nah itu bagaimana peran orang tua ataupun dukungannya?
1: Ya, pada intinya setiap sekolah itu dalam mempunyai program itu harus kita komunikasikan dengan orang tua. Program-program sekolah jelas kita komunikasikan dengan orang tua, kan, sehingga orang tua juga berperan, selain mengetahui berperan dan harapannya mendukung program sekolah itu. Kembali ke program sekolah, seperti contoh sekolah kami ada dolanan rakyat, ada Jumat dolanan. Nah, itu salah satu bentuk yang kita minta adalah dukungan orang tua agar anak itu bisa mempersiapkan sejak dari rumah. Maksudnya mempersiapkan sejak dari rumah, karena kan kita juga di sekolah itu efisien waktu, Bu. Karena yang utama kan ada mata pelajaran.
0: Nah,
1: ketika kita Jumat dolanan, di Jumat Pahing dolanan atau apa itu, ya anak sudah siap dengan baju olahraga dari rumah. Kita komunikasikan. Biasanya sore itu bapak ibu mengingatkan bahwa kegiatan besok adalah Jumat ini, anak-anak dolanan mohon dipersiapkan. Nah, ketika mau bermain boy-boyinan, nanti kita bagi, ada anak-anak yang mempersiapkan membawa apa itu pecahan genteng atau apa ini. Yang secara sederhana itu bentuk, entah itu direspon di grup. Kadang saya yang nge-share pada dibaca. Ada satu dua yang respon. Nah, ada yang itu enggak apa-apa. Yang jelas kita memberikan informasi. Nah, ada yang kadang menanggapi, terima kasih Pak Wijang atas infonya misalkan. Enggak apa-apa. Daripada enggak tahu. Nah, sekarang kan orang tua yang sekarang kan gen milenial ya, sehingga nanti kalau wah ini apa? Ribet. Nah, memang kita coba tetap komunikasi ke orang tua. Penting itu. Apapun program sekolah, kembali ke topik hari ini, apalagi tentang permainan tradisional, ya ketika sekolah berinovasi untuk mengembangkan permainan tradisional, tetap itu kalau di sekolah harus juga peran orang tua. Syukur orang tua yang loyal nanti bisa mendukung sekolah kan melalui saya, sehingga ada peran komunikasi yang efektif.
0: Baik. Jadi memang karena kan butuh mempersiapkan dan lain sebagainya, yeah, begitu ya Pak Wijang, yeah, ya. Yeah. Baik Pak Wijang, ini karena memang sangat menarik juga, ada yang bergabung lagi dari Mbak Arum bertanya, Pak Wijang kalau di sekolah yang paling banyak diminati permainan apa? Kemudian respon dari anak-anak seperti apa yang disukai? Kemudian yang paling sulit ini permainan apa? Monggo.
1: Oke. Okay. Kalau di sekolah, ini biasanya sekolah saya nggih, itu yang paling disukai. Ini saya bedakan laki-laki dan perempuan. Kalau yang perempuan itu paling suka kedakon dan Sunda Manda.
0: Oh, yang paling disukai ya dakon. Yeah. Betul betul betul. Okay. Jadi main engklek sama dakon. Okay.
1: Sedangkan yang laki-laki itu yang paling disukai adalah terompah panjang bagiak tadi dan hadang kebak sotor. Nah, secara keseluruhan, walaupun ya anak putri ada yang suka, secara keseluruhan yang paling sulit, menurut ibu apa? Kalau ibu aja paling
0: egrang.
1: Jelas. Karena apa? Egrang itu dibutuhkan keseimbangan dan juga keberanian.
0: Betul. Nah, imbang gak berani ya gak berani coba ya,
1: iya,
0: Pak ya.
1: Iya. Ada anak yang dari nol tapi dia sudah punya mental berani. Dia sering jatuh, gak apa-apa berani. Padahal kalau dari belajar berani, itu mental apa itu, karakter anak bisa terbangun. Dari kan bahasane ben bocah iki ora kulino imbas-imbis bagi wingi to. Nah, yeah, itu penting. Tetapi sulit. Pasti kalau egrang hanya 1 2 3. Walaupun ada lomba itu ya kita harus mempersiapkan.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Lomba gitu keluar.
0: Cenderung gitu mesti nanti anaknya tuh yang kadang dipilih yang tinggi juga ya, Pak.
1: Tinggi. Justru yang kedua adalah bahkan anak sing mungkin saya tidak menjas membuli nggih. Anak yang sulit diatur laki-laki. Itu malah kadang apa itu kendal bisa gitu ya? Tetapi ketika diarahkan, oh ternyata anak dikasih ini dia bisa belajar bertanggung jawab. Padahal susahnya minta ampun ketika ada mungkin guru yang wah pelajaran ini tuh anak kayak angel ngene-ngene. Di situ oh ternyata tersalurkan di egrang. Tersalurkan di gobak sodor. Dia kulino keras ngene-ngene-ngene. Saya jadikan dia sebagai kapten gobak sodor. Nah, tujuannya apa? Dia biar bisa belajar bertanggung jawab. Oh, lek dikai amanai, ternyata dia banyak. Maka dari pemirsa semuanya, maka khususnya di sekolah, yuk kita bersama-sama merevitalisasi lagi, mengembangkan, menghidupkan dolanan. Karena permainan itu, kalau kita mau menghidupkan, merevitalisasi, kita sekolah tidak membutuhkan biaya yang banyak. Justru itu tinggal kemauan, keinginan, dan komitmen bersama-sama dari para warga sekolah, khususnya Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing.
0: Baik, matur nuwun sangat. Waktunya Pak Wijang sudah berkenan berbincang bersama kami di Kawur hari ini. Kagem panjenengan boten saten mundi-mundi. Informasi ini tentunya bisa menambah wawasan kita bahwa melestarikan permainan itu juga di sekolah karena banyak sekali manfaatnya. Terima kasih Pak Wijang.
1: Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan yang sangat pengalaman pertama kali saya di sini.
0: Kita tunggu lagi untuk perbincangan berikutnya nggih. Kagem panjenengan mboten saten mundi-mundi, matur nuwun sangat sudah mendengarkan kawruh dinten menika. Kita ketemu lagi di kawruh channel Ipun Sugeng Enjang. Matur nuwun. Nggih.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pesona wisata sejarah di Yogyakarta masih belum pudar. Platform perjalanan digital Agoda menempatkan Candi Prambanan sebagai salah satu atraksi wisata yang paling banyak dipesan sepanjang semester pertama 2026. Di tingkat nasional, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia ini prestasinya berada di posisi ketiga setelah Jakarta Aquarium Safari dan The Great Asia Afrika Bandung. Senior Country Director Agoda Indonesia, Gede Gunawan menyatakan, capaian ini menjadi bukti jika wisata berbasis warisan budaya di Jogja masih mampu bersaing ketat di tengah tren destinasi hiburan modern Asia. Beralih ke informasi lainnya, Bank Sampah Kalen Duit di Kampung Sapen, Kota Yogyakarta, kini bersiap naik kelas. Dengan 47 anggota aktif, Bank Sampah ini mulai menerapkan manajemen modern dan teknologi digital untuk melipatgandakan kapasitas pengelolaan sampahnya. Program pendampingan bertema Sekolah Hijau ini diawasi langsung oleh tim akademis dari Universitas Mercubuana Yogyakarta dan STIM YKPN. Ketua Tim Pengabdian, Profesor Dorothea Wahyu Ariani menegaskan, perbaikan tata kelola dan digitalisasi penting dilakukan. Warga kini didorong memanfaatkan gawai dan media sosial untuk memasarkan produk kerajinan daur ulang dengan lebih luas. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis, hari ke-6 di bulan Agustus 2026. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dan semoga juga semua aktivitas, tugas-tugas Anda hari ini berjalan dengan lancar. Sutresno Budaya, pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sudah kami siapkan untuk Anda Ketoprak Mataram. Masih dengan cerita Sang Prameswari, kali ini memasuki seri yang ke-57. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari pirangan 57. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken.

0: mawi.
1: Kimpu Kandring.
0: Nggih, Ki Buyut.
1: Monggo-monggo lenggahipun, Kimpu.
0: Nggih, nggih, nggih. Nyun ngapunten kok ketingale sepi. Boten do sami nyambut gawe niku wonten napa to?
1: Kimpu Kandring, Ji. Menika nembe sami ngasu.
2: Oh, wong dawuhe Mas Perjurit Kanarok supados ngasu rumiyin ngaten kok ki.
0: Oh, ngoten to.
2: Nggih. Yen dereng wonten dawuh nggih. Kula lajeng pinanggih Ki Buyut menika wau. Wow.
0: Terus sakniki maesane teng pundi?
2: Loh, napa panjenengan dereng preso ki, Mpu?
0: Dereng. Teng pundi to?
2: Sakniki bagusi maesane nitun Ka Buyutan. Loh.
1: Aswanten jaran menika kula wastani bilih menika nak Mas Mesuakni sampun kondur saking Kabuyutan. Jebul Kimpu Kandring ing rawuh.
0: Kabuyutan wonten napa mriku?
1: Dipun kabari bilih lumbung Kabuyutan menika kobong. Nak Mas Mesuakni lajeng badhe mbuktekaken.
0: Duh. Kali sinten niku?
1: Kalian
2: nak Mas Perjurit Kanarok.
1: Kanarok
2: nggih. Menika beradat tok dipun tututi Mas Perjurit Kanarok
1: ngaten lho. Kula gunen mboten kersa lajeng bidal.
0: Pun nek ngaten disketake kula nyuwun pamit nggih.
1: Anu kula pamit pun. Kimpu. Kimpu. Aku oleh kesusu.
2: Kon Ki Buyut. Apa aja ini kita kabujutan sama pripun iki?
1: Bosen dong, Sinong Sari. Apa mau Ki Buyut kinjur kepengen kesusu? Nututin nak Mas Mesuakni neng kabujutan, wis ana emperi.

0: Belajar.
1: Belajar. Aku pengen ketemu kowe.
2: Oh,

0: tapi Cokopo yo.
1: Aku merep takon karo kowe. Apa bener?
0: Nggih.
1: Kudu Sempono saiki manggon ning omahmu kene. Piye?
0: Mboten iki Cokopo yo.
1: Kowe goroh yo. Aja goroh. Wong-wong wis do lapor karo aku menawa Kudu Sempono saiki manggon ning omahmu.
0: Saestu mboten iki Cokopo yo. Mboten wonten griya mriki.
1: Reneng gunane kowe ngapusi aku. Ngomong sing baris. Kebolajer.
0: Inggih namung saestu menawi mangke kula matur dhateng Ki Jogoboyo pejah gesang kula kula sumanggaaken iki.
1: Yo. Srakat slametamu. Tak jaga. Saiki kowe tak gawa menang padepokan matur karo Bagus Maeso Agni.
0: Mboten iki Jogoboyo. Mboten menawi badhe pun ajak dateng kabujutan kepanggih Maeswani kula terima pejah iki Cokopo yo.
1: Kebolajen. Kowe rasah wedi. Aku meneng ngarep mau wis ngomong. Nak keselamatanmu tak jaga. Oh. Nek kowe bongo. Kowe tak rangket.
0: Ampun iki. Ampun. Ning saestu panjenengan ngayomi dateng kula.
1: Iya. Aku wis ngomong ke
0: mau. Matur nuwun. Kula matur menapa wontenipun menawi mila Kudu Sempono wonten mriki ning sak menika manggi kebusindhet kalian wong sarimpat.
1: Nek ngono, wis saiki bareng aku sowan Baguse Maeso Agni ning padepokan lan kowe matura dhewe karo Baguse bares sapa nenge.
0: Oh, nggih.
1: Ayo.
0: Nggih.
1: Ayo.

0: monggo.
1: Iya, iya, iya.
0: Lepat kula menapa kok sang aku malah tedak wonten ing taman. Aduh,
2: mboten
0: pangapunten.
2: Mboten mangertos inggih Bibi. Nuhun sewu lho sang aku. Mboten mangertos menawi panjenengan badhe tedak.
1: Dados gati kuwi sing nang kene ya.
2: Injen won sewu, estunipun kula menika dereng saged pinanggih kalian sang putri kan dedes. Menika ngemban dawuhipun sang aku supados paring dawuh dhateng sang putri kan dedes menika, nanging sang putri tasih wonten pura menika sang aku.
1: Ya ngono apa? Mban.
0: Nyuwun pangapunten kula, ingkang nyuwun pangapunten nyadong duka sang aku. Duh, jan menawi lepat paring ana pangapunten, sembah bekti kula mugi kunjung.
1: Iya, iya, iya, aja. Aja kejeron penampa to satnaku rawuh. Kowe mesti wedi. Mbok meno kleru nggon mula lati marang Ken Dedes.
0: Inje tiyang ngaten ajri kula menika. Duh, kula menika lepat menapa kok sang putri mboten kersa medal sang aku. Dosa kula menapa? Wonten mriki kok dados wonten lelampahan kados ngaten. Kula ingkang
1: sare wae kepriye apa ning meneng mempen.
0: Kok sare to sang aku?
1: Apa mempen ning
0: sang putri
1: meniko. Wene semedi.
0: Nah, sang putri menika rak sampun pinten-pinten dinten tansah mari keluh wonten. Pura menika semedi. Rumiyin menika nggih ngaten ning mboten kados ngaten menika kok sak menika malah aduh.
1: Kowe ora nyun priso.
0: Terus pun dhangge badhe. Badhe matur kemawon ajre wong nyun sewu kandel kemawon menawi tindak medal kok penggalipun ketinggalipun mboten patos remen kula menika aduh kula menika sok ajeng aku dosane apa to ya
2: kula menika sangaku kula menika ugi dereng saged matur wonten ngersanipun sang putri kan dedes menika sangaku
1: kowe ora luput tantri lan kowe biung
0: nggih
1: ora luput. Nek kowe arep ngerti ya kaya ngono ku. Tulus atine si Ken Dedes. Senajan dheweke bakal tak pundhut garwa wis nyaketi dina to sasi sing bakal teko. Nek mestine calon daup ngono kuwi mesti banjur mikir utawa menggalih butuhe dhewe cara wong persaja. Nanging nyatane Ken Dedes ora.
0: Singgian, kok nggih leres pangantikanipun sang aku. Ketinggalipun kok sang putri menika menggalih sangat supados ing binjang menawi saestu dados garwa dalem menika saged ngamping-ngampingi sang aku. Saged mboten damel cuwaning penggalipun sang aku ngaten.
1: Kejaba kuwi rak dheweke kudu bisa mikirake kawulane ing tumapel
0: kene.
1: Oh, iki perkara nggone mempen nggone semedi mbok meno katon sekel penggali. Iki
0: pilih.
1: Ana perkara, Mbak. Lan kowe tante.
2: Inggih. Perkawisipun menapa sang aku?
1: Darbi panyuwun marang aku supaya kasugengan utawa keselamatan sedulure. Si Maeso Agni. Kuwi dijaga dening prajurit. Sepono sing ngancam
0: Mbak. Mbok pilih. Lah nyun sewu tiyang sang putri menika kalian bagus e Maeso Agni menika sampun tresna sangat.
1: Iya
2: mboten naik bentuk Bibi wong menika kadangipun to.
0: Injih nyai leres kula menika ngantos aduh kok ya bejane sing kagungan putra.
2: Injih.
1: Kan semono kuwi.
0: Injih.
1: Kan dedes nggone tresna marang kulawarga. Dadi ora mung awake dhewe dupeh arep mulya arep dadi jejering garwa sing kuwasa ning tumapel kene nanging uga mikir keselamatane Maeso.
0: Ning nyuwun pangapunten ning ya tetep mikir dos pundi benjangipun badhe lelati sang aku kok menawi pinje menawi pas radi padang penggalipun menika aku tansah nyuwun ning ngersaning Bathara muga niku dadi karo para mesware menika iso momong kawula iso ngladeni sang aku ngaten menika lho.
1: Iya malah kowe tak paringi lilah biyung.
0: Nggih.
1: Wong kowe sak ora-orane cinaket. Kowe bisa caos atur sing lereke mengko kepiye to tenane wong omah-omah kuwi cara wong cilik. Lha mengko rak mungkari ngecakake ya rening iki priyagung luhur ya mesti wae kanggo ngayomi kawulane. Ning carane kepiye leladi kakung bareng tak paringi lilah kowe matur sing becik.
0: Matur nuwun. Namung ingkang badhe mangke ngayomi kawula menika ingkang ngawrat tos sangat kuwut yang kawula kathah nyenyai kekajenganipun menika ugi pepak.
1: Lah iya kawula kuwi ra kowe ngerti iki butuhe kene ngene ngene sak piturute kuwi apa? Rasane wong cilik mbutuhake pengayomaning priyagung luhur aku bisa ngrasakake. Kowe mbiyen ya urip nang desa.
0: Lah kula anggenipun mikir mbok bilih menika mangke wonten sambetipun kalian Ponowijen menapa.
1: Malah ngono. Malah uga kan dedesku rak nyuwun bebantu wujud pangan.
0: Oh. Kakek,
1: sebab ono kabuyutan sing kobong lumbung desa ning lumbung pangan itu.
0: Aduh, kula saged nggambaraken kawontenan ing Ponowijen menawi lumbungipun menika kobong lajeng tiang-tiang badhe nedha menapa?
2: Lah ya kok menika nembe mboten saged nanem, Jek,
0: pinjen. Mangsanipun ing kene dereng. Aduh, terus
1: kaya ngono kuwi sing tak penggalih. Luhur budine si kendetes. Dadi nek wis ngrembug perkara pangan lumbung ora tegese wis dheweke wis mikirake kawula cilik ing pratesa.
0: Iki apiko pecah kesakipun kawula alit.
1: Ya wis kowe ora perlu padha wedi. Malah ngono wae, Mban. Mengko kowe matur.
0: Inggih.
1: Karo kendetes.
0: Karo putri Inggih.
1: Yen aku bakal ngirim prajurit kanggo njogo keselamatane si Maesa.
0: Bagus. Nggih.
1: Ben atine tentrem.
0: Nggih.
1: Kapindho aku bakal paring kiriman pangan marang pomong pradesan sing lumbunge padha kobong.
0: Nggih, kula nderek pingah. Mangke kula matur mugi-mugi penggalipun sang putri lajeng remen jenyai.
1: Mengko yang kowe matur kaya ngono mesti dheweke banjur. Banjur terus lejar penggali.
0: Nggih.
1: Alan kowe tantri.
2: Nggih kados pundi sangku.
1: Matur. Hujumu si Witantra tak timbali mengko bengi.
2: Oh, nggih. Nggih.
1: Menawi katon. Wis, tunggu nen, mbah kok sak mangsane katon.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menilai persaingan kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI global telah mengalami pergeseran. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Komdigi Wamen Komdigi Nesar Patria dalam workshop kesiapan infrastruktur, regulasi, dan dampak sosial ekonomi AI di Indonesia. Ia menuturkan pergeseran itu terjadi dari pengembangan aplikasi menuju penguasaan infrastruktur pendukung AI. Seperti diantaranya dijelaskan Wamen Komdigi, yakni penguasaan energi pusat data, chip komputasi, dan talenta. Beralih ke informasi lain, perusahaan keamanan siber Kaspersky mengungkap kekan adanya perubahan pola penyebaran promosi judi online di ruang digital. Jika sebelumnya lebih banyak mengandalkan situs web dan iklan digital, kini pelaku memanfaatkan akun media sosial palsu, bot, hingga sistem otomatis untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Country Manager Kaspersky di Indonesia, Devi Novitra, mengatakan pola distribusi promosi judi online kini jauh lebih adaptif dibanding beberapa tahun lalu. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedersa budaya di kesempatan siang hari ini sudah kami siapkan untuk Anda, menemani Anda beraktivitas ataupun juga mungkin yang berada di perjalanan. Koleksi lagu-lagu campur sari sampai nanti di jelang waktu tanda adzan zuhur begitu, dan juga beberapa informasi yang menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali sesi kali ini sudah kami siapkan canding jali catatan penting Ojo Nganti Lali, kali ini dengan satu bahasan Batok Bolu Isi Madu.

0: Ingkang wigati menika orientasi diri. Ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.
1: Kula Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolu dalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Show tersebut ya, koleksi lagu-lagu campur sari yang tadi sudah hadir untuk Anda, Demam Rindu dari Dimas Tejo, kemudian yang satu ini dari Lina dengan Gelo. Tapi semoga Anda mboten gelon sih untuk kesempatan siang hari ini, karena lagu-lagunya enak sekali kita nikmati di kesempatan siang yang cukup terik kali ini tersebut ya. Selain koleksi lagu-lagu campur sari, juga saya punya informasi tentang UMKM dan juga informasi-informasi menarik lainnya. Baik, kalau begitu saya akan berbagi informasi untuk teras UMKM. Kali ini teras UMKM akan berbincang dengan pemilik UMKM dan juga tentunya yang sudah cukup berkecimpung di UMKM. Kali ini adalah UMKM Craft, begitu ya, yang akan dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perumpahan RRI Nguri Budayawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM muda belia begitu. Ada Mbak siapa ini namanya?
3: Bella.
2: Mbak Bella ya, yeah. Pelaku UMKM dengan produknya atau merek UMKM-nya apa nih?
3: Mereknya Apa Bae Craft ini, keset, kain
2: apa
3: perca.
2: Apa Bae?
3: Iya, Apa Bae Craft.
2: Apa Bae Craft? Kenapa Apa Bae? Apa Bae gitu maksudnya atau bagaimana?
3: Sebenarnya Apa Bae Shop.
2: Oh, Apa Jadi, Bae Shop gitu ya.
3: Kita tuh banyak sih sebenarnya usahanya.
2: Oh, gitu, Apa Bae gitu.
3: Ya, jadinya,
2: ya.
3: Apa
2: bukan
3: Bae
2: orang
3: Shop.
2: Jogja ini berarti.
3: Saya bukan orang Jogja, tapi suami Jogja jadi menepat ke sini.
2: Oh, gitu ya. Apa Bae? Apa Bae gitu kalau bahasa Jawa ya.
3: Iya, betul.
2: Apa Bae Shop. Ini ada craft dan juga dessert. Ini dessert. Craftnya apa nih?
3: Ini keset kain perca.
2: Keset kain perca. Ini keset buat di mana nih kesetnya?
3: Ini buatnya di Klaten, ibu saya.
2: Oh, gitu.
3: Cuman pemasarannya juga ada di Jogja.
2: Ada di Jogja, begitu ya. Iya. Ini berarti kain-kain perca begitu atau kain-kain apa nih?
3: Betul.
2: Apa dikhususkan gitu?
3: Memang kain perca.
2: Oh, kain perca begitu ya, iya. Tapi dengan kreatif.
3: Iya, disambung-sambung gitu.
2: Keset begitu.
3: Iya,
2: satu hari bisa memproduksi keset ini sampai berapa ini ya?
3: Tergantung kayak karyawan di sana.
2: Karyawan di sana ada berapa gitu ya?
3: Iya.
2: Tapi nggak ada target satu hari saya
3: enggak,
2: harus
3: karena
2: buat
3: itu
2: gitu.
3: Memang produk sendiri, jadi nggak usah target.
2: Nggak usah target gitu ya, kecuali kalau ada pesanan.
3: Kalau
2: satu
3: ada pesanan,
2: hari, dua hari
3: harus
2: ini
3: ngebut,
2: atau
3: iya.
2: Satu bulan harus ngebut gitu ya.
3: Iya,
2: oke, ini berarti bahan-bahannya dari apa ini ya?
3: Dari kain perca.
2: Kain perca, enggak, maksudnya kaos atau katun apa nih ya? Bahan katun ini ya, khusus ya. Jadi biar buat keset itu
3: biar
2: bisa menyerap
3: betul ya, gitu. Juga untuk ramah lingkungan kan Bu, kalau
2: gitu.
3: Keset kain perca itu.
2: Oh gitu ya,
3: mengurangi limbah juga.
2: Mengurangi limbah juga.
3: Iya betul.
2: Berarti sebagai pelaku UMKM sampai mikir sejauh itu ya.
3: Iya betul.
2: Bagaimana cara mengurangi limbah begitu. Terus bagaimana kain-kain perca yang sudah tidak dipakai tapi tidak menjadi sampah tapi bisa menjadi produk yang menghasilkan
3: bermanfaat
2: uang.
3: Juga.
2: Bermanfaat gitu. Terus ya, ada dessertnya.
3: Ada dessert puding creamy.
2: Puding creamy.
3: Ya,
2: ini bahan baku apa nih?
3: Puding coklat dan krim susu.
2: Krim susu gitu.
3: Biasanya
2: ya.
3: Kita kan menjumpai hanya buah dan polosan gitu.
2: Ya.
3: Sekarang saya bikin yang inovasi baru seperti krim gitu. Karena
2: gitu.
3: Saya lihat di jajanan pasar itu jarang sekali puding creamy gitu, Bu.
2: Oh, gitu. Jarang sekali ya. Kebanyakan adanya buah-buah gitu ya.
3: Buah-buah dan coklat.
2: Coklat-coklat. Jadi ini terus menciptakan inovasi biar ada puding creamy begitu ya.
3: Iya, betul.
2: Bu Bella ya.
3: Iya.
2: Terus ini tadi disampaikan karena usahanya tadi kan ada tenaganya juga. Ini apakah beda juga atau
3: beda.
2: Buat creamy dulu baru nanti buat keset atau bagaimana, atau penjualannya creamy dulu baru kesetnya atau berbarengan ini penjualannya?
3: Kalau keset itu ada ibu saya dan
2: karyawannya di Klaten. Terus kalau yang creamy?
3: Kalau creamy memang saya dan suami di rumah.
2: Gitu, di rumah gitu ya. Berarti harus bisa banyak menciptakan inovasi sebagai pelaku UMKM.
3: Iya betul, karena sekarang persaingan ya Bu.
2: Persaingan gitu. Bagaimana menghadapi persaingan nih?
3: Kita harus berinovasi terus dengan gaya-gaya khas makanan yang mungkin tradisional bisa menjadi modern seperti itu.
2: Oke, berarti pelaku UMKM itu tetap harus cerdas gitu ya, cerdas bagaimana berinovasi begitu ya.
3: Iya betul, karena kita harus menciptakan sesuatu yang baru biar pelanggan kita tidak bosan dan mencari-mencari produk kita gitu.
2: Penjualan di mana nih puding creaminya nih?
3: Sementara di masih online
2: gitu ya.
3: Dan saya juga masukin ke jajan-jajanan pasar.
2: Oh, jajan-jajanan pasar begitu ya. Satu hari bisa produksi puding creamy sampai berapa ini?
3: Kalau misalnya banyak bisa 100 kayak gitu.
2: Ya, 100 gitu ya. 100 cuma berdua gitu ya.
3: Iya.
2: Wah, hebat dong.
3: Tapi kalau itu bisa 50
2: kayak gitu ya, minimal buat 50. Itu ya sesuatu yang luar biasa.
3: Iya.
2: Apakah menurut Mbak Bella atau Bu Bella ini bahwa UMKM itu punya masa depan yang cerah menurut Mbak bagaimana?
3: Harus.
2: Harus ya.
3: Dengan kondisi ekonomi saat ini memang harus cerah UKM
2: cerah
3: yang,
2: gitu ya.
3: Iya betul.
2: Gitu. Terus apa yang perlu dipertahankan nih berkaitan biar UMKM itu tetap maju terus?
3: Tetap usaha.
2: Tetap kita berusaha
3: gitu ya. Gimana caranya kita bisa menciptakan produk-produk untuk memasarkan produk kayak gitu.
2: Nah, yang penting rasa itu ya.
3: Iya, betul, rasa.
2: Rasa, kualitas dari rasa
3: juga,
2: gitu ya. Oke, baik, terima kasih sharingnya Ibu Bella. UMKM apa by dessert dan apa by craft ini ya, atau apa by shop begitu. Alamatnya tinggal di mana?
3: Di Sleman.
2: Sleman.
3: Iya, Geria Taman Asri.
2: Oh, Geria Taman Asri ya, di Sleman
3: ngaglik,
2: ya.
3: Iya.
2: Ngaglik gitu ya. Oke, baik, terima kasih kehadirannya atau ketemunya kita ya di Teras UMKM. Tentunya banyak manfaat yang tadi disampaikan, walaupun pendek-pendek kecil-kecil, tapi itu banyak manfaatnya buat pelaku-pelaku UMKM yang lagi dengerin Pro 4 kali ini
3: biar
2: ya.
3: Tetap semangat terus.
2: Biar tetap semangat terus. Matur nuwun Ibu Bella, matur nuwun, sukses selalu.
3: Amin.
2: Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan sukses terus buat pelaku-pelaku UMKM yang selalu setia mendengarkan Teras UMKM. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Syuter Sabudaya Kembang Rawi hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Semoga bisa menjadi satu panglipur, begitu nggih, ingkang suka dengan lagu-lagu campur sari. Sutresno Budaya, era modern saat ini memang tentu tidak bisa kita pungkiri sedikit menggeser beberapa kebiasaan ataupun juga adat istiadat ataupun juga tradisi yang sudah ada sejak dulu. Tapi tentunya Sutresno Budaya, banyak pihak yang terus berusaha untuk melestarikan tradisi-tradisi yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti juga yang dilakukan di Kelurahan Bangun Jiwa Kasihan Bantul yang menyelenggarakan tradisi wiwitan panen, ya. Tentu ini menjadi satu hal yang menarik karena satu bisa menjadi satu wahana untuk melestarikan tradisi dan juga tentunya bisa kemudian menjadi media untuk pembelajaran bagi anak-anak muda saat ini mengenalkan tradisi-tradisi warisan leluhur. Nah, Lurah Bangun Jiwa Parjo ini mengungkapkan bahwa upacara adat ini merupakan wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah pada tahun ini. Dan acara ini pun juga akan terus dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga warisan leluhur. Ya, kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu kemarin, begitu nggih, di Kelurahan Bangun Jiwa Kasihan Bantul. Mungkin juga di tempat panjenengan masih banyak atau masih ada begitu ya yang melaksanakan tradisi wiwitan begitu. Jadi ingat ya, di tahun ya ketika SD gitu kan nggih, ketika sudah mulai menguning padinya, kemudian menunggu di pinggir sawah yaitu di mbula begitu ada iring-iringan membawa apa namanya baki gitu langsung menyerbu untuk nanti ikut ya di tradisi wiwitan, kemudian nanti dibagikan nasi sama sambal gepeng ya kan, kemudian dikasih telur, satu telur dibagi 20. Wah, menyenangkan sekali nggih. Kalau sekarang masih ada tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi warga masyarakat dan juga bagi kita semua. Baik, tersebut ya sudah pukul 11:43 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 11:48. Bagi kalau begitu kita akan menantikan antara waktu azan zuhur dan satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda.

Sutrisno Budoyo, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu untuk hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

Sutresno Budoyo, adzan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing suasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya menemani Anda di kesempatan kali ini sembari menikmati santap siang Anda, makan siang Anda ataupun juga istirahat siang Anda. Kali ini hingga nanti di jelang pukul 13 kita akan menikmati uyon-uyon siang bersama dari paguyuban karawitan Omah Gamelan Bambang Lipuro. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

Nuwun sedasno budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih kalian paguyuban karawitan kelompok omah gamelan saking Pringgan Sido Mulyo Bambang Lipuro Bantul Ngajakarta kanthi pelindung Bapak Saryanto SSN Ketua Bapak Anom Suneko MSN Pelatih Soho Penata Gending Bapak Dr. Andes Trusto M. Hum Surawati Ibu Sunarti Sederek Dwi Suryani Sederek Vera Melinda Sederek Laras Sederek Fitri Soho Sederek Dewi Kirung Bapak Saryanto Soho Sederek Redian Wajimeniku Sampun Sumadyo Jaus Panglipur Ngoten Ngarso Panjenengan Ngaturaken Gending-Gending Jawi Lumantar Program 4 RRI Ngayogyakarta Sutresno budaya tumuli katuraken gending angka setunggal Jimeniko ladrang kalis laras belok padat barang Kasusul ladrang gembiro laras belok padat barang Kebarang kita ambali gending badai kabiarso samangke Ladrang kalis laras belok padat barang Kasusul ladrang gembiro laras belok pada tenam. Seterusnya budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Tresno Budoyo sampun kasuwuk latrang kalis laras pelok padat barang kasusul latrang gembiro laras pelok padat enam. Tresno Budoyo tumuli badhe katuraken kenting ingkang angka kali linggat linggut laras slindru padat manyura

Sutrisno Budoyo sampun kapiarso linggat lingku telar selindru padat manyuro dawah latrang sumiring kalajengaken lancaran kitang kencono. Sutrisno Budoyo tumuli badhe katuraken kenting ingkang salajengipun lancaran asmoro suman laras selindru padat enam kebareng kita ambali kenting badhe kapiarso samangki lancaran asmoro suman laras lindru padat 6 Sutresno Budoyo sumangga sugeng midhangetaken.

Setresno Budoyo sampun kasuwuk lancaran asmoro suman laras lindru parit 6 tumli badhe gak turaken gending ingkang pungkasan inggih menika ketawang ilir-ilir laras belok kepadat 6 kalajengaken lancaran nuli samakto kebareng kita ambali gending ingkang badhe kabiar sesamangki ketawang ilir-ilir laras belok kepadat 6 kalajengaken lancaran nuli samakto setresno budaya sugeng midhangetaken.

semantan Sutresno Budoyo atur keren uyun-uyun siang wetah meniku dipun nitahaken saking paguyuban karawitan kelompok Omah Gamelan saking Pringgan Sido Mulyo Bambang Lipuro Bantul Ngajakarta kanthi pelindung Bapak Saryanto SSN Ketua Bapak Anom Suneko MSN Pelatih Soho Penata Gending Bapak Dr. Andes Trusto M.Hum Suwarwati Ibu Sunarti Sederek Dwi Suryani Sederek Vera Melinda Sederek Laras Sederek Fitri Soho Sederek Dwi Gerung Bapak Saryanto Soho Sederek Redian Wusono Sugeng Bebesan Mugi Rahayu Ingkang Sami Pinanggi Selasingipun Kulo Kunturaken Wonten Konti Program 4 RRI Ngayu Jakarta.

0: lintas belok pada barang. Gending boyong temanten mujudaken gending pakurmatan toto upacara ngunduh mantu gagrak Ngayogyakarta utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit wonten dalemipun rama ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.
1: Memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya, mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget Mbak, dan bangga Mbak bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan, dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian, dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
0: Tak berhenti di situ, geliat acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Sutrisno, betul sudah kita nikmati uyon-uyon siang dan bahwa kita di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung dengan RRI Perombak Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya. Kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayah lihat ya Bang Po. Bentar, ayah cari dulu nih. Apanya Mpok Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata ayah. Di Samarinda ada... Oh ini beda, sebentar. Ayah yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpok Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya.
1: Waduh. Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
2: Luar biasa.
1: Iya dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu hampir satu bulan kita enggak ditemuin sama hujan.
2: Betul. Di Samarinda bahkan enggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
2: Ini nih.
1: Busu. Ayo.
2: Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah, contek daripada
2: ada
1: salah ya.
2: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mpok ya.
2: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mpok.
1: Iya, jangan bawa pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Perempat dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya untuk pendengar Perempat dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN, dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang, terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah, atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke. Kondisi ya, ya ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu. Konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya. Misalnya kayak tingkilan kan, mbok tahu ya, main gambus, selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka, kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu kayak

0: dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan, yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda.
1: Masih diminati ya Pak ya. Iya, betul. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
0: Ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya,
1: okay, sampai ke depanku. Oke, okay, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
0: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya, Bu ya? Ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
1: Bapak izin, mohon maaf, saya potong ya agak boleh dekat sama mereka. Okay. Oke, okay, mantap, Bapak silahkan lanjutkan Pak, boleh.
0: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya. Yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya, kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian esensinya. Itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan tuh sukanya musik-musik pop ya,
1: Bu. Betul. Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
0: Iya. Mulai. Saya enggak tahu itu yang gimana ya. Nah, ketika dia suka dengan musik pop lalu itu ketemu dengan musik daerah gitu ya. Dia akan bilang, "Loh, ini punya saya. Ini zaman saya saat ini seperti ini." Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah tuh. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
1: Nah, lanjut Pak.
0: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
1: Iya, benar.
0: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Tuh. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau dia, menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
1: Okay. Gitu, dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulit

0: aja iya, gitu ya, iya, yang diubah iya. gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat, tuh Pak?
1: Melodi.
0: Melodi, oke. Okay.
1: Iya, melodi itu bagian intinya. Mm-hmm. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Mm-hmm. Di dalam bahasa itu kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsu itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu. Ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya.
0: Oh,
1: tapi okay. diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
0: kurang
1: bebas ya, ya kan nggak jadi nggak etis ya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga dan tadi soal fungsinya, di fungsinya apa sih di masyarakat ya, gitu.
0: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
1: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada.
0: Okay.
1: Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendro, pelok, selendro itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
0: iya,
1: dilakukan.
0: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
1: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan. Jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah, jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
0: Iya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
1: Oke. Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya. Jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
0: Si Ozi ya,
1: iya,
0: Pak ya.
1: Kelompoknya Ozi.
0: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong. Gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
1: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
0: tiga elemen,
1: elemen yang yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu, Mbak. Nah, itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah. Jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu, Mbak.
0: Tapi pernah nggak sih, Pak, mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini, atau belum ada tuh, Pak?
1: Ada
0: ya, ada, Pak, ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa, Pak?
1: Ya, satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu, biasanya di orang tua ya, gitu ya. Dan mereka melihat, oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya, misalnya.
0: Nah, iya. Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya, Pak, ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak, ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah, supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya, Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian, serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan, Pak.
1: Iya, saya sedikit aja mungkin ya penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen, dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan itu.
0: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya, Pak, ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova boleh ditambahkan?
2: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung, ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
0: Oke, siap.
2: Ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda, nomor teleponnya
0: di 0541-7272-656.
2: Diulang lagi boleh?
0: Boleh. Ya, oke, 0541-7272-656.
2: Oke, ada nomor lain?
0: Satunya masih trouble.
2: Oke, baik, kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04-510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124-928. Mbak Nita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini ya belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum Puan Nova yang cantik yang belang-belang sekota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Salam Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam. Lama ya enggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya?
4: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih ada Mpok Nova soalnya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah luar biasa. Oke, Ica.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
3: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang.
4: Lagu Kalimantan juga. Kalau lagu Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku Menyanyi judulnya.
3: Sama kita berarti Ica.
4: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih main ini enggak sih sama anak-anak di situ Mbok Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
4: Iya kan sekarang anak-anak tuh tahunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
4: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
3: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan. Silakan.
3: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya, Mpok ya di Pro 4 Samarinda, bisa di 0811 5819 984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silakan.
5: Salam budaya-budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
5: Kenal lagi masih suaraku ya.
3: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mpok Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam ya, kenal kembali.
3: Langsung Bu Agu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
5: modern. Aku nih enggak, Mbak. Bisa dong, bisa lagu daerah aku
3: Hah? Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Musa Agu. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Musa Agu ya.
5: Ya.
3: Ada pertanyaan kah?
5: Nada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama Bu Sabri.
3: Pak Nova.
5: Buat hanya nih, semoga sehat selalu aja sama Pak.
2: Amin.
5: Ubur-ubur senok. Terima kasih, No. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kan Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada. Kita sambungkan dulu ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
3: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya.
2: Bang Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bu Nita di Marinda.
3: Iya, halo, Bang Taher.
6: Iya. Jangan putus air nih, Maluku Tengah.
3: Siap.
6: Iya, sama Pak narasumber.
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya. Ya, jelas aja perajaan ya. Iya. Itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang itu yang berkaitan dengan aransemen itu, karena ya aransemen itu judul lagu apa grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Nova ya.
2: Iya.
3: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak, masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
7: Iya.
3: Boleh, silakan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
3: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
3: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh, itu dengan modern itu Mbak.
3: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya, penyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
3: Gitu ya Pak ya. Ah, kesini.
7: Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Oh betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu ya, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya. Ada banyak di sini orkes tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
3: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
3: Betul sih.
7: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya se Indonesia ini. Kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh silakan.
3: Oke, halo, salam budaya.
5: Salam budaya salam Nusantara, Mbak Nita.
3: Iya, usuran. Ini
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Salam kenal Mbak Nova dari Busur Israel, Mbak Kaman.
2: Salam kenal kembali.
5: Siapa lagi tuh?
3: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
5: Salam kenal Pak Bayu dengan busan-busan Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam kenal juga Pak.
5: Aku mau tanya lagi tuh Bang Jali siapa tuh? Ujang dari Nusa Aceh, ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
3: Kenapa itu? Kenapa
5: itu? Kayak apa lagi itu? Itu yang mengatakan itu?
3: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya.
5: Liriknya bagaimana? Liriknya mau dipertanyakan Bapak Mas Bayu tadi.
3: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
5: Ya hujan gerimis.
3: Kenapa itu lagunya?
5: Nah itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
3: Iya.
5: Nah itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada penting nggak kan itu nama Mas Bayu?
7: Iya.
3: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
5: Tradisional.
3: Oke, siap.
5: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita. Sama lagi kan itu?
3: Pak Nova.
5: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
5: Pak Bayu, Pak Nova, Mbak Unita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monita, ini ada WhatsApp, kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
3: Oh.
2: Iya. Ya tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran gak suara saya?
3: Aman ya.
2: Jadi saya pas baca WhatsAppnya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Ponopa dan juga dari Samarinda. Titip pertanyaan, Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Ponopa. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Ayah suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh?
3: Siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan. Ya,
7: silakan. Ya, yang pertama tadi soal lagu
3: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Betul. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
3: Iya, Betawi ya.
7: Nah itu bisa dianggap lagu daerah gitu. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya. Ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
3: Termasuk daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
7: Boleh gimana, bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
3: Waduh. Yang Indung-Indung kepala lindung yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya, kita
3: Kalimantan Selatan, enggak salah ya.
7: Oh gitu.
3: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
3: Oh Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
3: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kalau liriknya tuh juga memang indung-indung kepala lindung, hujan diudik Di sini mendung. Anak siapa?
2: Oh, itu dari Kalimantan ya.
7: Kaki tersandung.
2: Iya, nah, iya.
7: Iya, itu sudah dijawab betul.
3: Ah, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya, Mbak. Ya,
3: iya. Iya betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
3: Iya. Tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Inung-Inung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya antara orang tua ke anak itu bisa diaransemen menjadi modernkah atau kurang menurut Bapak nih?
7: Bisa, sangat, bisa tetap sangat ya? Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih
3: ya, betul.
7: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya mungkin begitu.
3: Oke, siap. Bo, ini ada yang nelfon lagi
2: mas, silakan bisa?
3: Silakan ya. Oke, ya siap. Halo, salam budaya.
8: Halo, salam budaya, selamat siang.
3: Siang. Iya, siapa di mana ini?
8: Selamat siang, Bapak Bayu.
7: Selamat siang, Pak.
8: Selamat siang, Ponopa yang gemblam.
2: Selamat siang.
8: Iya, ini pertanyaannya Ponopa, Benita. Ya, apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu tetap abadi gitu Bapak membayar itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam. Langsung dijawab ya Pak ya.
2: Ya silakan dijawab dulu.
3: Oke, silakan Pak.
7: Ya baik. Terima kasih Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak Pak.
3: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya Pak ya.
7: Iya betul.
3: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
3: Oke.
2: Belum dibuka lagi.
3: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, silakan.
3: Oke, satu lagi ya.
2: Iya satu lagi kayaknya.
9: Halo, salam budaya. Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Sentul dan cantik.
3: Iya. Ini dengan
9: dengan Ciguria di Jakarta.
3: Oh iya.
9: Selamat datang Bapak Bu Ambo.
2: Iya, Ciguria.
9: Saya ke sini dulu ya ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini baik papan.
3: Oh iya.
9: Halo Bapak Bayu.
7: Ya,
9: Assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini ada kalau lagu buah balok itu saja itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang melimatan. Kalau yang kedua burung enggam itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu. Kakak
2: Nita. Bapak Ibu sudah bisa menangkap sudah pertanyaannya?
9: Ya, salam budaya dari Santana.
2: Oke. Siap.
3: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
2: ya.
3: Pak?
7: Iya. Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
3: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu, Pak.
7: Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
3: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu, dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak ya. Oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
7: Enggak, silakan.
3: Enggak ya. Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah nggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Okay.
3: Siap.
2: Iya, kita ya, minta kita terakhir deh, sebagai kesimpulan, dari Pak Bayu.
3: Pak Bayu, silakan Pak.
7: Iya, ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan satu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya, jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Bonita, terima kasih ya.
3: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya, yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
3: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya. Ya,
2: salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih
2: Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, kebakaran melanda bangunan sekolah dasar negeri kawasan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari ini. Seluruh pelajar di sekolah ini telah dievakuasi untuk memastikan keselamatan saat petugas suku dinas penanggulang kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan melakukan pemadaman. Kepala Seksi Operasi Sudin Gukamat Jakarta Selatan, Jukri Bahanan, mengatakan kondisi kebakaran kini memasuki tahap pendinginan setelah api berangsur padam. Petugas masih melakukan penyemprotan air untuk memastikan tidak terjadi penyalaan kembali.

Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah memprediksi panen padi pada Agustus 2026 mencapai sekitar 24.000 hektar sebagai puncak panen raya musim tanam kedua. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto, mengatakan di Cilacap pada hari ini, prediksi panen tersebut tetap akan menopang produksi padi daerah meski sebagian areal persawahan mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Hingga Juli 2026, realisasi panen padi Cilacap telah mencapai 90.689 hektar dengan produktivitas rata-rata 64,44 kuintal gabah kering panen per hektarnya. Sigit menyebut luas lahan baku sawah 67.031 hektar menjadi modal utama menjaga Cilacap sebagai salah satu sentra pangan di Jawa Tengah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Verzekering van Eigen Hulp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ah, kangen nih. Nelponnya yang Epi dulu. Ah.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan

0: melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batikaf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik blam-blam Jakarta Bang Po ye. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya Bang Po ya tentang musik aransemen ya Bang Po. Zaman sekarang sih boleh-boleh aja ya Bang Po ya kita mengaransemen musik, tapi kudu izin dulu Bang Po kalau misalnya memang pengen aransemen musik orang lain, kita juga kudu harus izin Bang Po, jangan asal

0: Perompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan-rakan mendung.
9: Madama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
12: Ingkang wigati menika orientasi diri. Ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan, Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya, teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Kementerian PPN atau Bappenas menegaskan, perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Beralih ke informasi lain, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan tenaga medis dalam mengobati penyakit. Menurutnya, upaya pencegahan, deteksi dini, dan menjangkau masyarakat sebelum penyakit berkembang menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

kula suka sedaya sami suka. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Rumah dari ingat lalu dibutuh jawi suara budaya Jogja suko sami suko panjenengan suko kulo suko setoyo sami suko kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayok Jakarta sugeng sonten seterusnya butoyo. Selamat sore, apa kabar? Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu. Ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di sore hari ini. Ya, apa yang lagi dilakukan? Apapun kegiatannya, tak temenin sampai nanti jam 5 sore di program Suko Sami Suko ya. Tentunya seterusnya butoyo yang sudah dengerin via streaming, matur nuwun sangat sudah di-download aplikasi RRI digitalnya. Di sana juga banyak informasi yang bisa dibaca, bisa ditonton, bisa didengarkan. Banyak pilihannya dan pastinya bisa mendengarkan seluruh kanal RRI dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 sampai ada Voice of Indonesia bisa didengarkan. Nah, sore hari ini seterusnya butuh di Suko Sami Suko tak keluarkan dua lagu pilihan. Monggo langsung saja enggak pakai lama. Yang pertama Anak Lanang, yang kedua Ilmu Padi. Silakan WA di 0895-0144-1066 atau telepon ya, bisa di 0274-540-333. Monggo tak buka. Halo, sugeng sonten, Suko Sami Suko, hai hai sir. Kok ketawa ta, Bu?
1: Lah iya, aku guyu kena nama sisi dan guyu tenan.
0: Lah kenapa kok baru masuk dan guyu tuh kenapa?
1: Tapi mangkelnya penyiar iya dan yo gampang.
0: Lah kepiye ta? Kok enggak mangkel penyiar ke kepiye?
1: Lah nek aku nama sisi kan mangkel.
0: Ora ki. Ora mangkel yo iki. Tenan iki ora mangkel meng dongkol.
1: Katane mengkat-mengkat.
0: Wah, ora mau ngono aku e. Jarene tuku anake sinten?
1: Lah kuwi sing siaran ku anak lanang.
0: Oh iya, siap. Baik. Salamnya kok ketawa terus, kenapa sih?
1: Lah saking senengnya.
0: Oh, saking senengnya. Ya syukur kalau masih seneng. Kayaknya saya nanti bakal sedikit-sedikit ini lho.
1: Lanang bertani.
0: Nanti saya bakal sedikit-sedikit enggak ada lho, Bu.
1: Ya, siapa ya kayaknya.
0: Tenan. Ben stres.
1: Ini kan anak lanang ya, Mas.
0: Siap, salamnya buat siapa?
1: Satu masih full masih jalan. Pak Purkete Kerja, Romo Nako Indro, Romo KFC Pojati Kusuma, Romo Roslan, Romo Heri Sardono, Mbak Siman, Romo Yuwono Marto Diato, Mbak Dio, Mbak Yono Wino Saban, Yusirup, Bu Yayu Weni, Romo Haji Ngadiono, Mbak Mustan, Rumpinang, Bapak Tumangin, Bapak Sardio, Butarmi, Dimas Dirjo Sumarto, Pak Nabi Potari, Bu Yayu Nilan Parit, Mbak Titi, Ani Sartika, Bu Tatiti, Nuki Nak Pagianti, Dia Sengsriwi, Bapak Untung Raharjo, Bapak Sumyati, Supri Apri, Nani Baduri, Bapak Damaskas, Dimas Yudi Weni, Yumudo, Mas Bambang Suparno, Pak Putri Don Agung, Putri Utami, Mbak Tisut, Mbak Nak Yeni, Mbak Kuro, Mbak Idem, Om Kalia Bulik Ujo, Bapak Kasiono, Mbak Dendi, Bapak Tisut, Kasem, Anak Tawon.
0: Anak Tawon, Anak Tawon.
1: Yang panapun dia mbak, pokoknya yang gue kesujan ini.
0: Ora iso, ora iso pokoknya.
1: Ora iso lah penyare.
0: Tak wakil ke mbak Glendi, aman pokoknya.
1: Nek legono aman pokoknya.
0: Ora iso. Siapa lagi? Siap. Sugeng sonten, matur nuwun. Halo sugeng sonten, suko sami suko. Halo.
2: Suko.
0: Siapa sih ini?
2: Wong.
0: Hah?
2: Wong Jogja.
0: Iya, siapa namanya? Siapa?
2: Pak Mester.
0: Oh, Pak Mes. Udah Pak Mester berarti Pak-pak berarti ya. Mangga Pak Sagio.
2: Sehat ya.
0: Sehat, Pak, doanya. Monggo lagunya yang mana?
2: Anak lanang lawan.
0: Anak lanangnya sinten?
2: Pak Jordan.
0: Oh, anakku wedok.
2: Putri.
0: Putri, Pak. Siap. Kulo catet nggih, Master.
2: Nggih, ngarep nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Putri nggih.
0: Heeh.
2: Putri, kita tahu Putri. Panoja Bapak Kianti, halo Bapak Kianti, Subriati, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Beni, Pak Mbak Sibonakum, Sibonas, Sibonakum, Sibonakum, Sibonakum, Sipatni, Nasi Mursari, Dondet, Niko, Romo Yunor Riharjo, Kirikun Rejo, Bayu Sizu, Dan Mbah Yono, Tengah.
0: Sinten. Nah, jenengan yang bingung kok saya yang ditanya iki piye. Yo gak ngerti siapa. Makanya dicatet toh, Master. Siapa lagi, Master?
2: Anu, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Budune, Mas Mantemon. Dan Pak Tupar, Pak Sumar, Wanten Pak Hitarno, Wanten Iko Romo Tato Indro, Pak Kahyono Bulawen, Wanten Pak Suro, Wanten Mas Ismahlian, dan Mas Jan, saya kan Mas Jan Sariabang, ada Pak Giyono, dan Mas Toro, dan Bu Sriwi, dan Mbak Titit, dan Bu Darmi, Bu Kasisi, dan
0: Dor.
2: Dimasur Wonten Adi Paimin, Pak Susagio, Pak Sawiyo, Kepsu Mawar nih Mas Ye. Terima kasih dan terima kasih Kajo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Sagio, halo sugeng sonten suko sami suko.
3: Dwe.
0: Wis ngopo meneh iki duar ngisor gemak ana korone iki lho wis jen.
3: Omong iki jen ning ndi Mas Gilang iki?
0: Hah?
3: Mas Gilang ning ndi ra melu iki?
0: Wis tak delekke.
3: Delekke.
0: Heeh. Wis pokoke tak delekke aja nganti ketahuan iki.
3: Lagunya apa iki lagu?
0: Lagunya Anak Lanang atau Ilmu Padi Pak Tony Boster?
3: Ilmu Padi Mas Daniel Waluyo Ilmu Padi.
0: Oke, siap Pak Tony Boster.
3: Ayono Mbah Gunggo yang sing duk ming Bang Tindi Bang Tilas.
0: Sopo?
3: Kumbakarna. Si Paimin. Ayono mau. Wes aku tak mbusing Pak Sergio wae. Wes komplit plus. Anggu Mas Yudan
0: Pinci
3: Tugas Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Tony Boster Kusnoyo. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka Mas.
0: Iya. Udah berapa kali lenelpon?
4: 11 kali.
0: Alhamdulillah.
4: Masuk 3 kali tapi
0: keproset mesake. Sehat Pak?
4: Alhamdulillah.
0: Inji monggo milih lagu ni pun sek pundi.
4: Anak Selanang awal.
0: Anak Selanang? Anak Selanang ni ku pundi ke? Oh ngaten. Siap. Salamnya buat siapa Pak Bambang Sutarno Ongol-Ongol?
4: Pak Kapio, Pak Noyo, Mbak Emi, Mbak Ana, Mbak Menteri, Mbak Andru, Mbak Siti, Mbak Siti, Kusri Utama, Kusri Utama, Kusri Utama, ini dua Utama sebenarnya kecuri yang masih satu. Ya yuk Weni, Pian Mese, Kusri Piyasi, Bu Matalama, Pak Ipol, Pak Gintan Tepungan, Pak Purkan Tengerjo, sama bisnis itu sekalian, sama Yono Mese Tiarjo, Romo Ngadiono, Pak Demasus, Ibu Pembokaran, Suka Budu, Mas Rian, Mas Rito Rotari, Mas Yudi Kueni, Pak Bipalimin, Pak Bupat, Pak Sumar, Pak Kasiono, Pak Sadio, Pak Suro, dan maling ini. Bon, kagak sejauh, Mas.
0: Siap.
4: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen ugi matur sembah nuwun. Sugeng santen suka sami suka.
5: Sugeng santen suka sami suka.
0: Hah. Wes pokoke lemes.
5: Agi ngulu wes. Kelelekan iki.
0: Waduh wes nganti uweng iki wes an.
5: Emang ya kayak leren turu.
0: Ini siapa sih? Jare ini arep perang lho, Bu.
5: Arep apa?
0: Arep perang.
5: Perang.
0: Jam 4 mengko. Arep perang jam 4 mengko iki.
5: Perang tandek to.
0: Jare ini Anoman arep nyerbu Ngalengka di Raja.
5: Oh, lah. Nek kuwi pe wis guru tak anu kethek putih iki anu kancan aku.

0: Niki wae Pak Sarjo to. Yang tadi yo.
1: Yo ah. Pak Sarjo. Sutarno.
0: Bunda Dwijo, Pak Bambang Sutarno, Mbak Nonyo, Mbak Yono, Mbak Yono, Ira Saben. Lajeng. Mbak Mus Tanjung Pinang, Romo Narto Indro, Yang Murti, Yang Sas, Mami Sartika Mongah, Bu Nani Baduri, Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Wening, Lajeng Bu Saginem, Lajeng Ki Kumbakarno Ki Joko Bojo, Romo Tujo, Romo Adiono, Romo Yono Marto Diado, Romo Kojo Swasono, Pak Murjono, Dimas Rian Gemeng, Pak Suka Bu Yayu Paris, Bu Yayu Tujo, Bu Yayu Kweni, Mbak Yeni Pato, Kang Gilas, Pak Sawiyo, Pak Sakyo, Kang Jono, Lajeng Pak Yanto Pahit Buliki, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Bu Tarmi, Bu Pipit, Bu Sriwi, Prayogi dipun kagem sedaya kemawon.
1: Siap.
0: Sugeng santen Dimas Kuseng Belek Dewe.
1: Ambiar.
0: Matur nuwun sugeng santen.
1: Sugeng santen oke, matur nuwun budhe. Lanjut lagi, kita buka dulu ya teleponnya. Halo, sugeng santen suka sami suka.
2: Halo, sugeng santen suka sami suka.
1: Lolo, kudune ki keri kok yo saiki.
2: Ora
1: iso.
2: Padahal jatahku ki keri dhewe.
1: Ora iso makane baleni.
2: Oh ya. Mari ki aku tak ngomong pirang menit. Aku tak baleni
1: neh. Ya, sehat yuk.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, nderek seneng. Doanya yuk sehat semua, matur nuwun.
2: Doake kok kabeh sehat.
1: Lah yo no kudune. Monggo lagune sik endi yuk?
2: Anak lanang wae.
1: Anake sapa?
2: Anake sing ganteng.
1: Anake sapa?
2: Ayo muda sing ganteng.
1: Anake sapa? Si Mas L kuwi.
2: Mas L kan cucu.
1: Oh iya ding lali ding. Salamnya buat siapa yuk?
2: Pak Yanti, Bunda Bisa, terus Pak Sakyo, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noya, terus Joko Budus, Pak Rimbang, Pak Yanto, Pak Yanto, Pak Jono, kali-kali Hipun, Lajang, Mas Rian, Mami Sartika, terus Mas Mamate, Nek Mas Hipun, kita pikirin di ruang taning rumah. Pak Temiti, Ramajinya Diana, Ramayu, terus Ramai, Pak Narto Indra, Pak Kasia Wonten Binawen, terus Mbak Buyut, terus yang nong Bapatan ki, siapa kok lagi ya mas?
1: Bapatan? Sinten ge?
2: Ayah tengkat loro ya, karena ki yang siapa ya kok lupa ya aku. Terus pokoknya tak kirimi, sudah nonton. Terus ada Mbak Ibiru, Mbak Yurati, Mbak Ani, Mbak Yeni, terus ini nama Yuwes, terus itu si Seta, ya langsung Pak Sangya, Pak Sangya, langsung Hakem, Kirubun Warga, langsung Pak Sunati Murzani, Ibu Bokarmo, pokoknya Hakem sebetulnya kan nyawis sini mawon lah. Oh mbahmu sik wonten Tanjung Pinang. Nggih, pokoke tak kem sedaya sik nyawiji kula kintuni mboten kapiji-piji. Sinten kemawon, sinten sonten. Sugeng makarya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke WA dulu ya, Tutrusno Budoyo. Ini yang sudah bergabung ada Bu Widyaningsih, sugeng sonten. Jawaban kok jawaban tembange ingkang sampun cumawis nderek kinten salam kagem Mbah Buyut Juru Gentong Eyang Sasmito Murti Budhe Dwijo Bu Agianti Bu Yanwase Bu Nenek Bajuri Romo Narto Endro Pak Ruslan Pak Awan Haka Pak Bambang Sutarno Pak Mujono Pak Saiful Ki Rukun Werdo Ki Kumbakarno Ki Bandung Bondowoso Mbak Bekti Mbak Pipit Mbak Anggun sanipun kagem sedaya kemawon. Lanjut lagi Bu Nani Bajuri. Ini pakai bajai enggak ini Bu? Sugeng santan, salam kagem Mami Sartika Bu Sri Pun Agung, Bu Dija, Bu Yayu Sedoyayu Yang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Bu Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Ase Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit lagi, Mbak Kepiye iki. Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Rama Yuwono, Narto Endro, Pak

Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirokon Wardo, Ki Kumbokarna, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ari Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjo, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskes, Mbah Glendi Nuwun. Sama Mbak, apa nih? Pak Nur Hasan dan Mbak Anggun. Oke, Romo Narto Endro saking Jawa Barat, Jabar ya, Bekasi ya. Atur salam kasugengan saka Karayon, Bapak Ajeng Adiono, Mbak Noyo, Pak Tupar, Pak Sunardi, Mursari, Pak Sarjio, Pak Pur. Ada Lekwir Jujur, Mas Yudi Kweni, Mas Adi Poncosari, Ibu Betari Umo, Bodwijo, Bu Widaningsih, Kulon Progo, Mbak Kresin, Sorogenen, Mbak Anin Jalan Veteran, Yusirup, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbak Yono, Pak Wening, Pak Rimbang, Ki Joko Bodo, Mbak Jadi, Mas Arti Klaten Timur, Kang Giono Kalasan, Eyang Sasmito Murti, Serandaan, Ibu Wagianti, Bu Nanik Bajuri Kamping, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kanaya Bantul, Yumudo Sokagem, Sedoyo Kemawon, Kakem Masyuran, Sugeng Makaryo, Injih Matur Sembanuun. Oke, kita ke lagu dulu ya. Ini yang paling banyak dipesen lagunya yaitu adalah Anak Lanang. Di Sukosami Soko gak pakai lama, langsung tak putarkan ini dia, Sugeng Midangetaken.

0: Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: Intaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Berobat RRI ngelulur budaya Jawi suara budaya Jogja. Lanjut lagi seterusnya budoyo. Tak keluarkan dua lagu pilihan di Suko Sami Suko. Sore hari ini udah jam berapa nih? Pukul 15:38 waktu Indonesia Barat. Di tempat panjenengan jam berapa ini seterusnya budoyo? Kalau di tempat panjenengan sama, jamnya bagus. Kalau yang belum sama, yuk dipadakan dulu ya jamnya, biar si kita di studio sama di tempat panjenengan itu pada-pada lah gitu jamnya ya. Lagunya yang pertama Kinasih atau yang kedua Lemah Teles, pilih yang mana seterusnya budoyo? Kinasih atau Lemah Teles? Yuk tak bukakan teleponnya dulu, monggo 0274540333. Kinasih atau Lemah Teles? Yang voice note gak lebih dari 1 menit ya. Halo Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Putus teleponnya, dicoba lagi. Halo Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sonten Suko Sami Suko.
0: Bopo anak tawon?
1: Anak tawon, betul.
0: Kabarnya gimana, Lik?
1: Awane panas.
0: Panas.
1: Gaweane sibuk.
0: Nah, wis disyukuri, Lik. Nah.
1: Kula milih niku. Napa niku wau?
0: Kinasih napa Lemah Teles?
1: Lemah Teles. Lemah Teles nggo tambo akem.
0: Oke, siap.
1: Iki awane panas.
0: Nggih, siap.
1: Oke, kencon kangge Putri Jo. Wafianti, Mbak Noyo, Bu Yanuate, Mbak Supriyati, Pak Yanto Candi Abang, kali Pak Romo Tujong Adriano, Pak Sukat Imogiri, di Bandung Imogiri, Mbak Ana Imogiri, Kawiyo, Bumudro, Pak Warti, Bumarto Taronto, Yudhiru, Ale Pak Rimbang, Ale Romo Adriano, Ale Pak Ruslan Sembako, Pak Supar Glontroko, Mas Ripul, Mas Mamat, lancaine kagem sedaya kemawon ndak ngebabai ya. Kagene rata nuwun Lemah Teles.
0: Nggih. Matur nuwun lek kono. Lanjut lagi Sugeng Santan, Suko Sami Suko.
2: Suko Sami Suko.
0: Moh.
2: Sudah bagus.
0: Moh.
2: Piye kabare si anak warga?
0: Moh.
2: Moh yo wis. Arep.
0: Tak mabur meneh. Dadah.
2: Mabur dhewe. Enak mabur dhewe ra disuwi.
0: Aduh, kabarnya gimana ini Mbah Yono Wajan?
2: Wah, madan.
0: Sehat?
2: Keluarga,
0: ya. Oh gitu, syukurlah kalau gitu. Monggo.
2: Ngrungokke Mas Dedan re anu iki.
0: Lagunya yang mana, Mbah?
2: Lagune Lemah Teles.
0: Oke, Lemah Teles,
2: ya. Kirim sithik ya, Mbah.
0: Nggih.
2: Kagem Budi Wijo, Sugeng Sonten, matur nuwun. Budine penyiare.
0: Moh.
2: Diwi.
0: Moh.
2: Bu Agianti, Bu Agianti, Pereng.
0: Kok Pereng kok?
2: Kagem Bu Tarmi. Teman baru Bu Pipi, Bu Sri Bonagung, Yu Mudo, ada kagem Bu Sasmito, Noyo, ada Pak Radio Dani Mulyo, Pak Nadi Mursari, Ki Joko Budu, Ki Kombo Karno, Romo Yul, Romo Marto Diarjo, lajeng kagem Mas Saiful, Pak Tumidi, langkung prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Siap.
2: Pindahkan perumpan boten kami cici-cici, kula kentun sedayanipun.
0: Nggih.
2: Kagem jogo sang bagus.
0: Nggih.
2: Sugeng makaryo ngantos paripurna, pinaringana kesehatan, lancar rezekinipun sak keluarga.
0: Amin.
2: Mekaten nggih sang bagus.
0: Matur nuwun Mbah Yono, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
3: Halo. Wilujeng Sonten ugi. Kula suka Mbah Yono suka Dimas Yodan suka Sedoyo suka monggo-monggo
0: sami. Lih suka suka. Kabarnya gimana Kang Mas?
3: Pangestune Dimas sing ganjeng. Kula lalu kula sedoyo pasti di pancatan.
0: Daya nipun. Mas, si aku mau tanya.
3: Ya.
0: Iki nek neng goni liyane ngene iki.
3: Ya ora ta ya.
0: Berarti luwe parah apa piye?
3: Ya luwe. Luwe kok aja ngalor kae.
0: Gusti Allah. Kabarnya sehat semua, Mas Rian guys, keluarga sehat toh, Mas?
3: Alhamdulillah.
0: Lagunya yang mana?
3: Lemah kering. Jadi ana teles ki ana
0: kering. Nek teles lempung.
3: Ya, teles di pulau.
0: Ya.
3: Yang barusan Mbak Yona sugeng santen, kita
0: santen
3: kesehatan keluarga lan tetap awet gantengipun kados penyakit.
0: Amin.

0: Taklan itu wonten Bu Tianti, Bu Sakinem, Bu Detu Widodo, Bu Sri Utami, Bu Singkepen Agung, wonten Bapak Sagia, wonten Megono, Pak Sugeng Sonten, Mbah Sura, Pak Bambang Sucarno, Bapak Sarjo Jati Mulyo, wonten Romo Tudo sebagai Taklan Ibu, Bapak Tumiti teng Tanjung Jambur, kelompok Mbak Titut, Bu Nani Bajuri, nek terus tuh kas banget, Prayudipun kagem
1: Toyo kemawon. Iya.
0: Sampeyan
1: kumaha aja? Injih.
0: Ramah nyenengke, hibur banget. Semenit aku. Pokoknya mantuk gas ya.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Selalu tetap semangat nanti koplang awas hati-hati.
1: Matur nuwun Kang Mas.
0: Selamat matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Kang aku.
1: Siapa ini?
2: Dengan
1: Pak Suwardi.
2: Yeay.
1: Oh alah, kok beda suaranya tadi yang di awal ya? Itu siapa tadi?
2: Aku sengit aku mau ya aku.
1: Lah kenapa kok sengit?
2: Harian banyak itu ya.
1: Marah kayak gemes.
2: Renyah banget
1: ya. Nyeneng kita?
2: Pak, pun,
1: sehat Pak Suwardi, jenengan gak sehat atau Pak?
2: Sehat.
1: Lagunya yang mana?
2: Lagunya yang lemah garing ya.
1: Lemah garing wong gawe dhewe judule iki lho wis senengane.
2: Kita-kita ya.
1: Mangga.
2: Mas Rian kalau wau. Yumujo. Lajeng Budujo buat Yanti, Priyanti, buat Yanti, Yanti, Bu Jibin Sami, Pak Yanto, Dewa Yanto, Bu Yayu, Bu Yogi, deh, Lajeng, Gono, Mbak Lendi, Kawiyo, Pak Tupar, Pak Tupoyo, Pak Mus, Pak Mus, di Sambang Jogi, Purjo, lajeng Pak Jamira, lajeng Pak Ipul, Pak Pemiti, Pak Tupar, Pak Juronya, lajeng Sedoyo Kemawon.
1: Sami-sami matur semanuun. Kita geser ke WA dulu ya. Ada Pak Ferry di Gunung Kidul ngirimin voice note. Kita dengarkan voice note-nya, oke?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Monggo sami manjer suka sami suka. Sampun ngantos ketinggalan acara suka sami suka wonten ing Pura Sekawan. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Lanjut Mbak Anggun.
4: Assalamualaikum siang Mas Yar. Sadaya suko. Lagunya dari yang diutar nanti Mas Yar ya. Salamnya dikit dulu. Karena waktunya ada Bunda Dwija, Bunda Tarmi, Bunda Januar sih, Bunda Nani Bajuri, Bunda Mega, Bunda Supriyati, Mama Sartika, ada Bunda Karsyati, Mbah Hijam, ada Bunda Sri semuanya, Bunda Yayu juga semuanya, ada Pak Sawiyo, Aki Guru Konverdok ya, Pak Bambang Sutarno, ada Mas Yudi Weni, ada Mas Mamada, Pak Damaskas, ada Aki Kumbakarno, Pak Sarjio, Bapak Muladi ya, Pak Yono, dan semuanya saja, salam sehat selalu. Untuk Mas ya, doa yang terbanjir, matur gas ya selalu.
1: Matur nuwun.
4: Jangan lupa salam Didi Inut, Ulisvia juga bundanya ya, sehat selalu, bahagia selalu. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Tubar.
5: Suko sami suko, kulo suko punya dengan suko setyo sami suko sugeng sonten Mas Jordan Talak Seru. Nira atau salam Pak Pembutujo, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Butarmi, Bunani, Bu Mami Sartika, Bu Tuti Joko Yudan, Lekono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Ki Kumbu Karno Kersesito Romo Tujo Sekeluarga Romo Singadiono, lajeng Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan, lajeng Mas Rian Kemermes, Mas Adit Poncosari, sainipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Jordan Talak Seru sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkene mbok pilih kuntur ngantos satos sekare nderek mawon. Matur nuwun.
1: Lanjut Pak Supoyo.
6: Suka sami suka kula suka niki Mas Semi Prabowo napa Mas Jordan
1: nggih. Mas Semi.
6: Kula nderek salam-salam niki sugeng nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan Ngayogyakarta niki. Kula niki nembe gues niki dugi watu sepur niki. Watu sepur salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Untung, Pak Widodo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Kirukun Wedo, Kibawan Akeh, Mbah Mus, Mas Giono, Mbah Mus, Mas Giono, Pak Damaskus, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Mbah Suro, Bu Agyanti, Bu Twijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Nugroho, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Tidut, Bu Siwi, Bu Yanwarse, Bu Yayu, Setoyo Mawon, Mas Parti, Mas Giarto, Mas Narto, lan kagem Setoyo Mawon. Matur.
1: Matur nuwun, lanjut Mbak Ijem.
7: Halo Sugeng Sonten Mas Jurdan Talaksaru, Sugeng Sonten suka sami suka. Kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune nderek ingkang nomor setunggal. Badhe kintun-kintun, kintune kagem Mas Bambang Parinten babatan, terus Mbak Yani pendem, Mbak Ru pendem, Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Bu Yanwaseh, Bu Supriyati, Bu Salimah Jalan Pleret, Lek Gono, Yumudo, Mami Sartika, Mbah Mus Tanjung Pinang, Lek Yantong Rogo, Lek Yanto Candi Abang, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Matur nuwun wekdalipun sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, matur nuwun Mbak Ijem. Sekarang kita ke lagu dulu ya, seterusnya Bu Toyo. Lemateles iki wis jelas iki yang dipilih ini. Ya udah, enggak pakai lama, tak putarkan lagunya. Ini dia.

Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, memanfaatkan momen masa ajaran baru untuk memberikan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Program ini disisipkan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS serta masa ta'aruf murid madrasah di tingkat SMA dan SMP sederajat. Ketua KPU DIY, Ahmad Sidik mengatakan, materi yang diberikan meliputi prinsip demokrasi, cara menangkal berita bohong, hingga bahaya politik uang. Lewat sosialisasi interaktif ini diharapkan lahir generasi muda yang cerdas dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta mulai mempersiapkan program penataan kawasan kumuh di RW 12. Langkah awal ini dilakukan lewat sosialisasi kepada warga agar masyarakat bisa terlibat langsung sejak tahap perencanaan. Lurah Wirobrajan Seno Wibowo menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga. Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengentasan wilayah kumuh. Lewat sosialisasi tersebut, warga dan pemangku kepentingan diharapkan punya pemahaman yang sama, sehingga penataan lingkungan bisa tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Lanjut lagi seterusnya butuhnya di Suko Sami Suko. Udah jam 4 sore, lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Lanjut, kita keluarkan dua lagu pilihan di sore hari ini. Ada Nemu atau Nemen seterusnya butuhnya. Pilih yang mana, Nemu atau Nemen? Yuk kita cek dulu untuk WA-nya ya. Saya bacain lagi WA-nya, ada Pak Sudarmono FX ya, Sukeng Sonten, Suko Sami Suko. Saking panembahan badhe derek ngrekengaken Suko Sami Suko, lagunipun derek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami mirengaken Suko Sami Suko. Matur nuwun Mas Yordan, Bu Tuti Joko Yudan, Sukeng Sonten, Mas Yordan, salam sehat Bagas Waras nggih. Kinten kagem Pak Kasiono Bolawen, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Supoyo Kadilayar, ugi Mbah Suro Trisik. Matur nuwun menika Ibu Tuti wonten Joko Yudan. Pak Asari Mantingan, Sugeng Sonten, Mas Yordan, nyun lagu nomor kalih. Kinten kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yoyok Kweni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusirup, ada Yumudo, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Ngadiono, Pak Rimbang, Mas Rian Payak, Mbak Nana, Mbak Naya, Mbah Naya, Mbah Naya, oh Mbah Noyo, Mbah Naya. Tulisannya Naya ini. Pak Yanto Candiabang, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Wondowoso, lan kagem sedaya pamidanget. Oke, siap baik ya. Lanjut kita buka teleponnya 0274540333. Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
1: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
0: Siapa ini?
1: Kulo Mbah Nemo mo engkeng mati.
0: Oh nggih.
1: Panjenengan Mas Yordan nggih.
0: Leres.
1: Wis pundi pawartosipun garwa kang putra?
0: Sehat semuanya Mbah Maetik, Pak Imin.
1: Alhamdulillah kula jenderek remen.
0: Lagunya yang mana Mbah?
1: Napa niku wau?
0: Nemu napa nemen?
1: Wis kabeh HP loro kabeh.
0: Ora iso no milih no.
1: Apa-apa kan milih, aku bisa senengane kabeh.
0: Ora iso milih.
1: Ya yes, nemu.
0: Nemu ya.
1: Salam.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat niko Mbah Noyo. Pak Yono, Pak Sakirman, Pak Sagio, Eyang Suwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung. Buat Bu Yayu. Wonten Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagiati, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, wonten Mbah Bledi, Pak Sumar, wonten Sedayu, Mbah Man, Mbah Men, Ki Joko Budu, sing teng Garut niko Pak Ahmad napa sinten niko?
0: Garut, waduh, lupa. Oh ya Pak Ahmad, kayaknya Pak Ahmad benar-benar.
1: Pak Ahmad yang teng daerah Garut, Jawa Barat niko. Kang Gilas, Mbah Ijem, Pak Puji Graito, wonten Pak Bambang Sutarno, wonten Jurati, Bu Salamah, lan sedaya kemawon. Kagem panjenengan wilujeng wonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Dikemin. Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Putus teleponnya monggo dicoba lagi 0274540333. Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
2: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
0: Siapa ini?
2: Siapa ini yo?
0: Udah lupa soalnya.
2: Kok sendiri yo?
0: Kenapa?
2: Kok cuma sendiri yo?
0: Lah iyalah. Pokoknya gitu pokoknya.
2: Temannya gimana yo?
0: Tak umpetin.
2: Oh ya, buat besok lagi ya.
0: Iya dong.
2: Ya, yang penting cucuku sehat ya.
0: Sehat semua Simba, ya, sehat toh semua.
2: Ayo, kini dia yo.
0: Kenapa?
2: Ada latihan lomba ya. Nari.
0: Lomba nari.
2: Belakang ya.
0: Oke. Ya. Mau nggak kong lagunya yang mana kong?
2: Nemu mau.
0: Nemu nopo nih ki?
2: Manut.
0: Nemu nopo.
2: Nemu becek.
0: Oh, nemu becek ke titik olong gonaku. Salamnya buat siapa?
2: Kagem Mbak Yuku Yayu ing rongkop karo Pak Susilo, Bunda Dito, Bu Wagianti, Mbah Noyo, karo Pak apa gunung kidul iki?
0: Cukup.
2: Nggih, cukup niku nggih. Bu Yanwase, Bu Supriyati nggih, Mbah Yono, Iku Mbak Noyo, Ki Joko Budu, Didi Yanto karo Yulegi. Pak Rembang, Mas Rian, matur nuwun Mas ngirimi kita Mas Rian nggih. Yu mudo lajeng Rama Tujo, Rama Singadiono, Pak Sumara Sedayu. Sekali-kali rada oke aku.
0: Oke.
2: Ya, kagem Mas Rian wis nggih Mas Aldi. Lajeng.
0: Waduh kok pedot, Kong. Walah-alah, kepiye iki? Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Lho ngomong.
3: Lho mboten jaroke lho niki wali sinten ta
0: nggih? Ini tadi Pak Yanto, Sayegan.
3: Pak Yanto, Sayegan, kula mboten jaroke lho, Pak.
0: Yu sirup sehat.
3: Cuma gede-gede ya, arep munur-munur. Terus jaroke Pak ya ora.
0: Motor teh ngalep liwat iki kena ketok e.
3: Pawartosipun
0: jam 3. Sehat. Jenengan nggih sehat to?
3: Di Kang Putra, di Olivia. Namanya sehat to?
0: Sehat semuanya.
3: Oh, nggih. Ning wis tetep wis iso tetep ketemu Adi, Pak.
0: Wah, ora mung Adi. Kakang, Kakang ngono kuwi. Jaluk Mbak.
3: Jaluk Mbak. Nggih, mangke dakne jodhokane
0: cari-cari. Lagunya yang mana?
3: Niku saya nemu niku bau.
0: Nemu apa?
3: Nemu bagus e.
0: Oh iya siap.
3: Iso nemu kepek nak tenan nemu iki.
0: Ya, salamnya buat siapa? Heeh.
3: Kagem niki bau sinten Pak Yanto.
0: Pak Yanto Segan nggih.
3: Sonten nggih kagem Mbak Nemomo. Kagem Bunda Dwija Mbak Noyo, Bu Mega, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yurate, Bu Sri Utami, Dedek Gono Pak Sawiyo, terus kagem anu Yu Muda, kagem Mas Adi Pondosari, terus ya nek wong nek yen kira tang rumokke. Lho gigek. Dikirimi ya rugi kira tang rumokke. Terus kagem anu sinten nggih, anu Rama Tujo sekalian, Rama Adi Ngadiono sekalian. Pak, sinten niku Jawa Barat niku Rama
0: Jawa Barat.
3: Pak Indro.
0: Oh, Pak Senar. Kon Pak Nata, Romo Nata ya benar-benar.
3: Nggih. Ki Resi Seto Pak Rimbang. Prayogi kan sama Joyo nggih, Bos.
0: Siap.
3: Pokoke nek sing durung yo lali e.
0: Oke.
3: Gus, matur nuwun Gus.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka Pak Jordan Talakser.
0: Kita jeda dulu.
4: Iya, monggo voice note bacanan kabeh. Aku melu bingung mau baca silahkan dulu aku tak ngenteni.
0: Saiki udah terima ya.
4: Iya, dari kemarin kan yo terima. Oh ora diangkat
0: aku yo. Yo galak Gusti. Sehat Bu?
4: Pangestunipun. Pak Jordan kados pundi?
0: Kabarnya sehat ini Bu semua.
4: Sudah merayakan 17-an belum?
0: Lah yo belum 17-an kok iya.
4: Ya 17-ane belum tapi lomba-lomba.
0: Oh lombanya. Saya sudah mendahului nyumbang.
4: Oh, nah saya sudah perlombaan kemarin yang berantai menang.
0: Wah, mantap jiwa. Nggih, yeah. Monggo lagunya mana, Bu?
4: Nggih, lagunya saya yang nemu saja.
0: Nemu sinten?
4: Ya, wis nemu apa-apa.
0: Oh, ya siap.
4: Bu Dijo sudah masuk mesti ya?
0: Bu Dijo sudah tadi nomor 1.
4: Aduh, aku disenggol ora.
0: Disenggol no.
4: Oh, nggih, matur nuwun Bu Dijo. Mbah Noyo. Kagem Bu Bagianti. Kagem Mami Sartika. Kagem Pak Supoyo Kadilayar. Kagem Bu Yayu Kweni. Kweni itu daerah mana toh Pak Yuda?
0: Kweni itu enggak salah mana Bantul ya kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah loh, Bantul, Bantul.
4: Oh, iya, nggih, Pak sering nyenggol saya. Lagi Pak siapa Sugiyo di Jalan Samas apa Pak siapa ya?
0: Oh, Mister Sagio.
4: Nggih, Mister Sagio Jalan Samas juga suka nyenggol saya.
0: Nggih.
4: Ajeng Pak Rimbang, Pak Wening, lan sedaya kemawon, tidak selak mesake. Sidik wae to 10
0: sampai ning tadi. Cukup.
4: Oh iya, wis diwakili Bu Bijo tadi lae.
0: Nggih.
4: Matur nuwun Pak Jordan.
0: Sami-sami Bu Sriwi, matur sembahun, salam sehat Pak Kaswaras. Yuk kita ke lagu lagi ya seterusnya Bu Toyo. Ini yang paling banyak di request. Oh, satu lagi deh yang telepon, satu lagi ya. Sorry, satu lagi. Halo Sugeng Sonten, suka sami suko.
5: Halo Sugeng Sonten.
0: Syukur.
5: Suka sami suko, gonceng Bu Sriwi kok niki ya.
0: Hampir putus asa.
5: Gonceng Bu Sriwi, matur nuwun Bu Sriwi.
0: Niki lek gonceng di

0: Wong tua yang ngono kuwi lah, heeh.
1: Tak apa, tak apa, aman aman. Lagunya yang mana, Mbah?
0: Sing nomor 1, Mas.
1: Nemu.
0: Nemu ya.
1: Iya, siap. Salamnya buat siapa, Mbak Mus, monggo.
0: Salame tadi Bu Sriwi, ya, terus enten Pak Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Tujo Subagio, Bu Wakyanti, Bu Yanuase, Mbah Mus Mujiono. Kembaran itu.
1: Iya.
0: Pak Muladi, Pak Ipul. Langkung saya kang sedaya mawon, Mas.
1: Iya.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu. Nemu wis yang sebagai lagu paling banyak di request. Enggak pakai lama, ini dia Disuko Sami Suko Sugeng Midangetaken.

0: Propat RRI ngeluluri butuh jawi suara budaya Jogja. Lanjut lagi seterusnya butoyo. Yuk bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Kita masih di Soko sampai nanti jam 5 sore. Yang mau telepon 0274540333. Kita ke WA dulu ya seterusnya butuh. Ini banyak banget ya WA nih soalnya. Tapi sebelum tak putarkan voice note WA, silakan lagunya yang pertama judulnya Nresnani atau Nyidam Sari. Pilih yang mana seterusnya butuh ya. Ada Bu Tarmi, kita dengerin.
1: Suko sami suko, kula suko, Mas Jordan suko, sedaya sami suko. Niki Bu Tarmi dari kinton-kinton lagu-lagu ini manut Mas Jordan mawon sing saya setunggal kagem Bindad Bijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kiresi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bendowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Bu Yanwase, Mbah Ijem, Mbah Anggun, Pak Yanto Bulegi, Pak Buyayu kali-kali pun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Muda, Bapak Sudardasilan, Bu Sagina, Mbak Suro, Pak Paimen, Lek Werjujur, Pak Nur Timur Sari, Mbak Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makan ya Mas Jordan.
0: Matur Nuwun, Mbak Glendi ini 2 menit ya, tolong dikurangin atau enggak diketik lagi ya Mbak Glendi. Ada Mbak Yeni.
2: Sugeng Sonten, suko sami suko. Kula suko, Mas Jordan suko, sedaya sami suko. Sugeng sonten Mas Jordan, niki saking Yeni Patuk, badhe nerek kinton-kinton. Kintonipun kagem Pak Ruslan Sembako, kagem Pak Dasmaskus, kagem Romo Narto Endro, ugi kagem Pak Bambang Sutarno, ugi kagem Mami Sartika, kagem Pak Rimbang, kagem Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Wagianti, kagem Pak Kasiono, kagem Bu Nani Bajuri, saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kula sekalipun derek mawon Mas Jordan. Kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos purna ing sak mangke, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi, siapa ini? Ada Mbak Suro.
3: Ugang sonten, suko sami suko. Kula suko Mas Jordan suko, sedaya sami suko. Nggih, pawarto sehat Mas Jordan sak keluargi. Mugi tansah rejeki banyu mili sak keluargi garwa putra Mas Jordan. Mbak Suro nggih absen. Lagunipun tak nomor kalih kemawon. Kintun salam kagem Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Sudan, Mbah Gono, Mbah Glendi, Mas Rian Peyek, Mbah Ijem, Yumudo, Yusiru, Buduwijo, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Bu Sri, Bu Nagung, Bu Marto Saronto, Bu Mami Sartika, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, sak keluarga, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Joko Budu, Bu Tarmi lan Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Sanesin binjang melih makaten kemawon kagem Mas Jordan sugeng ngayahi tugas. Kondulipun mengke ngatos-atos pun marten mawon matur suwun.
0: Sami-sami matur sembanun Basuro. Siapa lagi ya? Ini ada Pak Widodo.
4: Sugeng sonten Mas Jordan. Sugeng siaran paring panglipur dumateng sedaya pandemen suko sami suko. Kakung Widodo Merbah Timur nderek gabung wonten ing acara punika. Ugi nderek salam-salam kunjuk katur Pak Ipul Wades, Pak Gilas Kalasan, Bu Purwanti Mino, Bu Widya Ningsih Sentulu, Bu Yustina, Jeng Wahyu ingkang wonten Mundilan, Pak Toyo, Pak Sugeng Riyadi, soho saenipun sedaya pandemen wonten ing acara Suko Sami Suko langkung-langkung katur dumateng panjenenganipun Bapak Singowiro so Ibu Hestinipun. Matur suwun.
0: Sami-sami.
4: Kakung Widodo Mbrebah Timur.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Lanjut kita buka telepon ya, monggo 0274540333. Silakan Sutrisno Budoyo. Halo, Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
5: Geng.
0: Sonten.
5: Sami Suka.
0: Siapa ini?
5: Kula.
0: Kula sinten?
5: Kula Gina.
0: Waduh, masuk terus ini Pak Giono.
5: Matur, sehat waras.
0: Sehat waras toh?
5: Nggih.
0: Nah, ayo. Monggo lagunya mana?
5: Ayo sing yang oke sing dipilih ndi?
0: Ya milih dulu wong, belum ada yang milih kok.
5: Ya engko ndak ndarani nomor loro terus saiki nomor 1.
0: Ya.
5: Wingi dong arep mampir nggone Mbah Suro, ora ngerti alamate.
0: Alamate siapa?
5: Mbah Suro iki mau.
0: Oh, Mbah Suro. Ya nanti. Ya
5: Trisik ngono to. Kendaraan ning lore Trisik.
0: Cek lagunya yang mana nih?
5: Ya Mbah Suro, Mat.
0: Lagunya yang mana, Kang?
5: Nomor 1 kuwi malu.
0: Nresnani.
5: Oh.
0: Ya.
5: Nresnani perempat.
0: Ya. Waduh, pokoknya sak senengmu.
5: Salam untuk semua kabeh wae.
0: Ya, kabeh ki sapa?
5: Komplit.
0: Oh,
5: kabar kabeh ora ning sing ketinggalan.
0: Oke, siap.
5: Pulang hati-hati. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun Kang Giono Kalasan. Sugeng sonten suka sami suka. Halo.
6: Suko sami suko.
0: Iya, siapa sami ini?
6: Sehat.
0: Sehat. Sinten nggih?
6: Jalan sama.
0: Jalan Mister sama Sarjio. Sinten. Mr. Sarjio. Kok Mr. Sarjio?
6: Diwolak balik Mr. Sarjio, apa tanu Mr. Sarjio?
0: Wis pokoknya namanya iki meng tipis-tipis ngono iki lho wis. Kalau ini Sarjio. Nek mau Sagio. Kewalik ya? Kewalik malahan ya.
6: Ya sami sehat Pak Jedan.
0: Sehat, jadi kan kisah toh Pak?
6: Berkai pun milik yang
0: Inje
6: dan warga ini doyo sehat.
0: Amin, doanya.
6: Bapak Derek Kenton ye.
0: Monggo.
6: Ibu.
0: Lagunya dulu Pak.
6: Oh, lagunya Pak Giono wau.
0: Oh, Nresnani, siap.
6: Iya, matur nuwun Pak Giono.
0: Lanjut.
6: Lepang niki Sagio, Mantar Sagio. Iki Ibu Wagianti, Ibu Yono Ace, Kirukon Wedjo, Pak Sarjio wau matur nuwun. Kali Ibu Tarmi Demang Baru, Pak Damaskes, Ibu Atun Antrisek. Kali Bapak Fisir Bagio, Mbah Noyo, kali Bapak Cuma Sedayu, Bapak Adi Ngadiono, Ibu Dwijo, Lanyu Sri Bonagung Yumudo, Tiwuji Utami, kali Pak Suro Trisik, Sugeng Sonten, Buyayu, kali Bapak Bambang Suparno, Ki Gumbo Karno, Pak Dipa Imin, Ibu Bitut, Pak Nadi Mursari, Mbah Bledi, Ki Joko Budu, Mas Adi Ponca, Mat, anu kali Pak Supoyo, matur nuwun sampun absen nomor tunggal rencana tindak mriki. Kali Ibu Sriwi Monjali, Pak Tupar, kali Mas Rian, matur nuwun lan sedoyo. Lemas hujan, kuah suwon ampun cupe tindak mungkin bijang cengir
0: sing. Gih.
6: Matur maju hujan, matur nuwun lagu ni pun lo tenggo.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi habis Pak Sagio ya. Halo Sugeng Sonten, suka sami suko.
7: Sugeng Sonten, suko sami suko.
0: Sinten maling gih?
7: Mas Tejo Blangkon.
0: Waduh. Senas niki.
7: Sinten malih kok, sinten malih ya. Sandake.
0: Oh, ngaten. Gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, dalam kumpulkan sehat walafiat, Mas.
0: Sehat wal andong, wal dokar, wal jelman, ge.
7: Tetep walafiat.
0: Oh, walafiat.
7: Terus. Ya, Mbah Mus.
0: Nggih, lagunya yang mana, Bopo?
7: Ya mangkat Kang Giono kae kanca kuwe.
0: Oh, ho yo. Kanca apa konco?
7: Kanca.
0: Oh, kanca. Nggih. Salamnya buat siapa?
7: Pak Sagio matur nuwun pun dugi kota gede tasih anget. Lajeng Kang Giono kala wau. Bu Widyaningsih pun napek le WA, Mbak. Sing siji wis ra ono dikirim-kirimi terus sih. Nggih pun lae nak menika. Lajeng Bu Dwija, Bu Agianti. Lajeng Mbah Noyo ndandani banci-banci ladan.
0: Nah, ya senengane ngono kuwi.
7: Lajeng Mbah Giman wonten Cebongan. Lajeng Pak Yanto wonten Grogol kalau Mas.
0: Nggih.
7: Lajeng Pak sinten iko?
0: Sinten malih nggih.
7: Malih nggih. Nggih, Mbak Anggun. Pak Sumar wonten Sedayu.
0: Nggih.
7: Pak Sumar wonten Sumarjo wonten manu nggih Mas nggih. Sike urung dijawab.
0: Nek meneng mengko dikira ditinggal lho.
7: Wonten dalan kita gati.
0: Sinten?
7: Pak Sumarni wau.
0: Oh, ngaten.
7: Nggih, lajeng Bu Sriwi, Mbak Pipit, Mbak Titut pun dadi dereng.
0: Dereng.
7: Keramike.
0: Tegele.
7: Tegele tak zaman biyen.
0: Heeh.
7: Ya do keramik. Nggih, lajeng.
0: Lajeng sinten?
7: Sinten nggih, wau Bu Yayu wonten dalan Pares. Bu Pujo Subagio, Mbah. Mus wonten Pekanbaru, Mas?
0: Nggih.
7: Pun dangan to, Mbah? Kula wingi bar kontrol nggian. Hasilnya rada apik. Ngoten wae, Mas.
0: Siap.
7: Lagune kaya Kang Giono lho.
0: Oke, tak catet.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka. Halo. Udah. Kelarasan Pak alias kebetulan.
8: Kula juga masjid dan juga sedaya sami juga.
0: Inji, kok iso masuk tuh ya?
8: Yang jelas wau ke Plorot.
0: Oh, masak ke?
8: Pak Sadio ke Plorot.
0: Waduh. Kok ya keplorot keplorot tuh ya? Sehat toh Pak? Nggih, sehat.
8: Sehat, mobil majukan keluarga tanpa penerangan kesehatan.
0: Inje, monggo lagunya yang mana?
8: Yang daerah Kang Gilas, wow.
0: Siap, kulo catet. Salamnya buat siapa?
8: Matur nuwun, Ki Kumbo Karno. Matur nuwun, Bapak Sadi.
0: Inje.
8: Mbah Kendi, Joko Budu, Bunda, Wijo, Mbah Noyo, Bu Yanuati, Ibu Wasyanti, Mami Kartika, Yumudo, Mas Rian, Pak Rimbang, Irukun Werdo, Eyang Kasmi Tomuti, Bu Nani Bajuri, Mbak Pipi, Mbak Titut, Pak Supar, Romo Mujono Brocot, Mbak Mus, Tanjung Pinang, Pak Tumiti, Pak R. Sisit, Pak Supar, oh sampun jenjol, Lajeng Lek Gono, Pak Sawiyo, Pak Suwaki, Bapak Tujo Subagio sekalian, Pak Sripa ini, Pak Bambang Sutarno, Pak Marto Yuwono, Yuwono Marto Diarjo, dan Tuhan yang di sana sih pun minta Mbak Yani Patuk kalian Mbak Andin Mas.
0: Siap.
8: Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Sumardiono. Satu lagi, sugeng sonten suka sami suka. Wah, kok ya urutan ya? Bapak lan ibu.
9: Aku meh wae sing kok kecoba ora
0: ta. Aku meh wae lutira inggil kumat iki.
9: Wangi jempolku nganti.
0: Kabarnya gimana, Bu?
9: sehat.
0: Sehat.
9: Mugi-mugi Mas Yudhan tak keluar kok, sehat.
0: Nggih, doanya matur nuwun. Lagunya yang mana, Bu?
9: Ya.
0: Lagunya yang mana?
9: Nomor setunggal.
0: Nomor setunggal, siap.
9: Nggih, nek kinton-kinton. Kenapa Pak Sumardiono nggih?
0: Nggih.
9: Nggih, kagem Pak Sumardiono matur nuwun tinggalanipun, kagem Bapak Asari, Pak Gading, Romo Adingationo sekalian, Pak Triharjito, Nyaseng Gakem Romo Heri Sarjono, Gakem Romo Ayu, Gakem Kiru Konrudo, Gakem Pak Puji Kraiso, Gakem Pak Kasiano, Konten Indulawen, Gakem Pak Bambang Sutarno, Romo, kok Romo yang dua, Pak Damaskes, Nyaseng Mas Wawan Haka, Mas Ardi Kali Kalehipun, Pak Supoyo Kaki Layar, Jeng Kakem Mas Rian, Romo Tujuh Sebagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Bini, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Sumargiono, Jeng Kakem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Parangkentis, Jeng Ibu Sri Kebonagung, Jeng Kakem Ibu Sarmi, Ibu Rati, Ibu Jeng Kakem Mami Sartika, Jeng Kakem Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Yuki, ya, Rati kakak lo masih gimana ya? Mas Sopan gak petrot ya.
0: Ya, siapa lagi?
9: Ya, langsung gak ken Ibu Pipit, Ibu Sukapi Domartani, Eyang Sas, Mbak Andin, Mbak Anggun, langsung Mbak Aceh Gopra, Mbak Ijem, wonten ing Bapak Candiungan, langsung gak Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sukabjo, Pak Sujar Menjadilan di Bandung Bondowoso, Nelson Kagem, Sinten Maling.
0: Sinten Maling, Ki?
9: Alon-alon, Mbak Yomiran, Sinten Maling. Nelson Kagem, Bunda Dijo, Ibu Agianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Warini, Ibu Mega, Mbah Noyo, Pak Mening, Nelson. Bapak Tumidi, Lajeng Ki Joko Budo, Pak G. Payumin, kalian Cik Mumu, Bapak R. Sikit, Mbah Man kali-kalipun, kalian Mbah Min, Mbah Suro, Joho, saya ini pun Kak Kemasu.
0: Siap.
9: Kak Kemas Yurga, Mbah Soru, juga ngayai tugas ngantos dari Ponomak.
0: Inje, matur nuwun.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Ge, cukup ya seterusnya buat ya. Teleponnya kita geser ke WA Pak Untung. Mas Yordan, salam buat Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika. Ada Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mas Man, Mbah Man, Mbak Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Nomi, Bu Supriyati, Bu Widaningse, Pak Bambang, Ki Kumbo Karno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, terus ada Pak Sugi, Mbak Widayati, Yusirup, Pak Wening. Praigonipun kagem sedaya kemawon, Mas Yordan siap. Mbak Jenggot Kidul Studio. Salamnya buat Pak Suharjo, Ki Bakri, Ki Jam, Ki Harnawi, Mas Aroni, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan Minggir, Ki Erjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Ki Basiran, ada Mas Ngadimin, Sugeng Laras, Pak Bambang Sarno tadi sudah ya. Mbak Jio, Suko Sami Suko. Mungkin dengan tansa sehat Mas Yordan. Dari atur salam kagem Bu Dwijo, Karang Mojo, Pak Tirto, Butarmi, Pak Aji Ngadiono, Uki Setoyo Mawon, Ingkang, Midang Atakan, Suko Sami Suko. Salam sehat, lagunipun derek. Alhamdulillah desa utawi kelurahan Gen Kulo menang final sepak bola. Matur nuwun. Waduh, mantap jiwa. Mas Winnie, selamat sore Mas Jiran. Nggih, lagunya tadi sudah ya. Romo Yuwono, salamnya buat Ki Joko Bono Pajangan, Ki Rukun Wardo, Bu Dwija, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nenek Bajuri, Bu Yano Ase, Mbah Noyo, Ki Resiseto, Setuyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Yang Sasmito, Mas Rian Payak, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Mamang Sutarno, ada Pak Subag Kadiler, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumer, Pak Ruslan, maaf jebule Mas Jordan tadi malah apa namanya salah ngomong ya, nggak apa-apa Pak. Pak Damaskus, Sugeng Sonten, Mas Jordan, salamipun bonceng emawon. Lagunipun bonceng emawon, salamnya buat Ki Rukun Wardo, Ki Joko Bodo, Mbak Glendi, Mbak Gono, Pak Sagio, Pak Supo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Untung, Mbak Suro, ada Mas Yudi Kweni, Bu Ayu, Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Dianingsi, Bu Pipit, Bu Sartika, Mbak Titut, Mbak Tuti, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Agianti, Mbak Ijem, Mbak Yumudo, pada kini pun kagem sedaya kemerawan, kagem Mas Jordan, sugeng tugas, rezeki lancar, amin, matur nuwun. Sudah selesai ya WA-nya, dan juga voice note-nya udah tak putarkan. Sekarang lagunya yang dipilih adalah Nurse Nani. Ya wis, kalau gitu gak pakai lama, seterusnya butuhnya sebagai lagu penutup. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai ketemu lagi di Suko Sama Suko selanjutnya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga waktunya yang mepet, jadi beberapa gak bisa masuk lewat telepon dan juga lewat WA. Sampai ketemu lagi di Suko Sami Suko, hanya di Perempat RRI, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah!

Krisnani. Langsung dikerin sama Sasan.

0: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, wacana relokasi SMK Negeri 1 Tanjung Sari atau SMK Kelautan, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menilai pemindahan sekolah menjadi solusi jangka panjang untuk mengakhiri persoalan banjir yang berulang setiap musim penghujan. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntari Ningsih mengatakan, lokasi sekolah saat ini berada di kawasan jalur resapan air yang secara geografis merupakan titik rendah. Beralih ke informasi lain, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kulon Progo mulai menyiapkan penugasan guru sementara di Sekolah Rakyat Gulurejo Kapanewon Lendah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, dan kegiatan matrikulasi tetap berjalan. Kepala Disdikpora Kulon Progo Nur Wahyudi mengatakan penugasan guru sementara merupakan tindak lanjut atas arahan Kementerian Sosial. Meski sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah menghadapi keterbatasan tenaga pendidik, pihaknya tetap berupaya memberikan dukungan sesuai kemampuan yang dimiliki. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Propat RRI Kaleluhur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budoyo Propat RRI. Sore hari ini segera akan kami hadirkan untuk Anda program Siraman Rohani Islam bersama dengan narasumber kami Bapak Haji Solehuddin SAG, penyuluh agama Islam, yang akan mengangkat tema bahasan ningkatakan amal soleh. Kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

baranipun wiji menika badhe tuwuh awohipun ingkang badhe kita unduh narikanipun kita marak suwan wonten ngarsanipun Gusti ing mang Maha Rahman Rahim. Taun 2020 mboten kraos sampun kita lebeti sarang-sarang. Saestu wekdal menika lumampah kanthi mboten saged mundur malih. Mila monggo sarang-sarang kita tata ing ngelampai taun menika langkung sae tinimbang taun ingkang kepengker 2019. Kanthi menapa? Kanthi ningkataken amal soleh kita, amal ibadah kita. Ayuhal khudur, para pamidanget, sampun sepuh. Kita sampun sepuh. Sing tenanan leh ibadah. Kita sampun sepuh. Sing tenanan leh golek sangu. Kita pun saged ningali kok. Srengenge ini wis jam piro? Napa jam 4, napa jam 5? Napa pun wis setengah 6. Sekedap maghrib. Sekedap malih surup. Sekedap malih kita badhe wangsul suwan. Dah ni ora koso, ni wong lungo adoh tanpa sangu sing nyukupi. Sebab hakikatipun lungo ingkang saestu menika kita badhe suwan wonten ngarsanipun, ngayunanipun Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Wong sing wis mangkat, sing wis budal, ora kena bali. Ngelajeng sak terasipun. Kenging dipun ibaratakan wong lunga adoh kok tanpa sangu, mesti rekoso, tamtu rekoso nih. Teng Jakarta kok nggon duit 15.000 lho niki. Teng Jakarta kok kursangune 15.000. Dan niki lak nggih nalikane numpak bis di suwuni karcis kali pak kondektur kok ngelungne duit 15.000. Nggih mesti medun namung tekan wates napa Purworejo. Salajengipun Purworejo Jakarta tasih tebih bengi kademen udan kodanan awan kepanasan ngelak ngelih rekoso ingkang sami dipun lampahi. Sebab sangunipun kirang. Lungo adoh teng Jakarta lho kok sangune 100 juta. Sangu kathah. Niki upama wong arep mangkat teng Jakarta kok nyekel duit 100 juta. Niki numpake mon pun iso milih tumpakan ingkang paling sekeco, paling cepet. Napa kereta api ingkang ekspres. Menapa pesawat terbang. Sekedap dumugi dateng tujuanipun. Dumugi mriko kita saged milih dateng pundi anggenipun badhe sare. Tamtu kita saged milih hotel ingkang sae ingkang sekeco. Sebab menapa sangune cukup. Sangune cukup. Lah menawi kita marak sowan datang Allah Subhanahu wa taala. Kok sangune cukup? Badhe dipun papanaken papan yang kita saged milih saking lawang pundi kita badhe mlebet datang swarganipun Allah. Allah nyumanggaaken. Sebab ngamale ka kathah ibadahe mempeng. Mila para pamidhanget ingkang dhateng mulya. Saestu monggo gesang menika mboten salaminipun. Teng dunya menika dipun juluki ad-dunya mazra'atul akhirah. Dipun wastani dunya menika nggon tandur-tandur. Ing tembenipun tanduran menika badhe nuwuhaken awoh. Awohipun ingkang badhe kita petik wonten ing

akhirat benjak. Sopo nandur mesti ngunduh. Sopo nandur okeh mengkeleh ngunduh nggih okeh. Sopo nandur sedidik nggih nah ngunduh nggih sekedhik. Sopo nandur pari bakal ngunduh pari, nandur jagung bakal ngunduh jagung. Sinten ingkang amal saleh nandur kebecikan. Ibadah sholatipun mboten nate dipun lirwakaken. Sholatipun mboten nate dipun tilar. Dhateng Allah ibadah mahdhohipun dipun lampahi kanthi sae. Dhateng sesami-sami kita tansah srawung dhateng sinten kemawon kanthi sae. Menika sedaya badhe nuwuhaken Allah arupi ganjaran badhe dipun paringi piwales dening Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarah. Niku ingkang dados sangu kita para pamidanget saestu ingkang pungkasan kawula ambali malih sampun sepuh. Monggo sing tenanan leh ngibadah. Mugi-mugi pinaringan kawilujengan dunya ngantos dumugi akhirat. Matur nuwun. Walafu minkum wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sutur Slebu Toyota Landa dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kamis Genap Kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi.

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh.

kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Mbah Dal, sampun dangu nggih.
1: Oh, iya Induk. Kesuwen iki mergo ngenteni iki Simbah ngelak.
0: Oh, nggih. Kula gawe ni mimik nggih.
1: Loh, kok malah ngaturi Simbah kok mimik. Nek Simbah ki ora mimik.
0: Lah pripun to, Mbah?
1: Lah ya kudune, Mbah. Niki kula damelke unjukan ngono to.
0: Oh, nggih. Kula damelke unjukan.
1: Dadi nek Simbah kuwi ora mimik, ning Simbah kuwi ngunjuk ngono. Nek kanggo kowe kuwi mimik. Nah, ya.

memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya, mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget, Mbak, dan bangga, Mbak, bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan, dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian, dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
0: Tak berhenti di situ, geliat acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

ilahik ung ilahikawi genamastu namasidam awi genamastu silah meringjuang jagat karono sirang tondo kawisisaning bisono sono sinawung langen milopo ekstu masil stantun lampeng budo jinantur tutur katulo telo telo tulat merilap ding paradio winurusito parameng ngupomo ya parameng niskoro karono diadimi yang jaman purwo wini sudah terahkan dinomo domo pinardi tameng laloto mengkio tekap wasananing gubito tanwung renggeng pralambang atumpo tumpo manggung panggeng panggunggung sang murweng koto anenggih negari putito samangke ingkang pinurweng carito ingkang kae kuadi dosa purwo eko marang sawijat dilinuwi dosa sepuluh purwo wiwitan sinebat adyadining garbo gubito datan wonten kabdi negari ngastina negari ngastina negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi basa panjang marang adawa punjung iku luhur basa pasir ngarepake samudra wukir ngungkurake gunung basa jinawi toya kang tumumpang tulus kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinumbas agema saha repah basa gemah kathah jalma ingkang dagang tatan kendhat luhur tan ana pedhote basa repah ing kono kathah jalma ingkang gegeriyohaning negari ngastina dadi pratandha yen to ing kono eca manahe para kawula alit mulutan mokal yento kebu sapi bebek ayam tatan kinandangan teka gelar mungbing pangunan yento wanci surup bali malang kandangi dewi dewi saking herjaning negari ngastina duro coro ajrih mrih pilalating Sri Narendra wonten ing negari ngastina mboten wonten lampah ingkang wada winada cacat cinatat lan sak panunggalane mboten wonten panjenenganing Sri Narendra ing rajagat pramudita menika ingkang kasungsunganing akasa ingkang kagebeng ing muhara ingkang kawengku ing samudra laya boten wonten Narendra ingkang kasenenan dening Sang Hyang Candra ingkang kapadhangan dening Sang Hyang Surya lotan mokal yen teng kono tatan pojo-pojo mirip kadhi wong agung ing Astina wong agung ing Astina punika luhur kawisesanira pranyata wong agung ing Astina punika nggadahi watak kang sinebut adil para marta tansah mule balobo ing brana dana buga lumintu ing saben dina ngupaya tasih utama memulang wong balilu njangkung perang pupuh ngapura lepating wadya siang lan ratri datan kendhat tansah hanggung titi priksa ya tansah lumintir marang pangreh utama panjenengane Sri Narendra kinacek sesamining ratu yento saged ginambaraken terus padhang tingali ageng obore tebih kumarane
tinengo-tengo ing parang muka kasusro kajono priyo yen ratu ing kono pinunjul yenro akekadang. Kocapo sinten to dasal namani Rosri Noro Pating Negari Ngastino puniko. Dasaran yang 10 nomo aran Sri Ratu Noropati Wusmastani Pranyoto Yento Kacondro Wong Agung Ngastino puniko wirangi den punjeni den kunceni nggadahi watak utama sedane den dadahaken tumrap para kawula wonten ing negeri Ngastina. Wong agunging Ngastina ajejuluk Sang Prabu Duryudana, ya Sang Prabu Joko Pitana, ya Sang Prabu Kurupati, ya Sang Prabu Desta Putra, ya Sang Gendari Putra, ya Sang Trimamangsah. Milaing kono aja juluk Sang Prabu Duryudana. Dur wis amengku teges sampun Yura Harja Dana marang paweweh. Kula tanmu kaliyan to wong agung ing Ngastina punika. Lamun to hangge ganjar datan mawi pilih awon saening wadya. Mila aja juluk Prabu Joko Pitana. Dining kenira jemeneng Narendra Maksih Apawujang dereng nambut ing akrama silaning pramada aja juluk Prabu Desta Putra karana Prabu Duryudana putranipun Sang Desta Putra Daingoni. Senegak candraning negari yang wong agung sinten to ingkang kepareng sinewaka wonten negari Ngastina Patiharya Sengkuni yang Sang Pandita inggal negari Ngastina Sang Pandita Atmalajati menggerakkan Pandita Durna yang sagung para nayaka yang to cinandra babar kadya samudra kang atempa tepi kocapo rewu sing samekta arsa mbabaring sabda kang dadi pratandha Hore kang samyo hanangkil ebaing kang samyo hamoro sebo yento cilondro kadyo gabah kang den interi senjata ageng munyo rambah kaping tigang doso tigo ayo konco dodo konco jajari sak sak sak sak ayo konco maju sinarendro arso mbabaring sabdo senjata ageng munyo rambah kaping tigang doso tigo gurnat gurito cepegeluk ing derek kantor ayo konco maju sak sak sak sak sak sak

0: jagat mangestu ngoro manik ya bandaku ya donyaku mangkito pangkeh paman Hario Sengkuni namun tados runtaking manah pakeniro pakeniro maniro peci wonten ngarso maniro paman Hario Sengkuni
1: kawula nuwun inggih anak prabu saklangkung kasuwun dawuh timbalanipun anak prabu ingkang rumentah monggo menapa jejiban ingkang kasangkulaken dumateng teng paman wonten ing kepatihan anak prabu kawula nuwun winjing anak prabu
0: jagat wasisaning bathara jagat pangestu ngoroya bandaku ya donyaku nanging ampun pakeniro nyono yen anggenipun pakeniro menira pici badhe wonten kekucah kagem menira paman Hario Sengkuni.
1: Duh anak prabu kegununganing tiang sak negari sesembahanipun tiang sak projo negara ngestino anak prabu tilmo sak liepan sak gluguting jawut ingkeng pinara sasra kang abdi kepatihan mboten nyumena yanto nyadang nyadong kekucanipun anak prabu ingkeng rumentah keboro wonten ing jawi mendung lili mengan jawah kekecian mboten wonten sanes kang bapa ing kepatihan namung cancah cumadeng dawuh timbalanipun anak prabu ing rumentah dumateng kang bapa ing kepatihan anak prabu nuwun injih anak prabu
0: nggih paman kasekecaken anggenipun lenggah
1: kawula nuwun inggih anak prabu
0: bapa pandhita durna katuran lenggah ingkang kanthi satata sasekeca wonten ing pasepakan negari Ngastina menika.
2: Ah, kancak mleguduk manyar-manyar mregantil buntut kisah. Anak Prabu Joko Pitana nggih. Kang bapa ing Soko Lima menika sampun sagah dados parang para dados gurunipun para Kurawa. Tumuli wonten reribet menapa wonten dawuh menapa? Temtu kemawon kang bapa ing Soko Lima badhe sumadya hangayahi karya. Anak Prabu Joko Pitana nan inggih.
0: Nggih. Paman Sengkuni Bapa Pandhita Durna Karta Marmolan kabeh sartane kang kabeh padha gantung pasewakan. Dawing sun marang sliramu kabeh tak dawuh sidhem sawetara. Pasewakan negara Ngastina rikalenggan iki ora bakal ngrembug tata yudha negara kaya padatan. Nanging negara Ngastina bakal ngatonke rasa bombong bungai Duryudana kaya-kaya ngonku jemeneng ratu negara Ngastina bakal ana langgeng tekan sesuk kiamat paman
1: inggih mboten maiben raos ingkang dipun raosaken anak Prabu Joko Pitana nanging ngendikanipun para winasis menika menawi bingah nggampun kalangkung anggenipun bingah menawi susah anggenipun kalangkung susah nggampun kalangkung langkung karana ajeng kados pundi kemawon Pandhawa menika tetep klilip dalem Pandhawa menika tetep mengsah dalem ingkang ing mangke saged ngreridu ngreribeti anggenipun jumeneng nata wonten negari Ngastina
0: nggih nanging paman Sengkuni Bapa Pandhita Durna sedaya sampun mangertos yen to klilip Duryudana kene jumeneng ratu wis kelong Pandhawa wis bakal ringkih sebab menapa sampun ngertos kiyambak pun kula biyawarakaken yen to Sembadra wis isa kadosta dicolong digawa nang cindhe kembang Janaka saiki lumpuh Janaka saiki lara
1: Janaka wis lumpuh, Janaka wis lara. Sembadra ampun saged didusta ten cindhe kembang.
2: Nanging menggaing kula menika ampun ngantos lena ing kaprayitnan. Sebab Pandhawa menika gangsal nanging setunggal, setunggal nanging gangsal. Menawi wonten sakitipun anak kula Janaka menika temtunipun Puntadewa Werkudara lan kembar badhe budidaya pripun saenipun ewa semanten yen to wonten sakitipun Puntadewa adi-adine ya dhumateng budidaya kula menika bapa gurunipun kula menika ingkang mulang kula menika ingkang ngertos Pandhawa menika lahir batinipun dos pundi uripe kepiye ngaten nggih
0: tumbuh kekuatanipun. Kula sampun gadahi pendhita anyaran Resi Atmana Jati ingkang wonten ing negari Ngastina. Sakmenika sampun lenggah wonten negari Ngastina paman Senggun. Inggih. Yen to kados mekaten sumangga kemawon tumuli dipun dawuhi menapa wonten timbalan dawuh saking anak Prabu Jaga Pitana dhumateng Begawan Atmana Jati murih mangke saged tuntas mboten wonten klilip dalem anggenipun jumeneng ratu wonten negari Ngastina mriki anak Prabu. Mengko to Begawan Atmana Jati sawise katon prayoga sowanmu nang ngarsaning sun gage aku njaluk kesaguhanmu marang Prabu Duryudana. Sinuwun yektosipun kula menika sampun ngatonaken anggen kula sumadya badhe nyawiji kalian sinuwun Prabu Duryudana. Sebab menapa donya menika sampun ngertos yen to kandhang kedonging wahyu ingkang benjang badhe nurunaken wahyu ratu menika Janaka. Nanging Janaka anggenipun saged dadi gedhonging wahyu menika sebab Janaka dipun embani dening Sembadra. Sejatosipun Pandhawa menika sampun ringkih wedal sak menika sebab kandhanging gedhonging wahyu bebasan wis jugruk. Sing dadi kekuataning gedhong wahyu mau ya Sembadra sampun kadusta wonten ing cindhe kembang. Nanging karana panguwasa negari Ngastina menika wonten anggenipun Prabu Duryudana, najanto kula menika dipun kalungi sampur gadah kekuatan gadahi panguwasa nanging kula mboten badhe nerak trapsila lan subasita uda negara trap-trapan lakuning reh pamrentah negara Ngastina. Ingkang menang perintah menika namung tiang nomor setunggal wonten negari Ngastina mboten wonten sanes inggih menika pun Prabu Duryudana. Kula sumadya mejahi Pandhawa ngrincung Puntadewa nugel sirahe Sik Werkudara bondo Sik Nekula lan Sedewa jagat wasisaning Bathara jagat Mangistungkara manik. Kaya-kaya Duryudana bakal urip 100 taun meneh yen to kaya ngene iki. Resi Atmana Jati ya Begawan Atmana Jati. Dawuh ingsun marang Begawan Atmana Jati. Mula kagi patenono Pandhawa 5 yen to bisa mateni Pandhawa 5 bakal sengkake derajatmu nang negara Ngastina. Tak tambahi bayarmu nang negara Ngastina. Nanging yen to Begawan Atmana Jati ora iso mateni Pandhawa 5 kanthi pamjalaran ilange Sembadra lan ringgese Janaka. Hukum gantung Begawan Atmana Jati tindakno dawuh Ratu Ngastina iki.

Jempermanem tan nono sebawani marutotan lumampah run-runan beyobah kaper bawan wijiling sabdo narindro ngestino prabu Duryudana kocap kia cemangkah saking stinggil binaturoto negari ngestino sang begawan Atmono jati hangayai karyo mencai propandu tinus mandro lampah nyokatyo singo mulat leng-leng banto yento dinulu.

0: Sosro Sangkoro.
1: Iye. Kula kawula nuwun wonten dawuh ingkang kados pundi Rama Adi Penemban.
0: Angel mijet wae ngranti kurang sejangkah meneh. Nggonmu bakal suwitana ngersane Prabu Duryudana mengko bakal ketampa sinengkake ngaluhur. Kepara aku bakal dadi wong nomor loro, kowe bakal dadi wong nomor telu Senopati Agung Negara Ngastina. Wah. Eyi. Dawipun sangat dipenembanan mono dadi. Nanging ana syarat-saranane. Lajeng kita kados pundi sangat dipenemban. Sakwise Sembadra ilang Janaka ringkih, budidaya piye patine para Pandhawa. Kailah dalah. Menawi namung pecahipun para Pandhawa menika cekap ingkang putra pun Sasra Sangkara ingkang tumindak. Rama Begawan Atmana Jati lenggah sekeca mangkih kula ingkang badhe mateni para Pandhawa menika pau. Taga karo Bilung genahke aku sing jenenge Puntadewa ke ciri-cirine kaya ngapa?
2: Awake dhewe nyambi ndolop lho Kang.
1: Iya.
2: Ah dhewe iki nek ora nggawa dolop dhewe nang kene nyambi dolop lho Kang.
1: Iya. Engko togok nduduhe aku Puntadewa ki sing kaya ngapa? Werkudara ki kaya ngapa? Jarine gagah gedhe dhuwur, kula mboten gigrek. Iya,
0: aku percaya marang kasugihanmu Sasra Sangkara. Nang nek kula saged matur lho. Mbok nyonto kalih Pandhawa niku mawon. Pandhawa niku mulya orang ngandalke saking wong tuane. Pandhawa niku iso mulya merga saka prihatine dhewe. Lah kok ming lemah tinggalane bapakne dhewe diakali karo sedulure dhewe isih dipepati niku pripun cobi? Togo klan kowe Bilung nggih.
2: Nggih.
0: Nang kene kowe melu aku. Aja kowe ngredu sing dadi karepanku. Yen to kowe ora gelem manut karo aku, lunga saka ngarepanku.
1: Nggih, sampun. Kula nderek jenengan mawon. Manut ya, Lur.
2: Manut. Aja lali lho. Ayah.
1: Iya, tenang wae, tenang.
0: Ya wis kaya mangkono gage-gage ayo. Petoke Pandhawa patine Pandhawa dadi srana kamulyan kulan kamulyan Jawa kula dereken sangat dipenembah.

Sutrusno butuh cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saged dadosaken sukorenaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Butoyo, Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti meratelaaken. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesarengan para instansi terkait nindakaken identifikasi wilayah rawan kekeringan lan ugi tembayatan antawisipun Pemda lan daerah-daerah rawan. Pemerintah ugi suka panjurung dumateng sedaya petugas lan masyarakat supados ginakaken teknologi pengelolaan air hujan ugi ngawontenaken pembangunan embung minangka papan kagem nyimpen toya nalika mangsa ketiga utaminipun ing wewengkon Kabupaten Gunung Kidul ugi Kabupaten Kulon Progo. Pawartos salajengipun Pemerintah Kabupaten Bantul tansah kupiyocara supados program vaksinasi penyakit mulut dan kuku utawi PMK saged katindakaken kanthi lancar lan cepet. Dumugi ing wulan Juli 2016 menika, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian utawi DKPP Kabupaten Bantul sampun nyawisaken 11.500 dosis vaksin wonten ing 17 kapanewon. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Bantul Novriyani meratelaken alokasi vaksinasi menika kacawisaken dening sedaya kewan ternak kadosta lembu, menda ugi kebo. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di ruang dengar Anda dalam program Sejenak Kenangan Bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, saya Jordan Talaksoro akan menemani santai malam Anda dengan untaian nada yang membawa kita kembali ke masa-masa penuh cerita. Malam ini sangat spesial karena kita akan merajut kenangan bersama salah satu seniman perempuan bersuara emas kebanggaan tanah air. Seorang diva etnik yang lihai memetik ukulele jenaka, namun selalu berhasil menyentuh kalbu lewat tembang-tembangnya. Ini dia, Endah Laras. Mari kita buka perjumpaan kita dengan salah satu karya ikonik yang penuh dengan nuansa keroncong klasik yang syahdu. Ini dia, Yen Ing Tawang Ono Lintang.

Baru saja kita mendengarkan Yen Ing Tawang Ono Lintang, sebuah tembang yang dibawakan begitu magis oleh Endah Laras. Seterusnya Butoyo berbicara tentang Endah Laras, berbicara tentang konsistensi merawat tradisi. Lahir dari keluarga seniman di Sukoharjo, darah seninya mengalir deras di tubuhnya. Ayahnya seorang dalang dan ibunya seorang penari. Yang membuat Endah Laras begitu melekat di hati kita adalah karakternya yang sangat organik. Beliau tidak hanya bernyanyi, tapi juga bercerita. Alat musik ukulele yang selalu menemaninya seolah menjadi perpanjangan dari jiwanya, di mana musik keroncong dan Jawa yang dibawakannya terasa begitu membumi, jenaka sekaligus elegan.

0: Boten prayogi ketungkul. Sainipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan, angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum, lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya, semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru, kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi, mboten badhe gayuh infinitum.
1: Adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas

bahagia. Masih di sejenak kenangan bersama Enda Laras. Sutresno Butoyo, tahukah Anda? Enda Laras ini bukan cuma dikenal di panggung-panggung tradisi loh. Kualitas vokalnya yang luar biasa membuat beliau seringkali diajak berkolaborasi oleh musisi-musisi lintas genre. Mulai dari almarhum Didi Kempot, Slamet Raharjo, hingga ikut andil dalam proyek-proyek musik kontemporer berskala internasional. Kemampuannya melakukan improvisasi di atas panggung seringkali mengundang decak kagum. Musiknya melintasi batas usia, anak muda hingga orang tua bisa menikmati cengkok Jawanya yang khas tanpa merasa asing.

Sutrisno Butoyo, lagu tadi sekaligus menjadi titik akhir kebersamaan kita di program Sejenak Kenangan Bersama, edisi spesial Endah Laras malam ini. Tidak terasa 30 menit begitu cepat ketika kita menyelami keindahan karya-karya Adi Luhung yang dibawakan dengan sepenuh hati. Semoga petikan ukulele dan cengkok khas Endah Laras mampu mengobati kerinduan Anda akan kampung halaman atau sekedar memberikan ketenangan di penghujung hari ini. Terus cintai dan lestarikan musik tradisi Indonesia agar memori kolektif bangsa kita tetap terjaga. Saya Joran Telaksoro pamit undur diri. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama berikutnya.

0: Sutresno budaya pepanggian malih wonten ing giaran Bangun Tiso lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya mugi-mugi kabagas suarasan kawilujengan tansah kasaliro sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Tiso badhe ngaturaken babagan penyakit pada ayam kagem para peternak skala kecil wonten ing rumah tangga. Inggih, sutresno budaya mbok pilih sak menika kathah ingkang sami ngingah ayam wonten ing papan-papan ingkang boten wiyar ananging wonten ing skala rumah tangga. Kados pundi mbok pilih panjenengan ngingah ayam menika wonten resiko utawi wonten penyakit-penyakit ingkang kedah dipun kawekani. Kados pundi, sumangga kita pidhangetaken wawan rembak kula Titik Renggani kalian Bapak Dr. Dr. Hewan Bambang Sutrisno MP saking Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Sugeng dalu menika Pak Bambang.
1: Ya, terima kasih Ibu.
0: Iya, Pak Bambang, ini lo berkaitan dengan penyakit yang ada pada ayam. Apalagi kalau kita itu ngingah atau memelihara ayam untuk skala rumah tangga. Itu kan nanti kalau ayamnya itu sakit, itu tentunya akan berisiko juga. Terus tidak panen, tidak jadi tidak jadi mendapatkan hasil dari ngingah ayam itu. Sebenarnya untuk skala rumah tangga begitu berkaitan dengan penyakit-penyakit ayam itu apa saja sih Pak sebenarnya?
1: Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya kalau penyakit ayam itu luas ya. Jadi ada penyakit parasit, namanya parasit itu ada cacing, ada koksidia, ada juga kutu dan sebagainya, itu termasuk penyakit parasit. Lalu ada penyakit virus yang disebabkan oleh virus seperti tetelo. Kemudian ada penyakit avian influenza yang dulu terkenal yang mematikan banyak unggas di Indonesia itu yang baru-baru aja itu adalah penyakit termasuk penyakit baru di perunggasan karena dulu itu kita tidak dulu hampir tidak pernah ada namanya influenza burung. Nah setelah itu ada muncul influenza dan penyakit itu selalu berkembang. Jadi itu salah satu dari virus. Lalu ada namanya penyakit gumboro. Gumboro itu menyerang pada gumboro. Ya, gumboro atau kalau istilahnya di ilmunya itu adalah infectious bursal disease atau kalau di orang awam itu penyakit gumboro. Itu menyerang sistem kekebalan. Itu ya. Itu biasanya mengenai ayam-ayam umur kecil.
0: Yang masih kecil. Itu ya.
1: Jadi umur-umur kira-kira antara satu bulan. Itu. Nah, terus ada lagi penyakit virus yang lain itu seperti halnya penyakit pernafasan yang lain, misalnya ILT. ILT itu infectious laryngotracheitis, itu menyerang pada sistem pernafasan bagian atas termasuk trakea di situ. Yang terserang itu biasanya nanti bagian trakea atau kerong apa ya istilahnya kalau di anu itu yang saluran nafas paling atas itu bukan kerongkongan, kalau kerongkongan
0: bukan
1: kan
0: kerongkongan ya
1: kerongkongan
0: tenggorokan
1: itu
0: kan, tenggorokan, ya?
1: Tenggorokan itu dia keluar darah sehingga ayam sering mengalami kematian karena banyak keluar darah terus nyumbat di bagian pernafasan bagian atas itu iya ada banyak lagi ya untuk virus-virus. Lalu yang ada penyakit bakteri ya,
0: dari bakteri gitu ya penyebabnya
1: bakteri atau kuman itu ada Escherichia coli. Nah Escherichia coli itu ditularkan kalau lingkungan itu tidak bersih ya, tidak bersih seperti kayak air-air yang permukaan air sungai dan sebagainya itu membawa E. coli biasanya ya. Selain itu juga Salmonella. Salmonella itu yang sering menyebabkan tifus pada manusia. Di unggas juga ada tifus. Itu ya ada sama itu Salmonella. Nah itu juga sama itu bakteri. Jadi lalu ada lagi penyakit yang menyebabkan bagian usus itu mengalami kematian jaringannya, yaitu disebabkan karena Clostridium. Clostridium itu bakteri jenis bentuk batang itu.
0: Oh, gitu.
1: Ya, banyak banget di apa bakteri. Jadi 3 poin itu. Lalu ada gitu ya, ada parasit,
0: parasit virus,
1: kemudian bakteri dan satu lagi jamur.
0: Apa? Dari jamur.
1: Jamur gitu ya. Ya. Jamur itu mirip ke manusia juga karena bisa menularkan ke manusia juga.
0: Oh, bisa ya, menularkan bisa. Dari si dari ayam itu unggas ke manusia.
1: Ya, terutama adalah kelompoknya yang Aspergillus fumigatus. Itu bisa ke manusia juga.
0: Oh, gitu. Ya. Berarti ada beberapa macam jenis dari penyakit dari ayam ataupun unggas itu ya. Ada 4 itu yang perlu diwaspadai bagi ini ya, peternak-peternak ataupun mungkin yang pemula, apalagi untuk tingkatan rumahan, gitu. Sebenarnya kalau untuk tingkat rumahan itu, kalau kita wah aku kepengen ngingu pitik ngaten nggih.
1: Nah,
0: itu sebenarnya yang perlu dipahami masyarakat itu apa ini, dokter?
1: Yang perlu dipahami adalah satu, walaupun itu ayam unggas tapi tetap kita harus memperhatikan kesehatan lingkungannya.
0: Kesehatan lingkungan di mana si ayam itu, mau supaya, tinggal gitu ya.
1: Ya, supaya bisa tumbuh dengan baik itu juga butuh seperti kita. Kita juga kalau pengen kita hidup lebih baik, ya lingkungannya butuh baik juga. Di unggas juga sama. Walaupun dipelihara tanah kosong, tapi tidak dijaga kebersihannya.
0: Oh, walaupun cuma sempit gitu, tapi kebersihannya
1: juga harus dijaga.
0: Harus dijaga.
1: Ya, kebersihan yang pertama adalah satu, cahaya yang cukup.
0: Cahaya itu penting ya.
1: Penting. Kemudian yang kedua adalah ventilasi, artinya udara cukup sirkulasinya.
0: Oh, gitu, sirkulasi udaranya.
1: Kemudian juga yang perlu dijaga lagi adalah kontaminan tanahnya. Kalau tanahnya becek, tanahnya banyak cacingnya, itu nanti akan menularkan penyakit juga.
0: Oh, gitu. Jadi tidak boleh becek.
1: Walaupun cacing tanah kadang-kadang sering peternak kita tuh nggak mau menyadari bahwa cacing tanah itu, ya biar aja makan cacing nanti tambah protein, tapi itu sebenarnya dia pembawa penyakit juga untuk
0: dibiarkan saja
1: itu penyakit juga untuk unggas-unggas itu.
0: Jadi tidak mesti berpikirnya kan kadang-kadang tambah protein nggak apa-apa, tapi ternyata itu jadi bumerang buat si ayam itu nanti gitu ya.
1: Itu boleh kalau misalnya ditambahi cacing tanah harusnya dimasak dulu.
0: Oh gitu.
1: Dimasak. Contohnya bekicot boleh, tapi harus dimasak.
0: Jangan dikasih mentah.
1: Jangan dikasih mentah-mentah. Bekicot kalau dikasih mentah, itu bekicot itu melepaskan namanya enzim. Enzim elastase itu bisa merusak saluran pencernaan.
0: Yo, kalau dimasak dulu?
1: Kalau dimasak dulu kan dia enzimnya inaktif.
0: Oh,
1: itu
0: gitu.
1: Proteinnya bisa dimakan. Nah, kemudian juga yang namanya bekicot itu juga ada penularan penyakit yang berasal dari bekicot ke ayam.
0: Oh, jadi memang bekicot itu punya jenis penyakit sendiri ya.
1: Ada
0: sendiri. Tapi bisa menular ke ayam.
1: Ya,
0: begitu.
1: Ya,
0: jadi memang harus benar-benar diperhatikan bagi peternak, calon peternak. Nginggu sidik-sidikan, ayam
1: harus bisa,
0: tetap harus diperhatikan kaitan lingkungan gitu ya, lingkungan, terus setelah lingkungan, terus kandangnya dan lain sebagainya, apalagi, dokter?
1: Ya, kandangnya, lingkungannya, kemudian satu adalah manajemen pakan tadi yang mungkin sudah banyak diterangkan oleh Pak Prof. Eknyo ya kemarin di situ, ya bisa juga di sini. Nah, sebenarnya kalau di skala rumah tangga, mungkin untuk pakan itu mungkin lebih sederhana, bisa juga memanfaatkan pakan-pakan sisa boleh.
0: Memanfaatkan pakan sisa boleh juga
1: untuk
0: ayam ya.
1: Iya, iya, tapi harus dijaga kebersihannya juga. Artinya enggak
0: gitu.
1: Waton ya.
0: Ora meng waton arep iki sampah makanan rumah tangga gitu
1: tapi
0: ya.
1: Terus, nanti terus waton aja udah busuk dikasihkan itu.
0: Oh, kalau sudah busuk kan kadang-kadang ada
1: jamur bisa pengaruh ke jadi jamur gitu. Itu pengaruhnya ada dua. Jamurnya sendiri yang fumigatus itu bisa infeksi, tapi juga jamur itu menghasilkan toksin.
0: Oh gitu. Nah,
1: toksin jamur itu toksin berbahaya juga untuk kesehatan ayam. Ayamnya nanti bisa gampang kena sakit karena dia imunosupresif.
0: Oh gitu.
1: Jadi penurunan kekebalan tubuh.
0: Karena kalau ini kita membahas berkaitan tentang ternak skala kecil atau skala rumahan begitu ya.
1: Ya,
0: beda dengan
1: juga
0: ternak yang besar ya. Kalau ternak yang besar itu otomatis sudah ada step by stepnya untuk diperhatikan, ngaten nggih. Tapi kalau untuk rumahan biasanya nek duwe sego wadang itu rame waton dibuang, waton dikasihkan ke ayam, tapi dilihat dulu ini basi banget atau enggak gitu ya.
1: Lalu dilihat sudah berjamur atau enggak. Kalau sudah berjamur jangan dikasihkan.
0: Oh gitu, sudah berjamur atau tidak. Terus kadangkala sisa-sisa, misalnya kita masak ayam masih sisa gitu ya, dilihat dulu ada cacingnya atau ininya juga gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi tidak asal langsung kasih gitu ya.
1: Sebenarnya itu bagus, bagus juga ya, karena itu campuran sayur dan sebagainya. Biasanya kalau di rumah itu kan ayam itu dikasih hanya makan nasi sama sayuran, ya itu boleh, tapi kan kadang-kadang proteinnya kurang.
0: Oh gitu. Nah,
1: itu biasanya kalau pengen nambah protein itu bisa juga ditambahkan dengan apa istilahnya, sisa ampas tahu misalnya.
0: Oh, ampas tahu juga bisa ya.
1: Itu tuh
0: supaya
1: protein bisa.
0: Proteinnya bisa tambah gitu ya. Gitu.
1: Bisa.
0: Setelah tadi berkaitan dengan kandangnya sudah, terus bagaimana dengan lingkungan sekitarnya, berkaitan dengan air sendiri untuk minum itu bagaimana?
1: Betul. Jadi air juga sama. Air itu yang kalau air permukaan, misalnya air permukaan itu yang dekat dengan sungai langsung itu, itu akan tercemar oleh bakteri-bakteri tadi seperti koli, salmonella dan sebagainya.
0: Gitu.
1: Ya harusnya itu kalau bisa, kalau misalnya katakanlah air, beri air minum itu ya diambilkan dari sumur, air sumur.
0: Oh gitu, misalnya, jangan sampai si ayam itu makan yang dibecek-becek misalnya aliran
1: permukaan itu kontaminasi gitu, tinggi sekali. Itu juga risiko.
0: Baik, itu juga risiko. Mendingan kita menyiapkan mereka air minum sendiri gitu. Karena kita memang benar-benar ngingat.
1: Kalau air sumur malah nggak apa-apa, bagus.
0: Oh gitu.
1: Ya, karena dari dalam tanah jadi air tanah, jadi risikonya.
0: Tapi
1: untuk
0: beda kadang-kadang kan di skala rumah itu kan ada peceran gitu.
1: Betul, itu karena ayamnya dibiarin minum di situ. Nah itu resikonya kan tinggi sekali.
0: Oh gitu, jadi kita tidak hanya asal bahwa itu ayam mengombin dengan peceran, enggak popo.
1: Ya harusnya kita perhatikan sama seperti kita lah.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita pengen sehat, kalau sehat ya sama, ayam juga butuh sehat.
0: Ya. Terus kalau ayam itu kan kita kalau ngingu ayam atau ngingah ayam meniko kan saking alit nggih, misalnya dari kecil. Bagaimana perlakuan dari kecil terus menuju dia agak dewasa ya, remaja gitu, terus dia bertelur. Misalnya seperti itu. Itu apa step by step untuk memperhatikan dari ke sisi kesehatannya seperti apa?
1: Jadi biasanya yang pertama adalah cara penetasan.
0: Penetasan
1: untuk dari kecil itu kan pertama harus dari penetasikan dulu. Nah penetasan itu bisa dua jalan, bisa dengan menggunakan induk, dengan cara dierami, bisa juga dengan menggunakan mesin tetas. Ya, tapi dua-duanya ada baik buruknya. Yang dari induk biasanya kasih sayang induknya itu bagus, tapi kadang-kadang kejelekannya yaitu risiko penularan seperti kayak infeksi dan sebagainya itu tinggi. Ya makanya kadang-kadang lebih baik ke mesin. Nah, cuman kalau mesin itu kasih sayangnya dengan induk itu terlepas. Dia harus kita pelihara.
0: Mesin diperhatikan sendiri.
1: Itu masalahnya.
0: Itu riskan enggak sih sebenarnya, penyakit apa yang ada di
1: ada, jadi penyakit itu yang umur kecil itu karena biasanya penyakit bawaan dari telurnya, pemilihan telur yang enggak bagus.
0: Dari bawaan telur
1: telurnya. Jadi kalau ayam itu kalau mau pengen ditetaskan itu jangan terlalu lama sebenarnya. Paling enggak maksimum 1 minggu.
0: Oh gitu.
1: 1 minggu harus
0: maksimum 1 minggu.
1: Ya, di luar. Karena di situ nanti ada, apalagi kalau ayamnya itu sudah ada feces, ada macam-macam itu, kontaminasi di situ bisa memasukkan bakteri ke telurnya.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi kalau telurnya netas, nanti sudah bawa penyakit di situ.
0: Oh gitu.
1: Ada istilahnya penyakit umpalitis.
0: Umpalitis.
1: Ya, umpalitis gitu ya. Itu adalah penyakit radang tali pusar.
0: Radang tali pusar.
1: Ya, gitu, radang tali pusar pada anak ayam.
0: Anak ayam.
1: Itu sering terjadi ketika telurnya itu nggak bagus.
0: Oh ngeten.
1: Yang ditetaskan. Makanya kalau kita menggunakan mesin, kita bisa seleksi.
0: Oh, kalau menggunakan mesin, keuntungannya adalah kita bisa menyeleksi.
1: Seleksi telur-telur yang bagus, yang kualitas bagus, kemudian kita masukkan ke mesin dan mesinnya kita persiapkan dengan steril.
0: Steril gitu. Beda dengan saat menetaskan secara manual gitu.
1: Sehingga penyakit-penyakit yang seperti umpalitis ada penyakit bisa jamur, itu bisa ditekan.
0: Ya, bisa ya. diantisipasi, bisa ditekan gitu. Terus setelah ayam itu bibit, jadi bibit dari tetas, terus bibit itu dia kecil-kecil gitu, kan beranjak ke dewasa. Itu penyakit apa ini biasanya yang perlu diperhatikan?
1: Nah, ini yang pertama adalah sebelum dia beranjak dari menetas, ayam itu masih butuh pemanasan.
0: Masih dia harus dipanasi begitu ya.
1: Ya. Gitu. Kalau makanya kalau di induk itu kan sering
0: dikekep
1: induknya. Itu kan
0: itu menghangatkan
1: ya.
0: Oke, baik.
1: Nah, ayam juga butuh. Jadi apalagi kalau ayam-ayam kampung ya paling tidak butuh waktu kurang lebih satu bulan itu
0: masih dikasih pemanas
1: masih
0: ya.
1: Masih pemanas gitu. Tapi ukurannya setiap minggu itu nanti diturunkan.
0: Oh, gitu.
1: Dari menetas itu kan 37, nanti diturunkan 3 derajat jadi 25.
0: Oh, gitu.
1: Berapa? 37, 36. Ya, terus turun terus sampai 1 bulan itu nanti baru lepas pemanasan.
0: Oh, berarti kalau sudah 1 bulan itu dilepas saja enggak apa-apa.
1: Ya, karena sudah bulu-bulunya sudah tumbuh sehingga dia bisa adaptasi di lingkungan.
0: Tapi setelah itu kalau untuk menuju dia menjadi besar itu riskan enggak dengan penyakit-penyakit apa?
1: Nah, itu kalau masalah penyakit itu kan tergantung dari kondisi ayamnya tadi. Nanti ada penyakit tetap namanya kumburu segala itu.
0: Kumburu itu tadi.
1: Dia menyerang di umur-umur kecil. Nah, itu ada antisipasinya yaitu dengan cara vaksinasi.
0: Oh, berarti harus divaksin. Gitu.
1: Jadi untuk umur-umur pertama, umur kecil itu vaksinnya bisa dilakukan untuk penyakit-penyakit pernafasan. Jadi yang pertama penyakit tetelo itu wajib itu. Karena kita itu virusnya banyak beredar di lingkungan sehingga kemungkinan kena itu tinggi sekali.
0: Oh gitu.
1: Yang kedua itu adalah avian influenza. Kalau avian influenza itu dengan suntik.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Dia vaksinnya vaksin mati.
0: Oh, berarti disuntik.
1: Ya, suntiknya suntik, biasanya disuntik leher itu sukutan ya. Itu nanti cukup untuk melindungi di situ.
0: Terus
1: kemudian juga untuk yang kumburu itu bisa juga dilakukan dengan cekok. Cekok atau air minum boleh.
0: Oh, dicekok air minum gitu ya.
1: Boleh.
0: Berarti tinggal diminumin begitu.
1: Diminumin aja sesuai dengan dosisnya.
0: Sesuai dengan dosisnya gitu. Terus biasanya yang perlu diperhatikan itu ya kalau untuk menuju dewasa.
1: Vaksinasi.
0: Ya, terus kalau sudah dewasa itu kan mereka sudah bersiap untuk bertelur nih kalau itu petelur gitu. Itu apa biasanya penyakit yang hinggap untuk
1: biasanya itu perkembangan untuk bertelur itu mundur tidaknya itu tergantung dari pemeliharaan, namanya pemeliharaan darah atau pulet ya. Jadi usia darah itu juga perlu diperhatikan.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau ayamnya itu nanti kerdil ya, pertumbuhannya enggak bagus, nanti di usia seharusnya dia bertelur belum bertelur karena perkembangan organ untuk proses bertelur itu dia mengalami perlambatan.
0: Oh gitu.
1: Ya. Yaitu yang tadi yang penyakit-penyakit tadi seperti omphalitis dan sebagainya itu yang memperlambat usia nanti kalau dia bertelur.
0: Mau bertelur itu ya.
1: Dia akan memperlambat. Jadi dia usianya nanti akan mundur.
0: Oh gitu.
1: Bertelur. Ya, sehingga nanti itu perlu diperhatikan sejak awal. Sejak, kalau mau menjadi bibit untuk indukan yaitu harus dimulai dari awal itu diperhatikan.
0: Ya, harus benar-benar diperhatikan begitu biar ada hasil juga. Lagi ngingu pitik limo bul loro kabeh rasido.
1: Rasido produksi
0: ini telur sudah ditunggoni, tinggu masak, tinggu lauk gitu ya, tapi ternyata tidak jadi karena sakit seperti itu. Jadi memang harus benar-benar.
1: Nah, kalau ayam kampung biasanya itu kan ada pedaging, ada petelur. Nah, kalau untuk milih petelur itu sebenarnya bisa cari yang jenisnya ayamnya itu jenggernya yang tinggi-tinggi itu.
0: Oh, jenggernya tinggi.
1: Ya, jenggernya tinggi seperti ayam-ayam. Kalau di sini ayam delanggu ya. Ayam delanggu itu jenggernya bagus itu. Itu biasanya produksinya tinggi.
0: Oh, gitu.
1: Kalau yang jenggernya tinggi. Tapi kalau jengger sumpel itu biasanya telurnya jarang-jarang.
0: Oke, baik.
1: Setelah bertelur nanti berhenti lama. Kalau yang jenggernya ini, dia kalau sudah dipisah itu dia bisa bertelur nanti.
0: Oke, baik, ternyata luar biasa kita sebelum kita itu mau ngingah pitik ataupun ayam ngaten kedah kita mangertosi
1: jenis-jenis ayam juga.
0: Jenis menikong,
1: ya, walaupun ayam kampung itu
0: ayam
1: juga ada.
0: Juga apa?
1: Ada
0: ayam
1: beberapa
0: betelur.
1: Yang anu berbeda-beda karakternya.
0: Oh gitu. Ya. Dan mungkin penyakitnya juga
1: beda-beda.
0: Beda-beda juga, ya. Ini memang benar-benar diperhatikan. Mengkaten matur nuwun sangat, rawuhipun wonten ing dalu menika lan mugi-mugi seserepan ingkang sampun dipun paringaken menika saged murakapi kagem Sutresno Budoyo. Matur nuwun Pak Dokter. Inggih Sutresno Budoyo kanyoto ngingah ayam menika, ngingah pitik atawi unggas menika kedadipun gatosaken supados kita samangke saged ngasilaken ingkang maremaken. Sutresno Budoyo cekap semanten atur giaran bangun desa wonten ing dalu menika. Mugi-mugi saged murakapi kula titik Renggani ngaturaken panuwun awit kawigatosan panjenengan sedaya. Matur nuwun sugeng dalu.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempulu Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datu. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempulu ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap kehilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayah ini munda disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
3: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak pola di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tamat dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha jua tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat. Maklum, Leh. Dah uzur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, ma. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Tulak tadi kita jawati. Takut benih tegaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini nih. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Lopat.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita suh. Amun zaman wayah ini mungkin ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion. Bunyi karena jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yon.
3: Kira-kira tahun berapa suyo kisah Kilip nih?
4: Deh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda tuh adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan di nih kisah tamu.
3: Leh. Terus lesu.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip, kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Kok menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip Tusu. Berani juga kasih datu.
2: Leh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndik bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kisah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kisah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala, maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh Su. Saya setuju tuh omong tegak tuh.
2: Jangan salah awak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndak tahu juga di mana sungai itu. Ndak juga dikisahkan. Rombongan si Dani melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Dik mikir dua telu lagi yon, Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potong

0: Terus tegak apa kisahnya, Sum?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual, lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
0: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Ya.
0: Makanya orang luar Kalimantan nih tegak di Jawa, Sumatera, tengira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
1: Di ada lagi yon, orang wayah ini repot ngurusi HP sih dah. Tiap saat ada di tangan. HP itu udah ngalah-ngalahkan tasbih.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

0: Tasih wonten ing giaran mirunggan keroncong program 4 RRI Ngayu Jakarta lansar ngan kalian kula sugiman duwi nur seta ingkang diriaken sugeng dalu kagem kadang kula werda menika Mbak Arin Biantari. Ngersakaken satukanlah hati kami. Kakintun kagem sedaya sutresna matur nuwun inggih matur nuwun nggih Kang Mbok. Salam sehat kagem panjenengan lan keluarga. Selajengipun menika kula tampi ingkang kepareng rawuh. Halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Nggih. Maha meru nggih. Kakintun kagem adik kula Titik Sudirta Turi. Sugeng kagem Rama Ayu, Mbah Putri Jo, Mbah Noyo, terus kagem Mbah Adi Kuntul, Adi Pontosari, Mbah Mas Rian Bayek, Pak Yanto Sedoyo Yanto, kagem Mas Yudi Kweni, Mbak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Mas Adi Kuntul, Mbah Suro, Mas Mariono, Mbak Rosi Sito, Mbak Yeni, Mbak Tasiono, Mbak Toro, Mbak Untung, Mbak Mbak Kiman, lan sedaya kemawon.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mami Sartika sawingkingipun. Halo.
2: Sugeng dalu Mas Kiman Dwinurseta.
0: Nggih.
2: Kok Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem Rama Haji Ngadono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo yang sekar kemuning, Busri Bonagung, Bandri Sendowo, Kang Diono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Mas Yudi Kweni, Bunda Yayu Kweni, Pak Gono, Bu Sirup, Pak Tujo Subagyo, Sekalian Konten, Mbak Bambang Lipuro, Ibu Supriyati, Bu Agiyati, Bu Ana Jalani Mokiri, Bu Salima, ngasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patok. Salam kagem Mbak Umining Priyanti soho Mbak Selestari. Wekdal kita kunduraken lepat musuh pangapunten.
0: Matur nuwun.
2: Pun puturaken Pantai Selatan matur nuwun.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

tenung tan wani miwah penggawe ala gunane wong luput agni atemahan tirta maling ardo tan ono ngarah mring mami tuju duduk pansirno Sagung Panca Baya Samya Bali

Sumbong gelang aku dan ngerawat isi wanah

0: kelar gulung ing minci. Awan siwus tumekan pepan ining gulung dertan ono sama iro yen manungso bisa lepo anglung sungi marmani tetawi iso saya sini wong tumita urep yen pinitang tantang laminyo kebasan mung mampir ngombe minongko titaipun kang berpengrat ang moho suci yo kang moho kawoso moho asih tuhu ini tahiron neng dunyo dipun tatar sepurong ini roh bekti sing Allah Gusti ini katen tak ketua terakan berpilih kiran sayu kinyun panapunten
1: aturun
0: pamit sangat wonten ing mocopatan dalem menika matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Jingadiono sawingkingipun monggo sugeng dalu mocopatan. Halo
3: sugeng dalu Rama Praja Swasana Mas Dwi Nursito
2: monggo kirukun berdo menika
3: kula badhe nyobi nyekar gandang kula
2: nggih

0: Mekaten Pak Sugiman Dinoseto, mekaten Romo KMT Projo Swasono. Serat meniku kula pendet saking seratanipun Romo Projo Romo KMT Projo Swasono. Matur nuwun arep kedalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Tujo Subagyo. Oke, matur nuwun menika Ibu Yasinta Maria, dalu menika kepareng nyawiji. Matur nuwun mengidhangetaken giaran mocopatan nggih Ibu Yasinta Maria wonten ing Ngrojo Kembang Nanggulan Kulon Progo. Salajengipun monggo kula aturaken paring kinten saking Ki Resi Seto monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sugeng dalu nak masuk Kiman Duwene Seto. Salam karhayun. Kateng terman telah kawujian mugi tansah kasaliro dumateng nak masuk Kiman Duwene Seto. Terasaya kru ingkang ngaya jadiban wonten ing RRI Prumpat Ngayu Jogarto ing dalu punika. Salam sungkem mugi katur penyanyipun Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Sasono mobil sampun kepareng rawuh lenggah wonten ing studio.
3: Nggih, sampun.
2: Keparenga kula ngaturaken nyobi sekar ageng manggolo kita laras pelot patetem. Kepareng kula wiwiti nama Sugiman Dinoseto.
1: Monggo monggo.
2: Nggih matur nuwun. Kita

kanser krengsenging pam bukti kasih daning setiang gai.

wajib angrung kepi mere tetep les.

jroning pita pansa wiji tunggil bangsa negara yang

0: pegatan rai mas sekar sinom grandel kali bodo kepareng kula badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang dumateng Bunda Adijo ingkang pidalem ing Karangmaja dumateng Bapak Iriwening Purnama dumateng Ibu Agianti dumateng Ibu Sri Utami dumateng Bapak Parsono Ibu Yanuarsih Bapak Sri Katon saha dumateng sedaya sutresna budaya Programa 4 RRI Ngajakarta ing pundi kemawon ingkang kepareng nyawiji dhateng giaran mau cepat ing dalu menika dumateng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana kula ngaturaken matur nuwun dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nurseto kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna.
1: Injih.
0: Makaten Rai Mas. Matur nuwun.
1: Injih, matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono. Kula sikak kenging paring kintun kula aturaken rumiyin ingkang kepareng rawuh. Monggo monggo panjenenganipun Pak Parsono.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman
1: Tinurseto. Sugeng dalu, matur nuwun.
2: Nggih, sugeng dalu Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana.
1: Nggih.
2: Kula badhe nyekar gambuh sanajan tasih sawetawis nika rakepan mengeti kamardikan Republik Indonesia Mas Sugiman.
1: Nggih.
2: Sekar gambuh tigang putu.

Sejarah uslakon ing pegangsaan timur.

Awan Bung Hatta Nuli bareng Amiwiti.

Anyarengi. Dino Jumat lagi.

Pitulas Agustus tumanggalih taun patang puluh limo nenggih

Jumat Legi, songolas papat limo, dening dwi priyaku. Soekarno miwah Muhatta, kang mau sakit

0: Mekaten Masuki Mandi Nusito Karen KNT Romo Projo Swarsono Angin Kawula Mencobatan Dalu Menika Menawi Wonten Klenta Klenta Atur Kula Nyun Agunging Pangapunten Dadi Atur Salam Kagem Bunda Dwijo Bu Wagianti Mami Sartika Mbah Noyo Pak Wening Pak Sri Katon Kalian Ibu Pak Tujos Kalian Ibu Pak Sudarna Silan, Pak Kasiono, Pak Kasiono, kalian Pak Anton Rianto, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken ngocopatan lalu menika mantur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.

Ingkang den ugemi warga Republik Indonesia, muti murid

Yeku kang kapisan.

Pilar ingkang kaping papat NKRI harga mati toe

yuk di angel ten lelali natian pepes den yang manon.

pun murih manggyo widodo tinepihna ing bilai

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno Budi, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Mampat dari Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, dan tentunya Sutresno Budoyo. Di kesempatan hari ini, Jumat lagi 7 Agustus 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan batik Babakan Nitika Becikan Agama Islam dengan tema pagi hari ini mewujudkan keluarga harmonis, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahlani SAG MPD. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik-adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam suguhan khas RRI Program 4 Yogyakarta, babagan Niti Kabecikan atau Batik. Bagaimana kabarnya Sutrisno Budoyo, Bapak, Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D, Budi, teman-teman dan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Namun demikian, barangkali ada Sutrisno Budoyo, saudara-saudara kita yang baru mendapat ujian sakit ya, atau ujian cobaan yang lain begitu ya, termasuk juga sedang menghadapi masalah ya begitu, masalah keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Semoga semuanya tetap dalam kesabaran ya, tetap semangat dan optimis begitu. Nah, kemudian juga bagi Bapak Ibu Sutrisno Budoyo yang sedang sakit ya, tetap dalam kesabaran, diberikan kesembuhan, sehat wal afiat, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat tapi tabiin dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, babagan Niti Kabecikan, pada kesempatan kali ini kita akan menyegarkan kembali pemahaman seputar mewujudkan keluarga harmonis. Semua orang ya, semua kita tentu punya harapan begitu ya, punya keinginan, cita-cita ya, dapat hidup harmonis, tentram, sejahtera, bahagia dan semua dalam keadaan kebaikan. Betul begitu ya Sutrisno Budoyo yang kami hormati. Tetapi pada kenyataannya kadang ada di antara kita, masyarakat kita begitu, bahwa harapan itu, harapan untuk menjadi keluarga yang harmonis itu baru sebatas angan-angan ya. Kenyataannya misalnya yang harus dialami begitu ya, bisa jadi justru ketidaknyamanan, perselisihan, pertengkaran atau bahkan konflik ya, antara suami istri, kemudian orang tua dengan anak atau dengan anggota keluarga yang lain. Mengapa bisa demikian? Nah, disinilah barangkali pentingnya kita untuk memahami secara komprehensif begitu ya, apa sebenarnya keluarga harmonis itu dan bagaimana mewujudkannya, termasuk juga barangkali apa tantangan yang kemungkinan akan dihadapi. Sutrisno Budoyo, pendengar setia RRI Program 4 Yogyakarta yang kami hormati, apa sebenarnya arti harmonis ya dalam hubungannya dalam hidup berkeluarga? Nah, di samping kata harmonis, kita juga mengenal ada istilah harmoni. Ya, jadi bedanya ini cuma ada S-nya dan tidak begitu ya. Nah, ini artinya sebenarnya sama begitu ya. Hanya saja ada penekanan ya, penempatan yang berbeda. Jadi kata harmoni ini merupakan kata benda yang mengacu pada keadaan, keselarasan atau keseimbangan dalam keluarga. Nah, kata harmoni ini misalnya bisa kita terapkan dalam kalimat harmoni keluarga perlu dijaga. Nah, ini kemudian yang kedua misalnya, mewujudkan harmoni dalam keluarga adalah tanggung jawab bersama. Sedangkan kata harmonis ya, ya ada S-nya ini ya, itu merupakan kata sifat yang menggambarkan sifat atau kondisi keluarga yang selaras dan rukun. Nah, ini contohnya misalnya keluarga yang harmonis menjadi dambaan setiap orang ya, dambaan kita semuanya. Kemudian yang kedua misalnya, hubungan suami istri yang harmonis ini berdampak positif bagi perkembangan anak-anak. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, sepertinya sudah jelas begitu ya, bedanya antara harmoni dan harmonis dalam berkeluarga. Substansinya tentu sama begitu ya, hanya saja penerapannya yang bisa berbeda. Nah, mewujudkan harmoni keluarga ini menekankan pada keadaan atau tujuan yang ingin dicapai, sementara mewujudkan keluarga harmonis ini menekankan keluarga sebagai subjek yang memiliki sifat harmonis. Sutrisno Budoyo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya bahwa harmonis dalam hidup berkeluarga ini artinya keadaan keluarga yang hidup dalam keselarasan, kerukunan, dan keseimbangan. Keluarga yang harmonis ini bukan berarti tidak pernah mengalami masalah begitu ya. Nah, Bapak Ibu tentu mungkin begitu ya, sekali waktu punya pengalaman, sekali waktu kita ada masalah ya, antara suami dan istri, atau orang tua dengan anak, dan atau dengan anggota keluarga yang lain. Tetapi tentu menjadi catatan kita ya, bahwa ketika kita menghadapi masalah, ya ini justru ya menjadi seni dalam berkeluarga. Artinya apa? Ya artinya bahwa masalah itu justru menjadi penguat hubungan di antara anggota keluarga. Untuk apa? Untuk mengefektifkan pola komunikasi dan juga membuka kesadaran. Untuk apa? Untuk saling menerima dan menghargai atas dasar kasih sayang. Nah, kemudian Sutrisno Budoyo yang kami hormati, bagaimana ciri-ciri karakteristik ya atau indikator keluarga yang harmonis itu? Nah, Sutrisno Budoyo barangkali tentu ya sesuai dengan pengalaman begitu ya, paling tidak beberapa indikator yang bisa kita catat ya, antara lain ini adanya ketentraman, keterbukaan, dan kerukunan di antara sesama anggota keluarga ya. Kemudian terjadi, dilakukan, dirasakan, dialami begitu komunikasi yang efektif ya, atau ada istilah quality time begitu ya. Jadi misalnya mohon maaf, ketemunya hanya sebentar-sebentar ya, karena ayah, ibu, anak-anak ini pada waktu tertentu banyak kegiatan di luar, di kantor, di sekolah, di kampus misalnya begitu. Nah, tetapi komunikasi itu tetap bisa dijaga, baik itu komunikasi secara langsung begitu ya, atau komunikasi melalui handphone ya, atau melalui media yang lain. Nah, kemudian juga saling menghargai hak dan kewajiban. Nah, kita tentu semuanya memahami bahwa masing-masing unsur dalam keluarga, ada istri, ada ayah begitu, kemudian anak-anak, atau bisa jadi ada anggota keluarga yang lain ya, ada pakde, bude ya, ataupun yang lain begitu. Nah, ini bisa bagaimana saling menghargai hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, kemudian juga ini penting juga begitu, apa? Dapat menyelesaikan konflik secara bijak ya. Jadi tadi misalnya kita singgung ya bahwa keluarga yang harmonis itu bukan berarti keluarga yang tidak pernah mengalami masalah ya, termasuk konflik begitu ya. Tetapi ketika terjadi konflik, ketika terjadi masalah, itu bisa mengelolanya secara bijak, dan itu justru bisa menjadi tantangan, bisa menjadi peluang untuk bisa merekatkan hubungan kekeluargaan atas dasar kasih sayang. Nah, jadi konflik itu bisa menjadi bagian dari apa? Dinamika dalam keluarga, sekalipun ya tentu sebaiknya dapat kita hindari begitu ya. Ya, karena apa? Konflik ini tentu bisa menyita banyak energi ya, menyita waktu dan sebagainya dan sebagainya. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, jadi prinsipnya bahwa mewujudkan keluarga harmonis itu tentu perlu proses dan komitmen dari semua anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, dan semua orang yang ada di dalam keluarga itu. Nah, perlu juga kita pahami bahwa pembentukan keluarga menurut Islam itu bukan sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologi semata. Sekalipun ya, jadi Islam itu sendiri juga tidak menafikan bahwa setiap orang, semua orang itu punya kebutuhan biologis. Justru Islam itu memandang bahwa kebutuhan biologis itu adalah suci, penting, dan baik. Nah, karena itu dalam pandangan Islam ini tidak hanya mengizinkan ya bahwa menganjurkan kita semua anak cucu Nabi Adam alaihissalam ini ya laki-laki ya perempuan ini agar memenuhi kebutuhan biologis itu. Akan tetapi Islam tidak menganggap bahwa kebutuhan biologis itu sebagai satu-satunya tujuan dalam pembentukan keluarga. Sebab apa? Jadi pesan utama pembentukan keluarga itu adalah sebagai materi bagi sebagian besar terlaksananya ketentuan moral, yaitu apa? Yaitu sebagai pemenuhan tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan tata alam semesta ini ya dengan semua kehidupannya. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, kita tentu semuanya memahami bahwa tujuan, harapan setiap orang berkeluarga itu kan tentunya ingin agar hidup keluarganya itu harmonis, bahagia, rukun, sejahtera ya, atau yang dalam bahasa Al-Quran kita mengenal ada istilah sakinah mawaddah warahmah ya, ini tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21. Jadi ayat ini sangat populer sekali begitu ya. Nah, diantaranya tentu karena ayat ini hampir bisa dipastikan itu dicantumkan begitu ya di undangan setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan begitu ya. Sekalipun kadang lucunya begini, jadi calon pengantin yang membuat undangan itu justru kadang-kadang tidak sempat membaca ayat ini begitu ya, atau dilupakan begitu saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, jadi di samping kita mengenal ada istilah mawaddah ya di ayat tersebut tadi, kita juga mengenal ada kata mahabbah yang artinya sebenarnya sama, yaitu cinta ya, hanya saja keduanya ini memiliki penekanan atau substansi yang berbeda. Jadi mahabbah itu artinya cinta atau kasih sayang secara umum, yang biasanya ini lebih didasari pada aspek emosi, fisik, dan materi. Nah, karena itu mahabbah ini bersifat apa? Bersifat relatif, dalam arti ada batas waktunya. Jadi cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan kalau hanya pada tingkat mahabbah itu dalam waktu tertentu ini bisa apa? Bisa hilang begitu ya. Jadi rasa cintanya itu bisa hilang, tidak ada perasaan apa-apa. Sedangkan istilah mawaddah ini artinya cinta yang mendalam yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Seperti apa? Ya seperti perhatian, pengorbanan, kepedulian, dan keinginan untuk memberi kebaikan orang yang dicintai. Cinta dalam konteks mawaddah ini didasarkan atas kemanusiaan sebagai hamba Allah. Jadi tidak semata didasarkan pada emosi, fisik, atau materi sebagaimana mahabbah. Nah, jadi di sini apa perbedaan antara mahabbah dan mawaddah? Nah, karena itu di dalam Al-Quran yang digunakan istilah apa? Istilah mawaddah ya, karena mawaddah itu akan menjamin keberlangsungan tanpa ada batasan ruang dan waktu. Jadi cinta yang didasari atas kesadaran ya, keimanan ya, ketakwaan semata-mata karena mengharap mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sutrisno Budoyo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis? Nah, inilah barangkali beberapa catatan yang bisa kita apa? Kita sampaikan di sini. Yang pertama, bangun keluarga atas dasar iman dan takwa. Nah, ini tentu normatifnya ya seperti ini begitu ya. Jadi iman dan takwa ini yang diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk akhlak yang terpuji atas dasar spirit pengabdian dan atau ibadah. Jadi berkeluarga itu merupakan bagian dari ibadah. Nah, karena itu rumah atau keluarga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan ibadah secara tertib, ya sholat lima waktu, infak, sedekah, zakat, kemudian ya kemampuan membaca atau tadabbur Al-Quran dan atau ibadah-ibadah lainnya, ya termasuk juga hubungan sosial dengan lingkungannya menjadi bagian dari nilai-nilai yang harus dihidupkan di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, bangun komunikasi secara efektif. Sutrisno Budoyo, jadi banyak keluarga bermasalah atau retak itu bukan karena kurang harta atau ekonomi, tetapi apa? Karena kurang saling mendengar dan terbuka satu sama lain, ya. Jadi suami hendaknya bisa menghargai pendapat istri, demikian juga istri bisa menghormati suami, dan orang tua, kita misalnya sebagai orang tua dengan kesadaran, dengan kerendahan hati begitu ya, bisa mendengarkan suara dari anak-anak kita. Nah, komunikasi ini bagian dari keterampilan personal yang bisa jadi setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, karena itu prinsipnya dalam komunikasi di dalam keluarga itu adalah adanya saling percaya, keterbukaan, dan memahami karakter masing-masing personal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah teladan terbaik dalam berkomunikasi. Bahkan beliau ini berbicara dengan lembut, ya penuh penghormatan, dan tidak menyakiti hati keluarganya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Nah, setiap orang ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, demikian juga suami istri, nah sekalipun sudah diikat dalam tali perkawinan sehingga menjadi satu kesatuan, tetapi harus kita pahami bahwa masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting dalam rumah tangga adalah apa? Memaksimalkan kelebihan masing-masing dan saling melengkapi kekurangan, serta menjaga kekurangan itu tidak menjadi masalah yang harus dipertentangkan. Tentu selagi ini bukan masalah prinsip dalam hidup, ya misalnya dalam hal tauhid atau akidah, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulukon wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Dalam riwayat yang lain, li nisaihim. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, jadi hadis ini mengingatkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang ini bukan hanya ibadahnya di masjid, tetapi juga akhlaknya di rumah, termasuk juga di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat, Sutrisno Budoyo yang kami hormati, membiasakan musyawarah. Nah ini ya, jadi Islam ini mengajarkan penyelesaian masalah melalui apa? Melalui dialog, begitu ya. Jadi urusan pendidikan anak, keuangan keluarga, maupun persoalan lainnya, nah tentunya sebaiknya bisa dibicarakan bersama, bukan diputuskan sepihak misalnya begitu ya. Jadi ketika ada urusan, ada punya hajat misalnya begitu ya, ya suami dan istri termasuk juga anak-anak misalnya, ini tentu bisa bersama-sama untuk bermusyawarah bagaimana baiknya begitu ya. Jadi musyawarah ini akan tentu menumbuhkan rasa memiliki dan saling percaya. Kemudian yang kelima, tumbuhkan sikap saling memaafkan, ya. Jadi tidak ada keluarga yang sempurna lah begitu ya. Jadi kesalahan pasti kemungkinan adalah begitu ya. Namun keluarga harmonis ini bukan berarti keluarga yang tanpa masalah, tetapi atau melainkan keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dengan saling memaafkan. Jadi Allah mencintai orang-orang yang pemaaf. Ya, ketika ego dikalahkan demi keutuhan keluarga, disitulah barangkali rahmat Allah akan terbuka lebar bagi keluarga kita. Kemudian yang keenam, Sutrisno Budoyo yang kami hormati, luangkan waktu bersama keluarga. Jadi kesibukan pekerjaan seperti apapun ya, seorang ayah, seorang ibu, kita semuanya ini tentu perlu meluangkan waktu, ya perlu ada kebersamaan, ya sekali waktu misalnya ya kita makan bersama, berbincang, beribadah, atau sekedar misalnya jalan-jalan keluar rumah misalnya begitu ya, ke pantai, ke gunung atau ke tempat-tempat tertentu, ya kita healing sejenak lah begitu ya, atau relax sejenak misalnya. Untuk apa? Ya untuk santai, bisa refreshing di luar rumah begitu. Nah ini sebagai bagian dari apa? Upaya untuk memaksimalkan kualitas pola hubungan komunikasi di dalam keluarga kita. Sutrisno Budaya yang kami muliakan. Jadi keluarga harmonis ini bukan berarti sekali lagi tanpa ujian ya. Jadi justru setiap keluarga umumnya kadang itu ada ujian begitu ya. Nah ada ujian ekonominya, kesehatan begitu, kemudian pendidikan anak maupun perbedaan pendapat di antara anggota keluarga. Namun selama fondasinya adalah iman, komunikasi, kesabaran, dan kasih sayang, insya Allah semua ujian itu dapat dilalui tanpa menimbulkan masalah atau tanpa kita harus mengeluarkan energi yang besar. Nah, kita jadikan rumah sebagai tempat yang penuh salam, doa, dan kasih sayang. Rumah yang menghadirkan ketenangan bagi seluruh penghuninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai anak-anak yang saleh dan salehah, serta menjadi keluarga yang membawa manfaat bagi lingkungan masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi masa depan peradaban umat. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujutaken gending pakurmatan toto upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge hangiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutesno Budoyo, peredaran rokok tanpa pita cukai kembali menjadi sasaran operasi gabungan yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Gunung Kidul bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Adapun petugas menyita puluhan ribu batang rokok ilegal dari sejumlah lokasi di Kabupaten Gunung Kidul. Dari hasil operasi, petugas mengamankan sebanyak 76.220 batang rokok ilegal. Barang bukti tersebut diperkirakan memiliki potensi sanksi administratif berupa denda sebesar Rp173.663. Kepala Satpol PP Kabupaten Gunung Kidul, Ari Sandi Purba, mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan kuatnya koordinasi antara pemerintah daerah dan bea cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Beralih ke informasi lain. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 akan terjadi pada Agustus. BMKG juga telah menginformasikan sejak Maret lalu bahwa tahun ini berpotensi mengalami fenomena El Nino dengan kategori kuat hingga sangat kuat. Perakirawan Iklim Stasiun Klimatologi DIY Aristia Arditama mengatakan prediksi tersebut didasarkan pada pemantauan BMKG terhadap perkembangan kondisi iklim yang terjadi sepanjang tahun ini. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru Yogyakarta. Perempat Heran Ing Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Ejek, selamat pagi. Kata di pambagia kaya sugengan katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon nggih. Wonten ing menika dinten Jumat Legi, 7 Agustus 2016 nggih Sutresno Budaya. Bagian malih wonten ing atur giaran Matuk Gathuk lumantar program Ampat Era Ring Ayu Jakarta. Sarekan kalian kula Gilang Sutawiyoso nggih ingkang kepareng dherekaken ngantos sing mangke tabu 7 nggih Sutresno Budaya. Ah, dangu mboten pinangke asuwe banget ya. Jadi mungkin-mungkin Sutresno Budaya tansah sehat gitu aja yang menikah di Jumat pagi ini, mengawali pagi tentunya dengan berolahraga gitu, ngunjuk kopi, yo teh, napa-napa malih je. Yang banget tansah semangat dan tansah sehat di Sutresno Budaya. Monggo ugi wonten yang menikah saya menyawiji wonten yang giaran Matuk Gathuk, monggo Sutresno Budaya tentunya dengan pertanyaan yang gampang saja, tidak usah angel-angel. Pertanyaan untuk Matuk Gathuk pagi hari ini Sutresno Budaya, beberapa sudah saya share juga di WhatsApp dan juga sudah bergabung niki banyak sekali juga, matur nuwun Sutresno Budaya. Dan untuk pertanyaan kita pagi hari ini nggih, bersama saya tentunya sing penting gegayengan sareng-sareng, mboten perlu sepaneng, pokoknya jawab bareng. Nah, pertanyaan hari ini, aku adalah lautan tanpa air, pantai tanpa pasir, dan juga kota tanpa bangunan. Siapakah aku? Siapa aku ya? Nggih. Monggo Sutresno Budaya saged menjawab nggih, saged nyawiji lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lalu lagi wonten ing WhatsApp 0811 0101 0066. Engkang lumantar telepon langkung rumben nggih Sutresno Budaya, monggo kula bika wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng enjing Matuk Gathuk. Halo, Sugeng Ejeng Matuk Gathuk. Halo. Waduh. Halo, Matuk Gathuk. Satu.
1: Ayo.
0: Weh, halo, ya. Monggo, halo. Monggo. Jih, saking sinten iki?
1: Batri, Pundong, loro, Pak.
0: Saking?
1: Batri.
0: Oh, Batri, Pundong.
1: Ya.
0: Monggo Mbah Tri. Wah.
1: Sugeng
0: Enjang, Mas. Sugeng Mbah Tri, je sehat to, Mbah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo saged mlebet niki, saged pun jawab pertanyaane Mbah Tri. Nggih, niki pun jawab pertanyaane Mbah Tri.
1: Wah, dirasake kok absen mawon
0: iki. Oh, ngaten nggih Mbah Tri. Nggih, matur nuwun Mbah Tri tansah sehat. Nggih, monggo sak wingkipun Matuk Gathuk sugeng enjing.
1: Sugeng su.
0: Matuk Gathuk.
1: Mas GL STW.
0: Monggo Mbah enjing.
1: Sehat-sehat, Mas.
0: Pangestunipun, Mbah Noyo iki sehat sedaya keluarga nggih.
1: Sehat, Mas Gilang.
0: Alhamdulillah derek remen, Mbah.
1: Pak Imin yo sehat iki.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Susi.
0: Nggih.
1: Mbak Ana.
0: Nggih.
1: Pak Yanto Ayu Legi.
0: Ah, sehat.
1: Mbak Siti.
0: Sehat, dampiri ora,
1: Mbak? Dampiri Mbak Siti 200 iki, Mas.
0: Tinggal wae nek 200 Mbak ngabon-bon itu dia.
1: Sing liker ning ngamben iki ketoke.
0: Engko ben usul dhewe, Mbak.
1: Ya wis tak tinggal si Wiro gendeng wae.
0: Nggih, ngaten, ya.
1: Aku tak jawab.
0: Jawabane apa?
1: Peta buta.
0: Ah, menurut sapa iki?
1: Ya menurut aku dhewe.
0: Tenane, Mbak.
1: Biar wis tau kuwi.
0: Mosok iya. Iya. Mbak menawa do lali.
1: Ketoke lho ning nek ora kleru.
0: Heeh, ya nek ora ganti to, Mbak.
1: Ngono wae ya.
0: Ngaten, Mbak.
1: Salam sehat bersama perempat
0: merdeka. Matur nuwun, matur nuwun. Mbak Noyo nggih. Matuk Gathuk sugeng isuk.
1: Matuk Gathuk sugeng enjing, Mas. Mas Gilang.
0: Mangga. Nggih, Mbak, mangga sugeng enjing. Sami sehat ta niki?
1: Alhamdulillah, Mas Gilang.
0: Alhamdulillah,
1: Dek. Jawab nggih.
0: Jawabane, Mbak.
1: Kadose peta niku, Mas. Nek
0: mboten klen tuh peta.
1: Peta nggih.
0: Oh iya.
1: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng enjing Matuk Gathuk.
2: Sugeng enjing, Mas Ki.
0: Ye, halo ya. Mbah, nututi gelem, Mbah.
2: Lewat diampiri yang nyusul diwe tenang kok. Urung atus ya sen wai.
0: Wah, mulai menah nek nung atus mo.
2: Singgo ampun-ampun, Mas Gilang.
0: Oh, lumayan iya.
3: Kami sehat tau Mbak Siti Ji.
2: Alhamdulillah lagi papil lagi.
3: Waduh ya, muka-muka enggal tangan.
2: Amin. Amin. Mas Gilang sehat tau sekeluarga?
3: Alhamdulillah, saya sehat Ji.
2: Alhamdulillah.
3: Mangga Mbak Siti.
2: Jawabannya peta.
3: Peta.
2: Peta.
3: Ya, peta. Gitu ya. Sami-sami matur nuwun, Ji. Matur gaduh sugeng enjing.
1: Enjing matur gaduh Mas Gilang Sutarno ya.
3: Mangga mangga sugeng enjing Pak Bambang Sutarno. Nah, mangga mangga sami sehat Pak Bambang. Alhamdulillah, Ji sakit mlebet niki Pak Bambang.
1: Eh, tak langsung jawab.
3: Mangga.
1: Pantai tanpa air,
3: lautan tanpa air, pantai tanpa pasir,
1: kota tanpa bangunan itu berarti apa ya?
3: Napa
1: gambar
3: ya?
1: Apa? Peta.
3: Oh, gambar napa peta?
1: Oh peta napa?
3: Oh ya, ngaten Pak Bambang. Oh ya, gih. Matur nuwun, matur nuwun Pak Bambang Sutarno dari Purworejo. Cawe gigi pun monggo matuk gaduh sugeng esuk.
4: Sugeng
3: enjang
4: Mas Gilang
3: Sutoyo. Sugeng enjang Bu Sri Utami menikah. Monggo Bu Sri Utami sami sehat onji.
4: Sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Nih sampun
4: kok mboten
3: nano. Nggih, mboten ana apa nggih.
4: Nggih, jane
3: gayeng nggih. Nggih, bijang mulih kula gayenge mulih. Ngaten nggih Bu Sri. Nggih, alhamdulillah sing bahkan sehat sedaya ngaten nggih Bu Sri.
4: Nggih. Nggih, derek jawab mangke ndak buriku
3: celak. Heeh, dasak-dasakan. Nggih. Napa jawabane Bu Sri?
4: Tepat.
3: Wah, kok melu kancane?
4: Lah, tetune nek ra melu kok ndak enak ditinggal.
3: Ngaten nggih Bu Sri.
4: Ngaten nggih,
3: sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami nggih tansah sehat. Sakwiki pun monggo matur gaduh sugeng enjing.
5: Sugeng enjing matur gaduh sak wingkingipun Mas Gilang kula.
3: Kula sinten?
5: Kula nuwun.
3: Monggo. Mlebet.
5: Nuwun sami sehat sedaya Mas Gilang.
3: Pangestunipun sakuturipun ugi sehat sedaya keluarga to.
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
5: Gagal-gagal tansah sehat-sehat. Mugi-mugi sedaya kru RRI Prompat sedaya kru 4 London ini budi kebawan tansah binaringan sehat walafiat.
3: Amin Mas Mamaji. Wah sudah jalan-jalan belum?
5: Wah nembe wangsul ini.
3: Wah mesti
5: Putri Utami niki wae.
3: Mesti merumut kak ya Mas Mamaji ku ya.
5: Berusaha ya Mas.
3: Betul lah Ji.
5: Pinuwune sami sehat walafiat.
3: Amin.
5: Putri Ji. Jawaban kula mboten melu-melu tapi niku peta.
3: Mboten melu-melu neng nggih, sami ngaten nggih.
5: Oh iya. Sami niku mboten petani lho. Mboten ndak wonten tumane.
3: Heeh, ndak wonten tumane tadi petani. Mulah didikan.
5: Lah petani dhewe mawon cukup ada petani liyan.
3: Heeh, ndak ketularan.
5: Heeh, ndak ketularan ngoten nggih mawon. Salam ya, salam budaya.
3: Lestari budaya ku matur nuwun nggih, Mas Ahmad nggih. Sak wingipun monggo matuk gaduh sugeng enjing.
2: Matuk.
3: Gaduh. Angga sing bauyut.
2: Angger krungu guyune buyut kuwi jan.
3: Lah pripun?
2: Wis marai teget.
3: Heeh, kudu ngaten niku Kak ya. Men saya semangat ya Mbah Uyut ya.
2: Sakle kaya bar diparangi paringi kroto.
3: Kak ndet kroto iki lho.
2: Ala nek para manukku podangi tak wenehi kroto
3: enggak cuci. Oke, ngoten. Ala penyiar ora ngoceh ya arek kepiye tambah Uyut nggih ya.
2: Modal.
3: Anjing, kan bahkan sehat ya Mbah Uyut.
2: Ini paling donga pengasunipun nak kagem perjuangan sak keluarga rak nggih sami. Pinaringan kawin dengan kesarasan.
3: Amin pangestunipun.
2: Kendang oleh duduk.
3: Amin ya.
2: Dan aku tak mang siapa nih oleh duduk ini mang sini apa?
3: Mang siapa nggak nak kandel lah tambah garis bawah. Kurang pripun nih gua yo.
2: Komplit.
3: Ya nggih, Bapak Estuni pun nggih Mbah Uyut.
2: Ser komplit
3: nyuwun sami. Nah, oh, dereng jawab.
2: Oh, tak jawab teh.
3: Heeh.
2: Global utawa peta.
3: Oh, ya padha wae.
2: Lah iya ta global.
3: Oh, ngaten.
2: Dunia banyak ini bimbi eneng Banyuwangi pasir eneng kota eneng bangunan eneng gedung tingkat
3: neng ora ana wujude
2: neng ora ana wujude
3: ngaten nggih
2: dijawab petau
3: ya globe ngaten nggih Mbak Yut
2: Yut, matur nuwun sanget
3: sugeng enjang. Sugeng enjang matur nuwun Mbak Yut Wijo. Monggo sak lajengipun matur gaduh sugeng enjing.
6: Sugeng enjing.
3: Matur gaduh. Nah, mangga-mangga lek rimbang niki.
6: Dipun?
3: Lek rimbang.
6: Leres. Nah,
3: mendut-mendut.
6: Pisan mawon.
3: Oh ya mendut satu.
6: Nek pintu kene terlena.
3: Heeh. Sami sehat lek rimbang.
6: Alhamdulillah. Keluarga Nagilang juga sehat semuanya.
3: Amin amin Bang Istunipun lek rimbang.
6: Itu wae jero redup.
3: Oh masih redup. Oh sama. Ora dadem nek nggen kula wau lek rimbang. Nggih.
6: Ya, kula ya lejape wis teko remang muni bedheke teko melu padha kancane kuwi.
3: Amoh melu-melu.
6: Aku kok iki wis tau kok kuwi tenan.
3: Ya napa? Ana sing lali niki ten, Mbak. Mas
6: Abi. Biyen sing jawab lautan api kok.
3: Ora, amulan iku ta.
6: Iya, biyen ana sing jawab lautan api, aku kelingan kae. Nggih, kata prawan nak dilang.
3: Sami, sami jeng matur nuwun jeng.
6: Bentar.
3: Oh, pripun? Ya, ya.
6: Nggih, pengumumane aku dikon karo ke pengumuman meneh.
3: Oh, ya pengumuman, pengumuman.
6: Pengumuman tanggal 6 September. Yeah. Jangan lupa jangan semua lupa. Pendengar, pendengar bukan Pak Motroja ya, yeah, pendengar
3: semua.
6: Semuanya yang mau menghadiri pertemuan monitor di Palian Kretek Bantul
3: Kami
6: Pak Kadio tanggal 6 September
3: 6 September.
6: Nggih, ngaten mawon matur nuwun.
3: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Lek rimbang wonten ing Mendut Magelang. Sak wingi pun monggo matur gaduh sugeng enjing.
5: Sugeng enjing matur gaduh.
3: Monggo.
5: Nggih.
3: Lebet.
5: Nggih.
3: Santai mawon pokoke nggih.
5: Ya, pokoke santai kok.
3: Anjir. Monggo monggo sami sehat niki, Kang.
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
5: Keluarga sehat to.
3: Bang estunipun saya lemu-lemu.
5: Wah, nggih lah ya.
3: Monggo.
5: Saya di dalu kono ya.
3: Ora dibagi ya, Kang. Monggo niki jawabane. Halo. Aduh. Wah, kayak ada tamu Pak Yaniki. Halo. Tunggal kali tiga. Wah, jeh matur nuwun yang jelas jeh. Wah, lu tinggal ten pundi to niki? Dadi ten pasar napa? Waduh, gaduh sugeng enjing.
5: Halo, sugeng enjing Mas Gilang.
3: Monggo Pak Muladi.
5: Oke.
3: Oke. Wah, sami saja Pak Mul.
5: Alhamdulillah.
3: Derek remen, derek remen Pak Muladi. Bang Estunipun, nggih. Nah, monggo Pak Muladi, oke.
5: Niki.
3: Nah, apa jawabane?
5: Aku adalah peta.
3: Peta, peta. Ngaten, nggih. Sami-sami matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muladi, oke. Sak wingi pun monggo matur gaduh sugeng esuk.
7: Sugeng enjing matur gaduh.
3: Monggo sugeng enjing matur gaduh.
7: Sugeng jenengan.
3: Pundi?
7: Sedayu.
3: Pak Sumar.
7: Kadosipun lur.
3: Ya, sami sehat ya Pak Sumar.
7: Sehat nggih, Mas.
3: Alhamdulillah Pak Istripun, Pak Sumar. Monggo monggo. Pripun?
7: Kesehatan.
3: Aduh, kemulan rangkep tiga.
7: Nganggo jaket.
3: Sami kula nggo jaket ta iki double-double telu. Monggo Pak Sumar.
7: Nggih. Niru-niru tiru mawon.
3: Aja aja melu-melu. Ngaten. Jawabane napa melu-melu sing pundi?
7: Matur nuwun Mas
3: Gila. Oh, matur nuwun, matur nuwun. Pak Sumar wonten sedayu nggih. Melu-melu kancane pokoke menjing. Matuk gaduh sugeng enjing.
8: Sugeng enjang matuk gaduh Mas Gilang Sutoyoso.
3: Sugeng enjang.
8: Niki saking Jalan Gedean.
3: Pak Mursidi. Pak Mursidi.
8: Kowe ra ngetok niki kula.
3: Lah nggih niki lho dadi kangen nih. Pak
8: Toyo.
3: Nggih. Monggo Pak Mursidi.
8: Langsung mawon nggih.
3: Langsung saja.
8: Kapan kula nggih. peta niku.
3: Peta niku wae nggih. Nggih. Dikunci. Matur nuwun. Injih, matur nuwun Pak Mursidi wonten jalan Godian. Monggo lanjut lagi sugeng enjing matuk gathuk.
1: Sugeng enjing matuk gathuk.
3: Monggo ki bergenggeng.
1: Ukun werdo.
3: Monggo kirukun werdo tansah sehat ta ki.
1: Alhamdulillah tetep brep.
3: Geng-geng. Wah, luar biasa ndarek remen kirukun. Monggo kirukun.
1: Dan kula niku gambar dunia.
3: Gambar
1: utawi peta.
3: Utawi peta, tapi gambar dunia. Ngaten nggih kirukun.
1: Matur nuwun.
3: Sami-sami matur nuwun. Nggih. Monggo pun lajengaken matuk gathuk sugeng enjing.
8: Sugeng enjing matuk gathuk Mas Gilang Sutawiyoso.
3: Monggo.
8: Kim blender sang pengasih iki.
3: Mbah man apa?
8: Nggih.
3: Wah, aduh. Wah, sami sehat, Mbah.
8: Alhamdulillah,
3: sehat, penjara keingatan deh, Mas Gilang. Mbah Man nggih. Nah, pangestunipun. Monggo niki Mbah Man jawabane napa?
8: Kan jawabane ya orang melu-melu peta.
3: Orang melu-melu ning padha.
8: Padha.
3: Ya, gitu Mbah Man.
8: Nggih,
3: matur nuwun. Waalaikumsalam nggih. Monggo pun lajengaken malih matuk gathuk sugeng enjing.
9: Enjing.
3: Halo.
9: Ya, sugeng enjing matuk gathuk.
3: Monggo.
9: Jawab
3: mawon. Niki pun gamping wis mboten cah ruwet-ruwet niki santai mawon.
9: Sehat selalu
3: nggih. Amin, Nyonya Dugi sehat selalu semua keluarga di sana nggih.
9: Nggih, sehat selalu
3: nggih. Amin. Nggih.
9: Amin, Mas Nama sehat selalu nggih.
3: Amin, Prof.
9: Nggih, tadi jawab.
3: Monggo, Prof.
9: Kok ya?
3: Apa sih sana?
9: Peta.
3: Ayo pen.
9: Peta, ni gua peta.
3: Ya, tu gua ya.
9: Ya betul, ni gua peta jawapan ni.
3: Ah, tu mah tu. Ya, okay, Prof. Saya catat je, matur nuwun, tanya sihat, tanya aldi je. Monggo pun lajengaken malih matuk gathuk sugeng enjing.
10: Inggih teteng enjing matuk gathuk Mas Gilang Jalan Pramuka masuk.
3: Monggo Jalan Pramuka ada siapa?
10: Ada Mbak Susi.
3: Wah, Mbak Susi. Sami sehat aja Mbak. Halo. Aduh, wah niki. Wah, dipanggil pembinane niki ning Jalan Pramuka Mbak Susi. Lah akan kumpul pembinane nek. Monggo sak wingipun matuk gathuk sugeng enjing.
11: Halo. Kenging matuk gathuk di Mas Gil STW.
3: Sugeng enjing nggih. Wah niki ibu pembinane niki.
11: Ibu pembinane orang anjangke Mbak Susi lho, Mbak.
3: Wah, jan niki entar aduh nek niki jan jahat niki.
11: Mbak Susi
3: saja yang
11: nyambing
3: anu ke mau ngerti. Ya, saja. Bu Agianti, sami sehat
11: sehat, di Mas Susi ganteng dewe.
3: Aduh, ganteng dewe aku.
11: Lah, ini mau apa? Tata jawab pita suara kopi.
3: Kok pita ini lho?
11: Lah, aku pita kok.
3: Niki lho. Aku adalah lautan tanpa air, pantai tanpa pasir, dan kota tanpa bangunan. Siapakah aku?
11: Oh, berarti mau peta.
3: Peta. Pita.
11: Kerungki pita nih, suara Mas Gilang kira ada klerek-klerek lagi.
3: Bata niki mesti anu, anget-anget niki maupun minum anget.
11: Ayo, ngopi, susu.
3: Ayo, kok pepak banget.
11: Lambane mau disiani ibune.
3: Heeh, wis pepak kabeh.
11: Jenenge gumati karo anak ya ngono.
3: Wah, disayang kok ya.
11: Wis pokoke disayang kok digendong dibopong.
3: Nah, ya wis ora kuat nek niku. Broke tenan nek glundungke mon nggih to.
11: Nggih, ngaten mawon Di Mas Gilang.
3: Nggih, Bu Agianti. Dadah, sehat selalu Bu Agianti. Matuk gathuk sugeng esuk.
12: Sugeng enjing matuk gathuk. Sugeng pinanggih Mas Gilang.
3: Monggo.
12: Saking brosot Mas Gilang.
3: Brosot?
12: Iya.
3: Wah, Pak
12: Mujiono.
3: Pak Mujiono. Sami sehat Pak Mujiono.
12: panjenengan iki sak keluarga sehat Mas.
3: Pangestunipun nggih Pak Mujiono. Nggih, monggo-monggo Pak Mujiono.
12: Nggih, sami padha wauto yo.
3: Sami mawon.
12: Pitane wae.
3: Pitane kuwi nggih Pak Mujiono. Sami-sami matur nuwun Pak Mujiono tansah sehat. Matuk gathuk sugeng esuk.
13: Matuk gathuk sugeng esuk.
3: Nggih.
13: Iki wong sing jeneng Suwati Anti Mas.
3: Oh

0: Kula.
1: Wah. Wah, ya monggo Kang. Wah, kale gluduk iten pundi?
0: Teng Pangkalan riku niku.
1: Alah, nggih mboten napa, nggih saged nyengklak malih to Kang.
0: Ampun iki.
1: Nah, nggih.
0: Monggo. Ketemu ki yo geloe.
1: Lah nggih to niku kok alah kok ya cepet banget ngoten. Ki ajeng ten pundi ngoten to?
0: Nah. Munteng, Mbah. Anu lek gono niku
1: wae. Oh, nggih.
0: Nggih, dapane ya mung padha.
1: Padha mawon.
0: Nggih, nek ora padha ngundak.
1: Wah, ndak beda dhewe.
0: Nggih. Niku
1: wae. Ngaten nggih. Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Sak wingi pun monggo matuk gathuk sugeng enjing.
2: Kuwi lho jeng enjing matuk gathuk.
1: Monggo, monggo.
2: Senjang gilang.
1: Nggih, kaya keren-keren to, Pak De.
2: Nggih, nututi Mbah Noyo kepontal-pontale.
1: Hah, kayak iki pelari hebat.
2: Nggih, pelari cepat tingkat dunia.
1: Wah, nggih. Sami sehat, Pak De?
2: Alhamdulillah sehat. Panjenengan sekeluarga nggih sehat, Mas.
1: Pangestunipun nggih, Pak De, sudah sehat.
2: Pak Akhirman nggih sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Pak Jono nggih sehat.
1: Derek Reman.
2: Lho ya umum kancane, Mas.
1: Umum mawon.
2: Nggih beda.
1: Ndak bedani.
2: Ah, nggih bu bener luput umum.
1: Umume ya.
2: Nggih matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun, Pak De, Pak Imin. Monggo matur gathuk sugeng enjing.
3: Wah,
1: kencing
3: matuk
1: gatuk
3: jatuh saya tadi.
1: Aduh ya, ya bangun lagi, enggak apa-apa, pokoknya semangat. Nah, ya tadi
3: Peta Indonesia.
1: Wah, khusus Indonesia. Ya. Gitu nggih, lanjutin nggih, matur nuwun. Nah, ya bisa bangkit lagi kalau jatuh, bangkit lagi nggih. Matuk gatuk sugeng isuk.
4: Halo,
1: sedang ngecek
4: matuk
1: gatel. Ya, halo, wah. Nah, wah. Karet tak tutup ya iki, Bang.
4: Aku
1: kelek
4: bojo
1: mau-mau ya pecah-pecah. Oh, alah ya. Iki keren banget niki. Mangga yu, sehat ta yu?
4: Aku sehat banget.
1: Wah, luar biasa. Ya,
4: walaupun adem ya tetap jalan.
1: Heeh, iki jalan-jalan malah anget, kemringet lah ngaten ya yu ya. Nggih. Mang Gayu.
4: Ah, balung ya mung melu-melu.
1: Wah, jan senengane mung melu-melu. Heeh. Golek liyane sing kira-kira kleru ngono lho.
4: Ora
1: iso apa-apa. Ayo napa, jangan kangkung napa-napa pokoke jawab. Ya,
4: ini jangan goreng.
1: Wah, jane. Wah, jan. Wah, enak banget nek jangan goreng.
4: Eh, pikir
1: ya ya. Nah,
4: Malu-malu.
1: Ya, ngaten nggih, Yu.
4: Nggih, keluarga nggih.
1: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Amin. Waalaikumsalam, nggih. Matur nuwun, nggih, mudha nggih. Sutresna budaya mangke pun lajengaken malih nggih, matur nuwun. Nah, mugi menika ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp sampun kathah menika mangke pun lajengaken malih kula bikak setunggal bakas setunggal ingkang lumantar WhatsApp menika nggih aturaken salah setunggaling lagu langkung rumiyin menika wonten ayang-ayang saking Ajeng Febria featuring Wisnu Jaya tetep nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk.

0: Santar Indonesia. Masuk.
1: Bagaimana memperingati hari kemerdekaan di daerahmu?
2: Aku Caca, aku sekang Banyumas. Pitulah sanang daerahku rame banget. Akeh lampu warna-warni dipasang, karo bendera merah putih dikibarna. Selain kue, desaku selalu ngarakna lomba nggo ibu-ibu, anak-anak, karo para remaja. Nang malam 17 Agustus, mesti nonton bareng film kemerdekaan, terus potong tumpeng, bar gue dimaem bareng se-RT.
3: Di tempat aneh sih nggak jauh beda. Aneh Diva, aneh dari Jakarta. Di tempat aneh sih ada pentas seni budaya, dan yang pasti ada lomba-lomba gitu. Bahkan sampai ada bazar sama pameran cuy, pokoknya seru deh.
4: Nyong Tias, nyong sekang Kebumen. Nek nang daerahku pas wengi pitulasan, biasane ana sing jenenge malam tirakatan, sing isine doa bersama, dongakna pahlawan-pahlawan sing wis gugur.
5: Nama gue Ribihi. By the way, gue juga dari Jakarta loh. Di tempat gue tuh ada konser musik, siangnya juga ada pawai parade budaya.
6: Nah, nenggone nyong lebih rame maning. Nyong Ipan, nyong sekang Purbalingga. Nah, nek nenggonku pitulasan jelas ana lomba panjat pinang karena Fartandu. Kadang ya seminggu surungnya tanggal pitulas, wargane pada kerja bakti karo pasang bendera.

Bumbungan Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirap

0: Perumpatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran Mathuk Gathuk lumantar program Mampatan Radio Yogyakarta. Tasih sesarengan ugi kalian kula Gilang Sutawiyoso nggih sutresno budaya. Matur nuwun dumateng panjenengan ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp nika. Wah, sudah banyak menika nggih sutresno budaya. Banyak iku apa? Akeh. Nggih sutresno budaya sakderengipun wonten ing WhatsApp menika nggih salah setunggaling informasi menika nggih. Gayut kalian pariwisata menika nggih, pariwisata yang tangguh ha, tentunya menjadi fondasi penting nggih dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia khususnya juga di Yogyakarta. Karena juga di Jogja sendiri dijuluki juga sebagai kota pariwisata seperti itu nggih sutresno budaya. Karena ketika destinasi wisata itu mampu beradaptasi nggih terhadap perubahan, menjaga kelestarian lingkungan serta menghadirkan pengalaman berkualitas, kunjungan wisatawan akan terus meningkat dan juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar. Nah, itu. Pertumbuhan sektor pariwisata itu juga membuka peluang usaha menikonci bagi pelaku ekonomi lokal. Mulai dari pengelola homestay, juga pelaku UMKM, perajin, hingga petani dan juga nelayan yang masuk kebutuhan wisata. Perputaran ekonomi yang tercipta itu tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing daerah melalui pemanfaatan potensi budaya, kuliner, serta kearifan lokal sebagai daya tarik utama. Nah, mewujudkan pariwisata tangguh itu membutuhkan kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan juga masyarakat dalam menjaga kualitas destinasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Dengan pengelolaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sektor pariwisata akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menciptakan kesejahteraan yang merata bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Nah, semoga pariwisata-pariwisata di Indonesia khususnya juga di Yogyakarta semakin maju dan juga semakin tangguh agar menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Seperti itu ya sutresno budaya. Nah, monggo coba kita buka selanjutnya yang ada di WhatsApp Niko Sutresno Budoyo. Sudah banyak sekali, ada 85 yang gabung. Wah, keplok endi. Coba terun. Dengan pertanyaan pagi hari ini tadi, Jih, aku adalah lautan tanpa air, pantai tanpa pasir, dan juga kota tanpa bangunan. Siapakah aku? Siapa aku iki ya? Hah? Monggo kita buka yang ada di WhatsApp Niko Dok. Kenal ora siapa aku iki? Ya, ada Ibu Susmi ini gambar peta. Pak Agus Prastowo peta utawi globe nggih. Pak Untung menika nderek jawab peta nggih. Mas Guru Kadipiro, lah kalau saya itulah namanya peta. Pak Barno ditempel menika, aku peta Mas Gilang, peta jaman biyen ilmu bumi, matur nuwun nggih. Salajengipun Pak Kasiono menika ngintun voice note, monggo Pak Kasiono.
1: Mathuk Gathuk sugeng injing Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng jeneng Pak Kasiono.
1: Nggih,
0: monggo.
1: Menurut kula menika jawabanipun aku adalah lukisan.
0: Lukisan.
1: Mekaten.
0: Mekaten nggih.
1: Gilang Sutawiyoso sugeng injing berkah dalem.
0: Berkah dalem. Matur nuwun Pak Kasiono. Salajengipun ugi menika wonten Pak Gading jawabane bumi. Ya, Mas Pri Diplayen jawabane peta dan globe. Mas Teo Magelang jawabane peta. Mbah Noyo peta dunia. Budi Jokowi iki peta nggih, matur nuwun. Ibu Mulya Cenderek nyimak mawon sinambi ngopi. Ya, Mbah Lan ditambah Bantul jawabane padang pasir. Bener ora, Mbah Sutong? Matur nuwun nggih, matur nuwun. Padang pasir ya, Mas Klower di Godean.
2: Sugeng enjing Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Sugeng tugas. Niku kula jawabé pantene mlah pantai. Cemplon niku.
0: Pantai Cemplon.
2: Moyudan.
0: Ya.
2: Sleman Barat.
0: Nek ora ana. Heeh. Ora ana gesike, ora ana banyune.
2: Pasire.
0: Ya.
2: Pantene niku mlah cerak karo ril
0: sepur. Ril sepur.
2: Pantai niku papan santai. Matur nuwun Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Tugas.
0: Sugeng tugas, salam sehat, matur nuwun Mas Klower di Godean. Pak Suryo.
3: Mathuk Gathuk melu kota masuk.
0: Monggo monggo.
3: Siapa aku?
0: Siapa
3: aku
0: ya?
3: Adalah
0: peta.
3: Tetap semangat.
0: Matur nuwun. Budaya. Lestari budayaku. Pak Tejo menika nggih diarto dimulya Lautan Awan jawabane. Matur nuwun. Ya. Salajengipun Rama Yuwono menika nggih salam budaya lestari budayaku, salam sehat nggih. Pagi ini tidak ikut nebak, hanya absen saja. Matur nuwun nggih. Mas Enget menika peta, Mas. Ya, wis yakin nih. Pak Sutarno, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gilang jawab nggih peta. Matur nuwun. Pak Untung Raharjo derek jawab laut mati Om Gilsud. Laut mati. Oh, sangir tal laut. Oh ya, laut mati nggih, matur nuwun. Pak Toyo ding luar peta atau atlas. Pak Bambang Sutarno tadi nggih peta, Mas ya. Ibu Mami di mana? Di Sewon nggih. Peta jawabannya Pak Bodo Triutomo Sugeng Kenjang, Mas jawabannya mata. Niki salah nulis napa? Pak Bodo niku nggih mata ngoten nggih jawabannya nggih. Matur nuwun. Mbah Mulyono Gotirto, selamat pagi. Pagi jawabannya atlas atau peta. Mbah Mulyono Dinda Gotirto, matur nuwun. Mbah Mudi Giri Mulya menika nggih, matuk gathuk Sugeng Kenjang nggih. Derek jawaban nadian mung boten leres utawi lepat. Lautan api. Apa iki jawabane? Oh, lautan api, pantene Pantai Asmara, bangunan-bangunan tresno. Wah, iya. Salam kagem sedaya kru RRI Perempat Jogja, Mbah Wakiran. Oh, Pak D. Caya di Joran. Nggih, matur nuwun, salam budaya lestari budayaku. Mbah Jogo, monggo.
4: Sugeng Enjang Matuk.
0: Nggih, Sugeng Enjang Matuk Gathuk. Nggih, Mbah.
4: Derek jawab.
0: Monggo, monggo.
4: Wonten Enjang menika menawi salah menika jawabane pun peta.
0: Peta, matur nuwun nggih. Pak Yanto di Seyegan, monggo. Halo. Waduh, putih niki jawabane. Halo Pak Yanto.
5: Assalamualaikum Mas Gilang. Mas Gilang, aku jawab jawabannya peta.
0: Peta.
5: Mas Gilang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anjir, matur nuwun. Mbak Mus tadi jawab apa yuk? Peta anjir. Pak Arif jawabnya peta. Mas Arif, Mbak Sidi jawabnya peta. Mbah Wakiran jawabannya lautan manusia. Maaf terlambat baru ngutip mau cepat. Wah anjir, matur nuwun, matur nuwun Mbah Wakiran. Salah jipun Pak Damaskus menikon jih. Sugeng nggih Pak Guru jawabnya lautan api. Ya kobong gede ya. Uti Diah menika nggih jawabannya gambar peta, Mas. Ya nggih. Salam sehat nggih, matur nuwun, matur nuwun. Mami Sartika.
6: Sugeng Enjang Matuk Gathuk, Mas.
0: Sugeng Enjang Mami Sartika.
6: Mami Sartika masuk nggih.
0: Mangga.
6: Sugeng sayang dulu. Njih. Buat semua saja muah-muah.
0: Muah-muah. Ya. Yeah.
6: Penyare sehat.
0: Amin.
6: Penyare sehat.
0: Sehat.
6: Jalan dong.
0: Sehat dong ya.
6: Napa ya.
0: Mam? Oh, peta mawon nggih. Matur nuwun Mami Sartika. Pak Trimuhyadi di Kricak jawabannya langit. Wah, Ibu Ningsih di Wonosari jawabannya peta atau atlas. Matur nuwun. Mbah Jio Matuk Gathuk buku peta Mas Gilang ya. Ibu Partina di Bantul jawabannya kulon jawab peta. Nggih, matur nuwun. Pak Tupar jawabannya napa menika?
7: Sugeng Enjing Mas Gilang.
0: Nggih, Pak Tupar.
7: Jadi jawab Mas.
0: Nggih.
7: Peta.
0: Peta nggih.
7: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Salajengipun Pak R. Sigit Panjatan menika peta. Nggih. Ibu Purwanti jawabnya peta. Ki Juwaroyo jawabannya gambar peta. Matur nuwun. Pak Supoyo, jawabin apa niki?
8: Sugeng Enjing Matuk Gathuk.
0: Nggih, Sugeng Enjing Pak Supoyo.
8: Sugeng Enjing Mas Gilang.
0: Nggih.
8: Tuto wiyoso kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan.
0: Amin.
8: Salam
0: amin.
8: Sehat, salam sejahtera.
0: Salam sejahtera.
8: Lan jawaban kula
0: menika
8: peta mawon Mas, tepat nyuwun ngapunten
0: terus
8: matur nuwun.
0: Matur nuwun.
8: Bune guyu ora tuku,
0: kepok ora tombok.
8: Seneng atine,
0: seneng atine.
8: Semangat tetep gue.
0: Tetep gue. Ya, matur nuwun.
8: Tuwi iso biasa.
0: Iya.
8: Cuaca ing kadilar menika terang.
0: Terang nggih. Matur nuwun Pak supaya pokoknya tetep gue. Nggih. Pak Ferry Gunung Kidul, jawabanku ben podo karo kancane peta wae. Nggih. Pak Sunaryono di Muntilan jawabannya peta. Nggih. Pak Saryanto Seyegan jawabannya peta. Nggih. Ibu Naomi berkah dalam, berkah dalam. Nggih. Ibu Naomi nggih. Derek jawab menika, "Oh, idem mawon, yang penting ngregengaken matuk katuk, Gusti berkahi. Amin amin matur nuwun." Nggih, Ibu Hartini disalam monggo, Bu Hartini.
9: Sugeng injang matuk katuk, Mas Gilang Sutawiyoso. Kula badhe nderek jawab.
0: Monggo.
9: Peta Mas Gilang.
0: Peta J.
9: Sami kalian rencang-rencang.
0: Mboten ana apaan, J.
9: Matur nuwun tugas Mas Gilang.
0: Matur nuwun Bu Hartini J. San sehat J. Ibu Jumirah monggo.
10: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Sugeng
10: matuk gatuk.
0: Sugeng matuk gatuk.
10: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah.
0: J.
10: Saking panti pijet tunan netra wisma usia dan bangun tapan.
0: Aji.
10: Kulo badhe nderek jawab.
0: Monggo mas. Monggo.
10: Peta.
0: Peta. Ngaten nggih Bu Jumirah.
10: Mbak Kartini wonten Sleman,
0: Kabupaten
10: wonten saya kan.
0: Matur nuwun Ibu Jumirah nggih tansah sehat. Ibu Pipi jawabane napa niki?
11: Sugeng esuk Mas Gil.
0: Ya, halo sugeng esuk.
11: Tak jawab ya Mas.
0: Napa niki jawabane?
11: Peta,
0: peta, ya.
11: Ngono
0: wae ya.
11: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Sami-sami matur nuwun Bu Pipi nggih. Salajengipun Pak Frans Diwonosari menika nggih jawabannya globo atau peta. Ibu Narti keluar Magelang. Nderek jawab Mas Gilang peta. Nggih Pak Sutrisno digamping jawabannya topografi. Kang Min aku tak jawab sik nyeleneh wae jawabanku map. Ah iki ya. Kang Dirja nggih, Kang Dirja sing kasaran Bang Tapan Batul nggih. Globe, salam budaya lestari budayaku. Ibu Widyaning sih peta nggih. Tanggal 6 September ultah kula wae selamat ulang tahun. Woi, tes 6 September nggih. Ibu Sarmiatun peta, Pak Untung sami galu atlas dunia. Ibu Aidang luar Magelang jawabane napa niki? Peta nggih, matur nuwun. Ugi wonten Ibu Ana, babe, babe.
12: Sugeng esuk matur katon.
0: Ya.
12: Esuk Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng esuk.
12: Diberan kidul trita di Sleman Mas jawabanku.
0: Nggih.
12: Bonceng Mas Semamat.
0: Oh.
12: Aja.
0: Iya.
12: Matur nuwun salam sehat salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun Mbak Popi di Muntilan. Nggih jawabannya peta. Mbah Syura Hargolawu peta nggih. Ibu Salamah menika nggih no, peta nggih matur nuwun Pak. Jumakir nggih jawabane gambar peta matur nuwun Pak Amin Sewon kalau nggih wonten globe atau foto. Mbak Anggun jawabin apa niki? Aduh sulit amat ini ya. Bonceng aja matur nuwun nggih. Ibu Narsi jawab peta nggih. Pak Barcan di Imogiri jawabannya peta atau globe. Pak Indra Sutopo jawabnya hati manusia Mas Gilang. Salam sehat. Wah nggih matur nuwun. Ibu Juliana Widiyati lautan manusia ya Mas Gil jawabannya. Wah nggih. Bu Supriyati monggo.
13: Sugeng enjang matuk gadok Mas Gil.
0: Inggih. Sugeng enjang.
13: Kangen swanten iki jenenge kados Mas Yurdan ing ngeni.
0: Kula badhe jawab peta.
13: Peta.
0: Oh nggih.
13: Matur nuwun sugeng makaryo.
0: Matur nuwun nggih. Bu Supriyati tansah sehat nggih. Ibu Warini wonten ing Semanu monggo jawabane napa?
14: Halo, welujeng enjing Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Jee, sugeng jee, Bu Warini.
14: Jee, makaryo.
0: Matur nuwun.
14: Keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin amin. Jawabane peta. Ngaten nggih Bu Warini di Semanu tansah sehat salam kagem sedaya keluarga. Ibu Sugiyarti menika monggo.
15: Sugeng enjang matuk gatuk
0: Mas. Jee, sugeng enjang Bu Sugiyarti.
15: Dinten Jumat
0: Inji.
15: Berkah barokah
0: amin amin enji
15: jawab ibu derek Mas Gilang mawon.
0: Oh derek mawon
15: terus terus
0: sami sami matur nuwun Ibu Sugiyarti kalau enji salajengipun Pak Widodo menika monggo.
16: Selamat enjing Mas Gilang.
0: Ya, Pak Widodo.
16: Kakung Widodo Merbah Timur.
0: Monggo.
16: Gabung wonten acara Matuk Gatuk.
0: Matuk Gatuk.
16: Enjing punika.
0: Ngaten Kakung Widodo.
16: Jawaban Kakung.
0: Nggih.
16: Pantai dan kota.
0: Pantai dan kota.
16: Mekaten mawon wonten lepate nyuwun ngapunten.
0: Ngaten nggih Kakung.
16: Bener e.
0: Nggih.
16: Yo.
0: tumbas kene apa? Kak ya wis. Ngancen je matur nuwun Kakung Idada. Pak Suhardono Raharjo nderek jawab peta nggih Pak Sudarmono efek menika nggih sugeng kenjang matuk gaduh nggih sugeng kenjang kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek jawab peta matur nuwun Mas Gilang Stawiyasa nggih matur nuwun salajengipun wonten Ibu Dewi Budia menika nggih Mas Gilang kula nderek jawab peta atau globe apa men jawabane niku kula nderek mawon nggih matur nuwun Ibu Dewi Budia nggih. Sak lajengipun malih menika Pak Sayid Ahmad menika nggih. Ini dari Sayid di Kalikotes Klaten jawabane. Lho napa niki mboten diserat kok jawabane? Jawabane kok titik-titik niku jawabane ajeng napa niki? Oh jawabane bingung derek mawon nggih matur nuwun. Pak Irwan menika jawabane Atlas ye. Ibu Atun saya ikut jawab peta ya Mas Gilang ini dari Ibu Atun Jalan Pantai Trisik terima kasih matur nuwun je. Wah sudah semuanya Bu Atun terakhir tadi je matur nuwun sangat jawabannya peta tadi je. Mbak Anggun apa ini Mbak Anggun. Oh sudah semuanya je matur nuwun Sutresna Budaya. Terima kasih matur nuwun Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk ing enjing menika nggih Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 lalu ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp wonten 089 gangsal 0111 0066 tentunya dengan beragam jawaban tadi ada lautan api lalu ada menapa tadi ada pantai papan santai tadi. Terima kasih sangat Sutresna Budaya karena monggo saja nanti menjawabnya apa saja kan Pak Nenek kula santai mawon. Nah, jawabannya beragam dengan alasannya masing-masing atau ngayale padha kok ya. Nah niki penyari aku kudu ngayal nggih gitu. Aku adalah lautan tanpa air, pantai tanpa pasir dan juga kota tanpa bangunan. Siapakah aku? Nah, tadi jawabannya sudah banyak. Tadi sanjang ilik rimbang tadi wis tau iki Mas Gilang biyen heeh ning enten sing lali nggih to gandeng riyen wis tau to niki kula balenane meneh ning jawabane beda. Menurut kamus besar dalam kasuta wiyasan wong basuta penelpon kula weh nak Gilang iki gandeng dan jawabane bener jawabane ganti wae. Jawabane map wah sing jawab map mau satu. Map niku anu ten HP nika heeh ning nggih sing jawab peta nggih bener mboten napa ngaten Yesus Tresna Budaya sing penting gayeng-gayeng mawon mboten perlu sepaneng pokoknya jawab bareng Yesus Tresna Budaya matur nuwun sangat ingkang sampun nyawiji wonten ing kiran matuk gathuk ing enjing menika ingkang tansah midhangetaken ugi wonten ing pundi kemawon jawabane niku nggih map atau Google Map. Google Map niku sing ten HP nika, enten nang arah-arahke dhewe nika. Ning nek jaman riyen peta nggih mboten ana apa. Padha wae jawabane sing penting kan niku wau. Kegayengan sareng-sareng mboten perlu barang pokoke jawab bareng. Matur nuwun Sutresna Budaya nggih wisana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng enjing sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing atur jalan matuk gathuk dinten candhakipun. Matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sebanyak 287 pelajar SD, SMP, dan SMA mengikuti kejuaraan atletik pelajar Kota Yogyakarta 2026 di Stadion Mandala Krida. Kejuaraan mempertandingkan 36 nomor sekaligus menjadi ajang pencarian bibit atlet untuk berbagai kompetisi daerah hingga nasional. Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, mengatakan prestasi atlet tidak bisa diraih secara instan. Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan, latihan rutin dan kompetisi yang konsisten menjadi kunci lahirnya atlet berprestasi. Wawan juga meminta pemerintah kota, KONI, PASI, Distikpora, sekolah dan pelatih memperkuat kolaborasi dalam pembinaan atlet muda. Beralih ke informasi lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bantul mencatat 45 kebakaran lahan hingga 26 Juli 2026. Mayoritas kebakaran dipicu pembakaran sampah, daun kering, dan sisa vegetasi yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Bantul, Kristanto Kurniawan, mengatakan kebakaran hampir terjadi setiap hari di sejumlah wilayah. Api bahkan sempat mengancam rumah warga, area SPBU, hingga jaringan pipa Pertamina. BPBD menyebut kelalaian manusia masih menjadi penyebab utama kebakaran lahan selama musim kemarau. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.